0: la ugur heret ligia furumi iter gin in gayara la liber wani lilag ni naru hau la ugayana la ferud no wala sun fi ko luma sun wuri bani le hariya go begri gi lo edigen lo hadim re ha wuri bala go si firisando sin abi ferud no wala fi go lir le re de rubaha duno lo sunda
1: la riya go bali jesus lira la diga hariya go logo lubafu la mafu ya lubafu si firisando le li dambai la rigi aba tachilir lugu chu jesus haula mule no le nyi lubai jesus aba herede rumbo gudi aba hauna gudun luago hati nyu banye ge yegu lau jesus aba harinya gulu
2: anu hati bugu chu hauba mule no bogudi halu hanya dibu
1: aba larinya gun on
0: kagi nu chu bon hama na mule no
1: aba larinya gun awagun hanyu banye ge yegu lau aba larinya gun
0: anya han nugu chu hama na mulen la duga furme wari ga hatiga ti lugunda bungiyo agya na mulen banya ni tunu to man nugu chu
3: San Marcos capítulo 4
1: aba ya lagume ser un Jesus arufu da halaru duna aba honda ro gun saragu grige lenyi luboi ke gibe nya luboi grige nyi aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nyi bu dunaru aba la nyurun tida aba heredirun sungri gelaru duna aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon
0: agamba humano nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma aba hayabi dunuru aba heigini libri aba labur halabat nagon dubu lenyi lumuti uwa la hasaragu mua aba la bouchu furese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiyu, aba la weina mudun hiyu uwar luma. Aba la nyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba la bouchu, aba la weina mudun malu buidun aluba hau ti lita agien. Anihin lita agien, Ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri sa.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bay hempulu le, aba larinye gun hon.
0: Huguya, Subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inya wagua kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupe kate ile harihu bwe. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya ron hagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile? Idalubati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habu lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biruni lau ukuntani gamalumon kei malagle lubai medere buguntia nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luegen lereru bungio aba heferi diruni hafien hayabi hibiri itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo aba hagambu ni lereru bungio gamalumon weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le aba leyedu niya linsi habu irisini aba habuse anu gama hamani sun kate Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biruni, aluba huwa tikate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwati lubaiti ni katale ramu da wati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subu diruwa baila. Agarige riguba ya luha gambo, agamba hama.
1: Aniya getiginye hong.
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu, lau bagie hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Italalia lubaiti, legamati, lichuku ba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
1: Aniya getiginye Jesus.
0: Italalia lorui habungio, ke le susar dube lu aba uugure le abu nubi lila nadulida mua. Ligia me lu aruma gunyo la, o agago duwa nyula, aria bulaye be, o weywe gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti luo abuna guti ida linya la la susiradu. Mua kwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tau honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bila ruwa habungi, o kaha muga himplu ga yarabi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, da le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudu nuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
1: Itra linya ha, Larufu dhaha Jesusu logu laruwi hapungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhahati ni kata hon logu laruwi hapungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura guagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida uguni ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwa rahama. Aba lafra gung aba garaba lihereti, aba lebelu hadu na tido uguni dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
4: Maisturu! Me perse gutu pusa la uwa dipira guala.
1: Aba la asarun Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la rinya gun lun lagunu.
0: Maniba, derega de guaba.
1: Aba la galuma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti la rinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba Halugi dagun hamagu.
5: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamutu le lubai bai?
3: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia. Gawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati laga lomaruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agun lubarun. Aba lahuduru agun ligibugin. Aba lagua ragun lung.
6: Kasa wagu bemetera wamu. Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
1: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo. Lung masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
0: Sifri uribat, igira bai gurigi ya le.
1: Aba lalig duni Jesus.
0: Kabiri.
1: Aba lona bun larinyaga.
6: Lehiyo ninya, adiga kibetio.
1: Aba hayumaragun sifri hagia lung Jesusu, lum mau na halani ya bau gudin lu ifla suligi. Kaitinya inya nu lu bai saragu buiruhu, aiga nya ilogu wibu. Aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lu harinya ga lu.
6: Ona bawa hado buiruhu hara. Rubo mau lu bebel ruhado.
1: Aba tilitu Yesus u mahon. Aba hafri dun lu igri geligia, aba hebel ru hado buiru. Inya nu hawara bia mi lu buiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hongu aluegi wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagu ha auni giru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusele dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusele dugwe. Na le hachiliru mboe le nyei lubai hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tahu nyinginya la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tiburi hu, on. Aba ati hayumuragu luha susu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, esusu tito uguni, aba la yumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lum lidi lum mahati Yesus arinya garagti lum
0: bai babu bi hamu bidu hin aba me baba da guni sun lela dugu bi babure me bumbi buago lau lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba da goi sun lela dugu bi Yesus logo lida sun fula su de ka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Yesus tida uguni lo bafuru guginye duna Aba hayabu igwa, gribu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu ya aba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihail. Dan le larihi bali ugri le Yesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
7: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tukuyeme.
1: Aba lidin Yesusu luma, Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Yesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba uri sanditu. Du suirumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiagu. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ungoinarugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Yesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungwa rugu.
8: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
1: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuwe. Aba tasandira gutungwa luogu areita guwa ulan. Aba ti la sandiru Yesusu luogu areita guwa gudalilan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagun grigi ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
0: kaguru bi tawo na dora gon
1: aba harinya gun lani disit lugunu
5: ariye gu pinya te luhi be grigi ya alba ku muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
1: aba lariya gun Yesus ke ye gu lao alu akala aguru bi luago aba ya bi wuri tuguya Adada garena lau anufudu. Subudi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Yesusu tun.
0: Nirao, arida guadi buladuga bafien. Baiba lau darangilo, arida gunyulida ge bisandi.
1: Nyengil Yesusu adimureha. Ligi hayabu in lubie gen, wugiri lebuga nyumbu iboi, augai, logo tisandi lirao. Aba hari yang gulun tu kuci irah tu goya.
4: Hilat ya bira, ikir aku bebe maestro lung gua kuento.
1: Agam balumuti Yesus sulle hari yang gupe. Aba lari yang gulun ugiri ligi.
0: Manu fude daba, afin yang gupa.
1: Mahati hau di ngamu luma, luai digiya Fedro Santiago luma Juan le lamule Santiago. Dan lachilu rumbai lubi yang ugiri ligi ya. Aba lari hini cagagu ama grigi ha ayahu manya aguara. Aba lebelurun aba lari yang gun on.
0: Kasa wagu harencia ayahu aburi hukui ya itera. Bom e tudo irá hutó. Tarumu garugunho.
1: Aba hehere halau. Aba tilafu da gudunia Jesus sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irá hutu matuguchu. Hama ha nyudu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tubai irahu. Aba larugudini tuhabu. Aba larinha guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira. Bun narinha saraba. Leda ora ligia, abataza ruira tuguya, abateibu, weiri uhuru, du ziru mutau, aba tawiri du, anigi grige hanyimba, aba lichu jesus di mure hereti hon, lun mabahuda gu hamani ni kaun, aba ginye larinha gu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi jesus unyenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili sihuri. Saragun hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
2: Alia funasan la frendere grigi le sun le? Kasan luuyeri lichua ule luagubai. Ida liasa gayara lubai la dagun milagru. Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón, ani wamayanu guinha litun.
1: Aba hichugu mabauduni luago, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta, mama regali ligia, lita gen hageira, o haduhe la o tila na lahaba.
1: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugu luha bu hawago, biyanaru sanditi. Aba la rey de guagudini. Wairi tuti la nigi lao mafinye hama. La rigien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanya biyan biyan. Aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manungu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanungu ni feng ni sagu ni sensu. Lun gaidi glan ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinha gatiginha em hon.
0: Na melehebelo rutido aba muna pusura, rei de humanhe em ti da meme muna tuguia dari hafuri do lida nghe fulaço ligia. Ahun ti merece blu em homan lida aba fulaço, mas hagia me hagambunu, ui humanhe ghe, aba me hafuri do ni kaliti luegue em hugudi, licei ni me magunda ni haulina na fulaço ligia. Igre humanha kei hadari lagun honua, ninaran hau, Lagu dame la la chilo no luwairu bungi lo lagu sera gudunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi biru balun.
1: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia logu lunti la hasansiru ni nigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagudani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinya kuti.
9: Saraya huwale abati sehebai lida geoweni, lige luweni belubafu.
1: Hibiri arinya ga.
2: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri arinya ga.
10: Aba profeta keiha binatu.
1: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinya gu.
9: Uma lemeha na dira que tibai chigle, saraya lida que oveni.
1: Lemeha susera dubai, ou na halimeha erodesi adagri huan. Aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe, le lamule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan lun erodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumaribamule.
1: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumun, sinyatumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti huan. Aba ati launigiruni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariangubin huan. Aba lerederun ibidio galun gabalan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadareluni erodesi tichansi, tale lagufli rumboi erodesi iruni. Aba la dugu fedu hong kumadi matinya, ama habutin busu daraga, ama amu grigia, wairu gutin ha Galileva. Aba tebelu runtio Herodes inyehi, lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodes, ama sunha nyimbanya aiga luma, lau tabinaha irahuto. Aba larinya guntu.
9: Amuri habai lebabusa runuma, nichukuku.
1: Lulu mutilereru untun logo lichu kubila furumi ya kwayo kukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
11: Kapa sana muri ha luma.
1: Aba tarinya gun tun.
8: Amuri habi lichigu huwale bati sayhabe luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bicho unilichigo huale abadi se habai nu lida abasia gwele gwele.
1: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani akamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure ilu lanikuni lichigo huale. Abaliki sudara ligia furisu ulu. Abaladiru ni lichigo huale. Aba lanugu ni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida ge hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, kemo wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu iru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ila sarago grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimu lung hamu umiri. Aba lagume serun arufu ta sarago kate igun. Dale taru hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinyagu lung.
10: Taru hali tia. Eni uo tinha agan ou tinha lida flasule. Ou na rabanha grigi halu pou de lido buri lirahi flasule yarafa bem lu hagan hafen. Adiga uo tinikata ya lu peigi.
1: Aba, larinha gun Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinha gun lu.
4: Bayara tifnagi uo de agan hafen hon. Use wa tehamuga lebegi tinha sawe yu wadagi manu lu tagan hafen hon suguru.
1: Larinha ga Jesusu hon.
0: Atrinyong e fen humo. Ei bari hon.
1: Dale harinhi baru, aba harinha gun lun.
12: Sengu fen hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine grigi e sagadi hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gun hon. Aba lanugni Jesusu sengu fen to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udru igiraguti. Sengu nyanu milu ugrinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulu gu. Tidon uguni luun hahinyono gu luba luun hachiluru betsaido. Suaniha laa ayoro gu hong grigia. Dale nyudu hanya aba lidi logu wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logu ere guhali la hong luun. Ehemha ladiga abaru nyila garabali. Lubala ruga abalidi Jesusu hawagu aibu gaina mjibu wa gutuna. lasu gura ye behau dan le hari ni bali ai bugali ki bugu tuna aba hari ta gun logo ufi yunla aba haguara gu ladu ga sun hagiya hari hamut aba hanusu de dagu aba ladimu re hon aba lariyan
0: gani ku huma e manu de da huma aule
1: aba ladinu ibun guni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri du hani gilau Adega uwa gilela kufuranda hamani milagro le latigu bita ufeni logo kabafula lusunkate. Tererugu hanihi. Aba hanyo roguni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, titage ugune, itara asubu giruni lila fulasu logo hesusula. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasandi tinya tida habarari le nyingi lubai hagamba luago nini la tefusu nini. Suti fulasu nyingi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sandi tinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sandi tinya hagia luago taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luago araida guati.
3: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada gi arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anyen ila hada gi disipulu gu magufu liru tien lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi bungi. Au tien machibu gu hama i haha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi. Aguchagu lumaigi hama magufu lirunga hagia. Lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamui hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati ulilurudu Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Heigi mboi lao nubie hahabu
1: Aba launa bunia Jesus
0: Linaru profeta Isaiasi Talen larinya gubai huwago Lago biangu ala higibu Larinya hare Grigi haa Hayumaru rugunye hichiga inebese ino Ahu tuhaniki tise tonoi Malati hau duragunu Ladiga leani gunye hakumbati uguri ya harufu daha
13: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale lugoma di bungio, luha falaru ni binadu hagabri binadu gurigi. La sibunu wa saudiero, vero lumakati libe inalira. Maestro gugin abuiti huguye. Igre humuti lugoma di bungio luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishi ko ni lun pungi. Lagu furume gwarag la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go ninyan lagu burigo. Lau lira me bege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu rutilidon gurigia lun la vie de guduni ligibugin pungio. Le afri du beiti dange la nige gurigia ligia vie de gudubalin ligibugin pungio.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumunadun, aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gun hon.
0: Uwa ti san kufuna ta humana, Uwa ti sangu foran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digin lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafri don lidangin.
1: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungio. Arinya gatiginye.
0: Anati le afri dobe lidaga gurigia, via da guda lumuti ligibu gien bungio. Ladiga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au sumburi kati uribati le tidangi hanige gurige liabi ligeti avieta da gudubali
1: abalidu jesusu nyenge lobo agun tiru luma sidon abalebelu runtidon abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba gama lumu siyente la ramudagu frese frese abatagambu abanguri luagu tugu chun abairahu gawagu to abansifiri uribati abatiabuin abatahu duragun ligibu ge jesus uri tuguya mama huriyo siru felicia abatamuri haluma jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tiro abalariangu jesus utun
0: no tiene dragonía no muti ha huri furumia ma buidi utin no tagidaru no fein hawe isanigo no tisigo no hang only
1: abatun nabuni tarinya
8: Ah, nabureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu ge banya dabula, gayara tigine. Ay, giti da geti fefento, ha guabon isaniko.
1: Aba tilarinha gun Jesus utun.
0: Adimore hadi bubuidu, gayara halibidi, kureha sifiri uriba titi da ginha birag.
1: Tan le tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uribati tidagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri flasu lanina Decapolis, aba lachidunu luagun lagunu galile. Nye hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru, aba hamuri haluma lun lichuguni luhabu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyenge lau hawai brigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigi rigu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigi rigu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nuladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu hamiki saragu aba harinya gu.
2: Adida lumu di sumkati buidu. Darilu la gamba gu dunia magamba ditinya. Adimure gu dalanya marinya gu ditinya.
3: San Marcos capítulo 8
1: Lida dan ligia. Aba honda gusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinye grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba honda bunilani disciplu gu harinya galun.
12: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gunlu.
5: Sed.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti, Auchaguni, aba hamuri ha lun larufu dun aba milagru hon, siyelu. Aba lawara gu Jesus weiri aba larinya gu.
0: Kasa wagu hamuri ha gulugi ya lani na danle milagru. Ni naren hau, lagu marufu dun bay la milagru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gu laguni. Buli hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gihumati loiha lebi ni fariseo guluma li lebi ni herodasi.
1: aba harinya gun disipulu gu adangwa.
14: Lada temanda gu ama feng harinya gu bayi tara.
1: Aba lasuku diruni Yesus hari tagu aba harinya gun hu.
0: Kau aku harinya kalau aku manu gu ama feng. Ua geli gu fona dahuma me feng huguya. Itra linya santi dere hanigi. Mari hitun salau hago. Maga mutun salau hari geiru gu. Mari tagu ama lisa dale nafari habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atrinyon faninha tautifem rabudon.
1: Aba harinhego.
12: Duz.
0: Agen dale na farin rabaron cedo fem radagadero milo. Atrinhengue a faninha buen rabudon.
1: Aba harinhego.
12: Cedo.
1: Aba larinhego hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da romã.
1: Larinhinha. Aba hachilo Roberto saidon. Aba lanuguniwa aba marinhitilu Jesus. Aba la yulma rogo lun, lo lagurun lo agu. Aba luboyiti, larga du mi Jesus marihni tiligia. Aba la nugu ni bogu din lo iflasu ligi. Aba la huru dagu arire lo agu lagu. Aba lichugu ni luha bu lo agu. Aba larga du ni ahen gayara hali luboyi larihi. Aba larihi, aba lariengu.
2: Ariha no mutia ugari, gama lumo, narihi ni akaitidi buwebe, ibagwe.
1: Aba ya lichugu ni Jesus luha bu, lo agu lagu. Aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, agu yu, arinyengi inalu.
0: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bayi meluni apanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disipulu gu, nito mbuyi, nirohi inflasu le geyegu bayi lau uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disipulu gu, larinyengi hon.
0: Kata na saharinya gugurige.
1: Aba hauna bu harinya ga lu.
12: Anyang harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi harinya ga luago profeta ban Elias. Anyang gin harinya gutinya luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguye. Kata na tilida harita gon.
1: Aba larinya gun fedru lu.
5: Buguye Kristu bai.
1: Aba telarinya gu Jesus hon. Lumarinya gu hamani ni kaun. Aba lagume ser un Jesus warufu dahahon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bai hichi gu uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagi hen hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu dahatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai. Gama lumo, nasa arubalida gen owe ni luago luru aweyo.
1: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu. Aba larinya hawagun lani disipulugu. Aba lebe chuni feduru. Aba larinya gu lungu.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugarinya.
1: Aba ti lagu aru Jesusu hon lani disipulugu. Hama hibiri grigia luhayara fadun lungu. Aba larinya gu hon.
0: Lebusenti la fala runina, bulia ilai katenye la, barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feriti rubai. Ahinti le eferiti ruti libagari ya ubogo nuwege, luma nuwege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagie hula lungu rige la ganyi runi sumu bau, le feriti rome luwani. Uwa teni kata lani na ubo le, le gayara tilishigu ni gurige luago te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hakibu gen gurigi ya muwara tia anika figo tia ha. Na anego baginya busiga no lao au leo ugori garo wargote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
3: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaren hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento. Maui banyadari harihni la chiluru la ruwa inha bungi lau ubafu.
1: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Federu Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiridun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu feduru lungu Jesusu.
5: Maestro, li dadan vanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: larinya go bali lira la daga hanufu de disipulu go ani bidiye tilu federu kala larinya go bai aba larari rundure lenyi haboi aba la dogu go hao aba la gambunu aba umala le lida ge duro iligia le arinya go bai
15: ani hanilu le isiye go ine adudo humu ine no boi bai
1: lida ora ligia da le harinhi bai ge yegu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: guri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri kai mama la wamanyi aba weberi diruni lu madigun digi ya lani
1: aba lani ya gun Jesus
2: meberi dira humai ladigu watini aba le digi ti milagro lida niri lu ladimbre ha uriba nuago le mama bai wagani wamagi nyen ninaru hau lagu furume guarga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi ya warigle afigon guduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Ahabu lafigo guda buha bu guanarigu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurigu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biangu bai buha bu mafi ugati, nyelu bai mawe hama hewer haigi balin hagu bu hilanya menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi ugati lau biangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama hewer menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaroni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya wati lau biangu baibago lenye lubai mowi hama hebero menye kusha diligi ya watu. Ladiga, hausua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memege la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
3: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma logun, obo le nyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya le nyingi lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga ochaguni lao aligudini, ahi mariba lube ilun, ligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gubi Moises hon.
1: Aba harinya gu lu.
4: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Lisi kumbali Moises gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladugu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladugaanya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meheredaron kai abane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya, ligi ya maon lubai lafani ya nguni wuguri le laundo lubai bongiyo.
1: Da le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahigie tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha anaa habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilao. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya ke iranhinyo, hagia lila na banya alaroen habungiyo. Ninarun hau, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroen habungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, Aba labini runia lau lichu guni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba lalu guduni larinya galun.
5: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni lu nibihini bagari magumu chaditi.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kawagu barinya ganu buiti, aba rinyan buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
5: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lum.
2: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba mebishu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dan le lagambu bali uguri ligie kata ile, aba liru damu. aba leading lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesus hawagun sungu bwe, aba larini gun hon lani disipulu.
2: La narime san lene gun hebelu nun risi te lidon la ruwe habongio.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gun lao le larini gun bwe, aba ya larini gun hon.
2: Nirahini, lene gun sa lebelu runu lidon la ruwe habongio. Mene gunti mati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebelu run aba risiti lidon la ruwe habongio.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
6: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lasin ro bongiyo.
1: Aba ti lariya gun Feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
2: Ni naru hau, lagu furmi e warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufutu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, Awei hibiri grigi, aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
2: Ke laube hari hei, wa muderi ya lon Jerusalem, le nyemba lube ne dere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habute gu hafadiri un, kuri yo luma hon aruda tinga le lurdu Moisese. Ha lube nye hasia dorunina lun nome. Aba mehe dere gerunina hon ha mama banyi huri yo lon hehera han nao. Ha boi chubadina, aswara gubadina, Aba me hafarun na hilago bay, lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirang yu sebe deo, aba harinye gulung Jesus.
0: Maestro, busenti walung badigun aba fulese iwon.
1: Aba ti larinye gun hon.
2: Kagi habusen robe luna digun ni hon.
1: Aba harinye gun lung.
0: Lung dame la barue ha lausun buwe irigun. Lung banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube inibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
0: Gayera wabai.
1: Aba larinya gu hon.
2: Lung ti hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba nya, laransere ibongeyo.
1: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lile na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agi, le abun seritu luligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, lunaseribi duni wa, niyabia lunaseribi dun luma lunishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago grigia. Nye nye aba marinhi tigiri ti bari ti meo, lirau ti meo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara, larinyak.
8: Jesusu, ledega wago Davidi, gudeme nabu.
1: Sara guhanya ada yang hati yang lung, lung lama ni cuma. Lagi tu mah lagu orang.
8: Lagu aku David, gudeh menabung.
1: Aba larara magun Yesusu, aba larinya bu.
2: Wahum lung lung liabi no.
1: Aba hagu orang lung marih hiti lagi ya, aba harinya gun lung.
9: Ragu baguras, Sara bu, lagu ahanya bu.
1: Aba lachiru nulido. Aba la chubaru, aba la yara fatun lu Jesus. Aba la lig dini Jesus la riña galu.
2: Ka ba bu seru bena de go bon.
1: Aba lo no bu marihi tiligia la riña.
8: Moisturu. Agi yo guagi de bo inarihi no.
1: Aba la riña gun Jesus lu.
2: Ka yara te bidi. Ari de guadi bu, la de ga finya di bu no ago.
1: Le da ora ligia, aba ga yara la la riñi marihi tiligi. Aba lidi la riñi Jesus.
3: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilu Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audule wagibugine bay. Tamele hachilurun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwago hadige ile. Haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jigudu bilan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari iruni burigu ligia granyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
0: Ka hadige bai, ka me hafara gadai burigu le.
1: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachakahani logu uma luba lasugun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya. Aba hagumeserun aguara.
10: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe hene le nyembebe le lumbo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungi ulida linyo waga isielu.
1: Lari gine, aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbo y Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
2: Maginda digi aba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tempulu rugun. Aba labuka gumi ha lugur habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lung hasi gurungurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahon.
2: Larinya hare bungi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tiyan luwai. Lugundu sungirigia weiritu hanigi lau le larufu da bai. Dan le lagunye du bai, aba lafri du Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafin, aba lasu du Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gine meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
7: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
2: Afinya huma logu bungiyo. Ninarin hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gedaba yaginya dabu babarana hon. ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinye gubay itara loba. Ligia narinye gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hube lagu resibi humali la itara loba. Tamele hafuri idunya la ahi anihin lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu si bungio le sialubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudna lani hugu chi bungi ule siyalu bai hifigong.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina luboe Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
8: Ka ubafu badagu waisunle. Oka ichu bai ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
2: Nala gudanda gini abakate, aha na hau naba, nene gube huu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume seru, adimureha amagu, aba harinyagu.
7: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu buongu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bun itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lung Jesus.
7: Ibidi eti won.
1: Aba ati gien laniyagu Jesus hon.
2: Maniyagu nubay gien hon kala augu bafu na dugi kate ile.
3: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba ati lagumese lung Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya, lau himpulu. Aba larinya gun hon.
2: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bubebe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba agay dinao lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lu ouni giheti. Aba laha yahani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumusun amuri hilufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habole seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yalona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona hasaragu. Kulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hani, aba lirao hinsi atilon. Lagumu hong ora aba lona hani. Aba larita kung lagu inebe bela hong ladiga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hama kuwa. Ani halayan lube libih ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba ti lalag da ha Jesus.
2: Kaba ti ladiga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya nadag me itinya hilagu bay. Aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagi lisa letarinho belerenu bungiu. Dubule meha auboi mebere sen hama abu nagutinha ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lau.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lung harinya gu guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
11: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binyaa wala hagipa. Aba larinya gunghon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha naamuge.
1: Aba hanugu ni lung. Taanle larihi ni aba laligu duninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gung lung.
11: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gung hon.
2: Ruhu maitilani uruwe lung uruwe. Ruhu mime lani bungi lo bungi yo.
1: aba tawari du hanigi la uligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seu gwari Jesusu. Afinya tianti sadu seu gulogu uala asaruni lidange oweni. Aba luboiti arinya gunlu.
0: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga taulumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me mesusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guato la duga le bini tau ti lerenu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya galun.
9: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
2: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me le bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hatiligia alun.
9: Buit baninya guni, maestro. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginya hisi hama wabiri guon, kaisi wisi ya guawongo. Gebeki tisun lira ligibuge bungi, sigi lausun wadaga rikudun, luun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
2: Madisi adibu lue lila na baan laruwe habungi yo.
1: Aba maniki hanyala lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la duga wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
1: Aba haga abaha ni, biribu nungrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu da.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moisese. Insya ti hon lon haibu ngon tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lau sarago inebesei. Alwa hahamuti halau le hala werigu tinya tida haligile sinhuriyu, loma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawai, lonti hadaura gon lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weribay hasufri yon lagu sun le hadugubay.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to laga isensu. Ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, Lagu gibe ti mala tichu gu wuri to su gu hau sun ha ichu gu banyo sen su ti don kafu to. La duga sun ha gaya, li da gen le igre gu bai ha ma hichu gu. Ahon tu gu ya, lau tu gu de me rutu muti sun le tuma bai lu yebe tabi mato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le la fridu yen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gu lun.
0: Maestro, Ariha batun tu buidu wa tempulu, loma buri dubule au baita duguwa. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gu hiya san lun tanari me tempulu to. Merede baitia ni aba dubule gibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ti houdi, logu wubule giri boi olivu le tigibu gen boi tempulu. Tanti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulu hagie guarugu.
7: Businti valu barinya guni von. Ida mela la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chilu halila danu la gufli ru sun buri kateile.
1: Aba larinya gu Jesus su hon.
2: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu son wada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guahuma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chun ubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon sun nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le larinya go bai bungi hon lida ora ligia. Laduga mama bahugo ya dumreha. Sifri sandu ligia badimureha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara bago bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara guniya hilago bai. Iyere go duba lun sun ubao nuwegi. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timet ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gu me wuriya hada gaina teli don wey ligiya ha maha garanhi nyutinya ha goragiya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburu gu la susera da sunle. La diga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungiyo obou. Masusera du digi ya lime giyen, lari giyen. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungiyo dan ligiya. Uwa bay hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, La dura agu bai luagu linsi ya buhon lani go haanua dira lanya banya. Ahiti aniya waguwa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi taa, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehati aniya ga hawogu lagu Kristu lan hagia. Hibiri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha ye anime. La diga basaini luma milagru lunhe ye dagu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi anyi huma. Aniya ganali hon lubara megiu. Lido me veyu ligia, lari gieme asufiri uni ligia, aba me laburi gadun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida aduveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi agay ubao dari lumo lidisi agay sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tihasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, damegi harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa lilan niabi ni narhau la ulasusa du balan sun le lubare ge homi gunguri ge halani na dan le la sigri basie lo luma ubo ahi nerero mere de bay magun flerong ahi ti we ju luma ore le lubi la susa du sun kati le ibidi ti nika on ni hon lani bungi angeli go hasie lubanya ni lon lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi Luti lubaiti aranse nyo huma, akako duanyo, afuri da lun bungiyo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubinye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun launi giron. Akako duanyo huma lubaiti, la daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiru buda. Ahingunyo ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafi la nyubi duguni sodni nadari ra ume arumuga le naringu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai aga gu tuwanyi huma
3: San Marcos capítulo 14
1: Bian riga aliwe yu luba alwe yiru esefurini lidangi fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin Abati halu ha habuti gufadiri gu ha maarufu da ten liluru du Moisesi ida luba la harigu dini Jesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
12: Marigu da wumai lida fedu lo ihafu du girigi.
1: Betani enyin Jesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubo iluagu dabula. Abati ebi aba uri lao aba budeni buin lao ibinyi le emet le seruti abatadara uni budeni Aba teseru ni ibinyi labu lugu Jesus. Aba haganyo gun hadanya anyin banya. Aba harinyo gun hamagu.
9: Kame sale feri diru ibinyi hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidere ogu gu demeti.
1: Aba hebe chungi. Aba larinyo gu Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidera gunia da le abusero. Ahi au, mawa ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yarabi, huruku waru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadigubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abatilindi Judasi Iskariote le aba hada agen du su lani Jesusu disciplu gu adimure hama habu ti gufadiri gu lun la digun daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon. La le hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume serun Judasi aluha ida luba la ledere geruni Jesusu hon. Le furumi atiwe yulida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefuruni. Aba hali gudini disipulu gu Jesus.
7: Halia sabubusera lubo di arensera wabarwa. Lue gine egini le lanina lue ya sefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agonnege rumu to lubo nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseruni egini waba nyin.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni eigi ni lani na lue yiru ya sefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiliru Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bainoma.
1: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinyag.
7: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubaiti, au le uguri garu warguti, laule tenye kubilere rubungi inu agu. Gama lomo, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lu wugiri ligia, lu magra honi wagube ila.
1: Tale, anyaha luba iga, abala nugunu Jesusu feyin luha burugu, abala tenjiru ni buingi utu agu. Lari igien, laguba chagunu, abalichu gunu hon, arinyagai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, abala nugu aba veru tau diwen, luha buru. Lari igien, leteri guni buingi utu agu, abalichu gunu hon, abahatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legien au iruwa bui hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida laruwe ha bungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bui olivu. Aba di larinya gun Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinya harelere rubungi yu. Nafaru bui hauniru mudun hilagu bui. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ti larinya gun feduru lu.
7: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gun Jesusu lu.
2: Ninaru bau. Arya bumeme le, lubaraga la yugur hagayu piya wei aso, uru walime wei aso beye dagunao.
1: Aba lariyangu,
7: ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dinabau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba tihashilurun lidong aba flasu giriti, heto samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu larita gumusarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyagu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida anuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri ha luma buingiyo ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniyi gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulugu arumu. Aba lariyangu lun fedu.
2: Simon, barumu gunyasa, siyati sabuga berederu ni aba oura gagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ite huguye me loi haigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyilia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ite lubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure le lariyangu baifurumi, na ya lagiri budu, Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba lariye gu hon.
2: Arumugu nye memesa emera wa huguya. Buidirigali shiluhali ora luna derege runwa aule wugir gare uwarigote ahaburugun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anitele le lube le derege runina.
1: Nyengili hesisu adimure ha. Ligia la chile runhuda si le aba hada agen duusu disipulu ku. Liabu iha usaragu grigia tau efen luma vebe. Hauna hahabu tigufadri gu arugu da hatien liluru du monsesi. Hama amu gugirin weiri kutia lida hafinye huria. Ariya galiti buga huda si hon ita.
9: Le gugiri le na churu ligia. Awa mehari kutini aba mehanigri.
1: Itara linya lubayiti dan le la chile rubayin. Aba la yara fadun kuda si lu Jesusu, aba la riyengu lu.
9: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu di ni Jesusu, aba hanigu ni adoyu. Kama lumu, aba lalu kujunu aba hada agen, anyeibu elefente, aba libu ni aba la rigai lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la riyengu Jesusu hongurigi ya hagi.
2: Ka uwabu hiabi tau efen, luma webe, lumu hanigu ni adoyu, kama hamuga hiwe rutini. agni ha weyu homa na templo ruvarufu da hahon, madal hamotina, kamalumo, la suserdu bele luta gunflion lereru bongi.
1: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba niburenti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harugudini, gamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai, aba hondara gusun habuti gufadiri gu, hama arufu dahatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ha wairi gutin lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri guluma sun linyu aga lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu, mura dutia laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyagu.
13: Agamba tuwa larinyagu, nagirisha gubo templu to, to hadigu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadigu mwugari.
1: Ni itara, mura dutia laule harinyagu bai. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabai hada agye sunhagia, aba larinyagu lun Jesus.
8: Mona butibusa ni kata idalia sale harie ku bibu
1: aba lerederu Jesus u maninyu mona buga ni kata aba elalgu de ni fadire inyu tumati
8: bugie sa Kristu bile le rubungiu le lubu ile salboro ni agrige le dage hafigo
1: aba larinya gun Jesus u lu
2: aha au ani huguya ari hobadna aule wuguri garo wargoti nyu luwe gen longere sonti kabafo Ariha humi menia bilida dueri sieluki.
1: Aba ati leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyu, aba lariyagu.
8: Kamu wabuse rubui, lulichu gofe lagu gweto. Agambu humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idali harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu hilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serei, ariyagati.
14: Ariya ga boye kala ga yo boy buago
1: aba buri ha ga yo ha sudara ligi buago nyenyi federu bururugu ligi etia bu ya ba lu musun fadiri le inyu tumabe la letari hi bali abacharo go la rugu go watu aba tariya go ni aba tariya go lu
15: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazareth na
1: aba leye da gun federu larinya
7: ibidi eti grige ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu badimirha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yarafadu lun lubenere bariyeru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyimbanyu.
15: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagu. Murusu onra lari gen. Aba ya harinyagu a nyimbanyu lun fedru.
16: Inarini, duya bahada ge, ladiga dalilene na buguya, itara niye badimure akeha ge.
1: Aba lagume serun federu, inyeragwa, luma afinyura.
7: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu federu, logu le larinya guboibuga, esusu lun.
2: Lobara gen la yuguru hagayo bia weyaso. Beye de gubernao urwa weyas.
7: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondarago, habu tigufadri guhama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutin lida hafinya hurio, lumasun ibiri linyuan liluru do, ariha gabala hadiga lun hasiaderu ni Jesus. Aba hanuguni, Girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesusu larinya galun.
5: Ukuya saharu etabai huriu.
1: Aba launa bun Jesusu larinya.
2: Ukuya guana rugu larinya gubali.
1: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
5: Mone butiku sanikata. Adiha batin ila biduru ichu guti.
1: Mona bu memete Jesus ni kata abata wiri du la niki pilatu la ulira. Hejo ti pilatu igira gda abata wiri ti sag fedu le lwe yure sefuruni. Le hamuri hagri ge hada ge adaruti. Yini ti abata wiri ti giri ti barawasu. Duwara hama amuha afara habanyi giri ge ilagu boi. Lida inyura guni lua gungumadi. Abati hajabu giri ge aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba landik duni
17: buset saloni gira gudni haru ite huriyu
1: larinya gubali pilatu lira ladiga subudi lani logo ladiga la gimugo edere ge habu ti fadri kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagudu na barawas aba ti larinya gum pilatu
17: pati habu seru be natigu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba haguara gu
18: That will be a good one.
1: Launa ha aboy je Jesus abaletere geruni lulatara wagun logo guru abati hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadira gogu ni tawa aba dugu funat aba hadu na bari di lau tibi aba hitu ni labulu aba hagume seru aguara halu hariya
16: da pagarilla haruwe te huriyu
1: aba hagayo ha labu lugun la aba wewe aba haswe raguni aba hahu dragun abu suralu lari gi heher halau itara aba haraga chuno dago funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu chale handuru lu marufu yebunya arab gi tanle las grube nyigi aba ha fosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu gi Jesus li don aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu gudiwe imigi sinyo lao mira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuru ni lu harihi gabala hadage eredera tao ladawira ladanru nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu unyei
17: haruwe te huriyu
1: dago tiengi ya bia hiveru tiya logo guru wa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubaguna dan leburi ti hasu gringrigia aba hangi hani hachigu lao aba anabu ni harinya
11: bugele rinye gubwe logo fuibongme la templu aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dungu di duru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
0: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru rabon weyu ligi la guara con Jesus ulariña
19: Eloi Eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugiute casa wogu bigira nyenye no hada gi ha nyenye banya agambuti aba hariña gu
20: agamba huma la gua helu profeta Elias
1: aba leiba gu aba hada gi aba mudusi tau diwe Darugut. Aba lichugunu luagu aba wewe. Aba lichugunu lu Jesusu ula churunu darinya gati.
16: Igira wama ingweto. Waria ahi nyumbi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguarago. Ariha lei italian la lungwe aba lariyamu.
18: inare ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesusu al itere kwa hamuti tame ale Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agora babali lagume serun larun ha buingyo tausun lanig. Lila na fulasu le giri bay ari metea. Kaiti luweyi ru lubaye arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebelo ru le nyi lubay pilatu amuri hai lugu Jesusu. Uo ga ni murusun anufu de lida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bay logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubaye logo hila la. Dans les larien gouboy lu logo inarini la aba lichuni pilato lugu bu Jesus lu Jose aba tilaganye Jose aba ngamisa finu tu aba larire gduni he lugu bu Jesus loige guru aba lobro guni tau aba lichuni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni la aba dibu aba tidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dans le last group, il y a eu un Abba Hagany, Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Thomas Salome, Ibin Luhodi, Ahuru de Logo Lugu Jesus. Leyu Dimaso, Lafna de Laruga, Abba Hodi Logo Lumua. Abba de Harinagu, Amagua.
15: Cabasangi de Dubuleke Luben Rimua.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lido umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinye gunhon.
5: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinyaga me hulani disipulugu, lutima feduru, logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
1: Aba haudi mburinya hagia aiba kwee na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinyagu tinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufuda gunlungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta gu Jesusu lungo hon bian hadagin ameha eibu gumeluma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengu hon.
19: Heba lida son ubau apurichi hai uganu luago tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luago batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amudi mure ilue henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bi haha bu hawagun sanditia, aba me haraidagon.
1: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layuru lwe ige longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulazu. Jesusu meme idara gwalumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi, lau milaguru lebure adigubi.
12: Uganu buiti lela buri habai Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigu bai. Giben agarike ocho tinha haburu ha kate lebri la diga bai bongi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali buri kate ligia. Lumagela gume serum. Apurichi ha hagia luagu. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudu.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Le arufu da haboy

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kupali ligibuge bongiu, abalabri halwagu sakariasi, sunti aniala kupali agu dahowa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirogo abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi, aba lanufu de dun, aba lariagu angeli ligia lun.
2: Malufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu, tagali de ba kumari aba irahi, aba mabichu kuhua lirimi, tabwinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lutinya lau lagu ahu, ladiga uweri kubibirawe ligibu ge kwenji, matu de diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sando luma ge mbare ke lagu ahu. Ladiku ba lu ngakiri kudu sarabu hata ge Israel na luka bunyote. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri wa hama isana. Lu gini kifune de lu ha mabuchi hapa ya luka gama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
1: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
3: Itel pagi na choro ni kata ile. Au tau su numeri direbu gugadiu.
1: Abalaria go angeli ligia lun.
2: Gabriele au, lubuin buiu. Ligia un habole na dimar habu lu nichu bu yugano kui tilebu. Kueto, ke mafiero kwe wago le na ria gui bu. Bereda ra merero ga, dari me lago rahu berewe. Da gufle bakate le lida lidane.
1: Sundan le, hanya hati buga gerige bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafri duboi, sinyal la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria ga diha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seribi dun Sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata dagayen du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luago sengu hati, Taringa ti tungu rugu.
4: La dignye bungi lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
1: Sisi hati larigen, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, Lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia. Abati lebeluru angeli ligia le njihun tubai. Abalaria gutun.
2: Fulase watibu Maria anihi abore mingu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia. Abata wedi du tanigi lau lelaria gubai. Abatalugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
2: Manufu da daba Maria. Fulase ladi wubunyu. Pataga inada. Aba me bagare de aba irahu, aba me bichu wa Jesus luago. Weiri gube, lere buinyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
1: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lubai ala susare dukate ile, mamari gidi nagu.
1: Aba titaria gu angeli ligia tun.
2: Ya di pasifri santo guago, abu melubur abu ni bulba pun julai ini utnabi. Ligi ya santo bayi lupa ini rah le lupa pagar utni. Jira pun jul lupa lagu aru. Ya di bidu heto Isabelle, dagai naru ni lausu wayarula. Itra linya lupa iki, tome ha guago bo hari ega guago sinyal tagar utni. Ani he isi sehati dagai le tuago, laduga uot ni kata lasar bungi.
1: Abati tanya gum Maria.
4: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu Judea, abatebeluru lubion Sakaria si, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
4: Binila adibubungi usugu.

0: Hausung hinyari. Bini lali ginye irahi le bidan boy. Kata inya dina lutia bin lugu chuna bure me bisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abatitania gun Maria.
2: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya guba sungirige lwa gufulese iwadi na ba. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala digu ni ha unabugu banyalu wairigu hama. Habu gala ma banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi inti harisi banya, michu tini kata hon. Idhra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
1: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abata giri budu habiyun. Aba lagufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela digu boi bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, aba leresi biru nisei ni tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
0: Uwa aba liri.
1: Aba larinya gutun.
3: Kagi ye wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
1: Aba halige dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai, laukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimure ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu, laukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
3: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
1: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
4: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefora gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habuma yamu. Itralinya gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dole sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawai waga ni. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu demu. Lau uwerani derege gonyu wagia wongwa lu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira. Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba wabureme. Subudi gida ba mugai hon lanigu. Luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute lileiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu la du dehani waibugun lidon umale lanina darangile.
1: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, Luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di uruwe romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, Sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburidua. Lige la friduba y José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu judea lidon fulasu le giribay Belén, leñi lubay laguru hoa Davidi, keile la diga wagu lubay Davidi José. Abalidi Belén, lulaburidun, uratuma María, togadara du boluma luhamari du, ani dagainanyo. Dan le anyaha la ni Belén, abalachiliri dan lu taguraha María. Abatagaru duni tigira manyi, abatoburo guni tida lagay, abatarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, ladiga uwatila ubarun hun tida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy Belén, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini abalasaliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon, abalarungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
6: Manufu de dagun, laduga anihe yoganu buiti nanugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la deida Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegini le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo kutida lage, ron lida haiku gile ligia ni.
1: Ida ora ligia, Aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
7: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu kuwaru hata kriki ha ibihi bali ukulesi.
1: Dantile hagiri budubai angheligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemun Belén, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
1: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gle ibinyanigu. Dan leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubay hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abatihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu nilu bungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
9: Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, abalichugun Jesusu luagu idimemele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
1: Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Moisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
6: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luabureme.
1: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lung, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guatenki runi lubungiu arinya gina ligia.
10: Nabureme gayara halibigi runi na lu nowe lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
10: Irahu le lebu na baya shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lirau penuli, hadagin ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larigeha gufliru lausun le lariengu beliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburili da fedu ligia, dan ti lehagiribu du bai lariginye lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadig aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
11: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulun kata ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu keiha gibuge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri ya lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
12: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti lubaba, labuincha wagiduba, sun flasu wayake, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
1: Dan le hayabi sarago girigi luhu an lula badi seruniya, abaha larinya gu hon.
13: Arasan hebe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larinyi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti lini lachuguba. Aba me lagu dun.
1: Aba tiharinya gu girige hagiye lun.
14: Kata iti lumbay wadiguni.
1: Aba larinya gu huan hon.
13: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lun le uabu niyaba lum. Le gayi imboi. Luti la fara ya guni luma le maigibu.
1: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
15: Maestro, kate lube wadigani?
1: Laniega huan hon.
13: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
1: Arinya gatinya gini fiu sudara golun.
8: Agiya wagiya, kagiya lubai wadigini.
1: Laniya gahong.
13: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigya le madunu. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
1: Anya hati grigya, medera gwa gudha, arito goluma alag dago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Aba laniya gu huan hong.
13: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boy aban le lumbe labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligye kristu bai. Kabafu timati nwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amuburi kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huang furisurugun. Lubarage bai ladauru ni huang, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri dalu bongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
12: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagundana.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
16: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gudabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
3: Tarinhare lerenu bongiu. Mamarigo batau foi em Rabagari da Gurigia. Rabagari do Baguinha lau hagunfliruni do Morele larinha gubai bungio.
1: Larigia bala nangani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
16: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogua nigibugin. Bani bai sun gubai.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
3: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lunugo baguinha peseri vida.
1: Larigen abalanagani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templo abalarinha gu lun.
16: Ahindirugu bai bungio. Chugu babungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugo bai bungio lani yangeligu. Lunhuni giruni. anegu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
1: Abalarinya go Jesus ulun.
17: Tarinya hane ginya le renu bungi yo, maucha gu abai abure mai lebu bungi yote.
1: Tanti le madai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesus u, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesus u Galileo, bungi lau lubafo sifiri sandu, abati la dimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu nasaredi fulasu lenye lubai la werida abalabeluru tidon haligili sihuriu lida luweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari rulenye lubai la niega itara.
18: Anihi lani bongi Yosifi risando nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigu arihi ni hongu marihitia. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribu. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigi.
1: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templurugu, abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimure ha lariyaga.
18: Gunfuli heli dimure le higibugye ugunye.
1: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumure le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
4: Mama sale lire Jose le.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
18: Subusati nun luagu hariyagu balan nun, surusia, agari nyuguwa ba bongua. Hani yangu baginya nu, agamba di uluagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika baginya ya bagaira.
1: Abala sigiri wa dimure ya lariyaga.
18: Nyanaren hau, luagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira. Shoro numuti, luagu anyahin la meha saragu urinya hahilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yula huya luagu uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamu fulasurugu. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada gen urinya hilagu anyo umarigo hagiya haga nobanya Israelu. Lono hitumo aba to haga noban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginyan saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginyan, arida uwa wagu duti lwedi gen na amang le siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibanya templurugu kate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwara ha itara.
19: Igira bawa, tamesabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
20: Maniba, furibalida agya wagure le.
1: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafri du lida agien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
4: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafri du.
1: Adimure hoa tibui du luago Jesusu lida sun fulasu. Abati lafri du Jesusu tida agen haligili sihuriu, aba lidi lubion simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habien, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
19: Bugu ya lirabu ibungi.
1: Aba la denha Jesus hon sifiri guriba tinha hagaya, migiru lumun tinha luha di mureha, la dega subodi hamani luago ligia la Cristo bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesus bongo di loi uburugu li don aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinha gu hon.
18: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulasu. La duga lun lira non na hoa.
1: Itara linha lidin apuriti reina ti da buri haligli si huriu Galileia.
5: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veio, e em Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi sarago gerigi adari, luhamur doguni, la duga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus bian uguna imala tu beyabu, dariguanya esen retenti dagen. Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luei larubeya, abatilanyunu Jesus utida ugunin, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Dan lelasu rubei ladimureha, abalarinya gulun Simon.
18: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
0: Maestro, nadaga me hadi vasunariebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai ugunin, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
0: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
18: Manuvu de daba, luma gye kweto, gurigi hanyame badiyaha.
1: La rigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubai aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
21: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
18: Busen tina, arei dogwaba.
1: Kei larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
18: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu liludu Moisesi luago barumadu, arika hamamu geigurigia luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigia onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu vugurinha, barina aba vuguri, dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti rebela gudani, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari ti haliege bela rebelura, la diga kibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abahareira gudani sanditi, ti da lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
18: Nirao. Ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
22: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
18: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Naruhu taliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
1: abati larinya gulung le sandi boy.
20: Saraba, baru bung bubarai, bayi babu biung.
1: Lida ora ligia, abah lasaru sandi tiligia, hagi bugiye, abah labudu nulubarai, tobuga ida bung larora, abah lidi lubiung, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abah adimure lagu luweri gubungiu, abah harinya gun, lautuweni anigi.
14: Ariha adiwakate weri gutiu gunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
20: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
10: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
20: Hama gadi ebanya. Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
3: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
20: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
20: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi don guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu le lueyu remera guni ebugi na linha Jesusu labad na gonadu hamalani discípulo gu atu reina hagia discípulo gu trigo aba refer reni lau rabo aba regni lila aba tiharinha gu rada ge fariseu gu hon
3: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni
1: larinha ga Jesusu hon
20: Mali hagid sa luagu le ladiga bay David luagu abada dan le lama chube hausun hauro banya luma aba le belu no tidon luma bungio aba la nego tida gen fento sa greu bon oligi tida gen ruligi hon hauro banya luma la usun fadri goruginya no laye belu banya hegi tida gen fento guya
1: ariye gatigi hon
20: gabafutina au le uguri garo wergati ibini luagu luwe yuri emera goni
1: lidan yaba veyu le emera guagle aba le belu Jesus tidon haligi lisi huriu Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
20: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
20: Nalgu dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu lu ugiri ligia.
20: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni. Aba lareidagun. Hahibiri aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugu dago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luaga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu hada geha umayan lagura apostologu anya hiribai Simon le meme Feduru, Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, Nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rey da guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifri uribatia, a rey da guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a rey da guagad lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
18: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la ruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay ugueto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, kei uribati nuegi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profeta go. Hugiabu gu hugiele risi bay. La diga hibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Hugiabu gu hugie ha kimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugie ha aher ha banya kwento. La diga hayahu ha balau iruni. Hugiabu gu hugie dan le hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha go buidu hawago profeta go jieti. Ani hana eneno hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nye hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti haduga bai lau lira, la diga ibi niga fego utiya, itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti hongrugu ha adiga banya buiti hong, ka buiti haduga bai lau lira, la diga itra linyagin haduga ga fego utiya. Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti haduga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya ga fego utiya hama goa, agura banyu hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo guwa. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi redibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, laduga bahon kai gubiriga haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
18: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyu, uwa tini aba disipulu weirigu tilwe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturia ha, itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya gayara buban le lera ra ifi le lida bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lo bibri, sagane lera ra ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangu wati gibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamu ga barihi ni lera ra ifi le laguru bai bibri buidu lo basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bai animadugu humuti le nubai bai. Narinya gali hong ida linya la le nyubu ubei no ane adigali le no bei bei. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale li nyuru bei duna, aba liyabi fuludu lao ere ito agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le no bei bei, itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibwa gusagon, Mawagu buriga, dati le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwadun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
5: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisien lu, sandi musu ligia, jarafali lu lowe. Dane lagambu boi ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia ida hafinye huriu, luhayumu nago lu Jesusu lu lidi arida guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagume seru ayumu nago lu tausung hanigi harinya galu.
4: Gaduna ti lu bidara guni ufisi le, laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu abu na guagada baru waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
18: Napure me, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu lu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyangu lu le aba liabi, nyubu iti. Dalam nariya gulun, numusu gulun, ladugi furme gua rigi katai aduga lumuts.
1: Dalam lagambu bali Yesus katai le, weriti la negi lau giri ligia, abalarihi hawagu giri ge hafalaru bali, abalariya guhon.
18: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gede na finya ni weriti kei la finya wugiri le.
1: Dan ti le hacilir bay wugiri ha, nyindu bay oge Yesus lari gon lubion ofisi, arigda guali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nai. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
18: Mayahu wahaba.
1: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara maguha nugu bali, aba la rinya gulun hilali.
18: Irahu, buna rinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina.
6: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Arinya gatinya ginye.
7: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugu bi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olow. Agamba ti huwa lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
21: Lone he diwa huan le abadi sehabwe, aligdabu ahi bugia lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
1: Lidna meme ora ligia, areida guagada ti Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
18: Heiba, Hanya gaya mele hari hubai luma le hagabu bai lung huang. Abahu tawa mele lung luagu arihan yang lama rihitian. Ibu gaya lama ibu gutinya. Ari tawa yang lama lautian lepura. Agam banyak lama hamagam bunya habanya. Agu juga yang lama hilanya. Luma luagu licu gun uganu luagu tiya salbaruni hongu demetian. Pulai tewa tiginya guru gile meferi dirobali lafinya nuagu.
1: Lari ge hodi habu galun habanya huang. Aba lagu meseru Jesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariaga.
18: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi hagarabali. Ahi mama lubai itaralinya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau dau wa wende goto. Subuti humuti luago hala wende go banya dau rago. Agana wahagi ya buido. Tida yano la haba uruwego. Lina lina re kati kahidi bayari ha. Aba sa profeta. Aha. Inarani ani aba wiri go tisugu lau profeta. Puan, lagi ona gale le wau beterinya gale reno bungio. Nona hanyo nona gale bubaragi. Lularansi ani uma buba. Kainarinya go nihon. Uwa gili profeta wiri guti loi Juan hada songurige, ane lau son lira, wiri guti mati le una buti maba ili dan la ruwe ha bungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagu, luagu richa la bungi u, laulariyagu li yumu luge Juan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, Ahen ti hibe age fariseugu hama aruf da tien leluru du Moisesi. Maha tien meha lulabadi serunia huan. Ani meresi biru hamuti le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
18: Idaliyan sa hagabiru grigi halani na tan le. Kansa le negabe. Itrahanya ke iranhanya ha nyurubanya parikaru go ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wahatun. Lazga nyumbi ti Juan lea badi se hebei. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diwein. Ani agatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine. Aba niyabi au le uguri garo wargati. Le egi bei ani gura ligia. Ani aga luagu geigati na. Kata di nuguya. Ani luagu hamada na gafiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo. Ashubanya au. Subuti hamuti luagu buidu la lela digu pei bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyun ti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu.
9: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figot.
2: Abati larinya gu Jesusu lu fariseu ligia.
18: Simon, ani aba kate lu narinya gu nipon.
2: Lariega fariseu.
9: Ariega baino maestro.
2: Lariega Jesusu lun.
18: Nyanya no bian ugunia, doe tinha senso lua bafure de rete. Abahada aguinha doe ti sangue san denario. Leaba de missa. Keiti sinha lubei rafairo ni. Abaferud na lani a fure de rete liguei a doe rabiango bei. Ariega baiti no. Cabagui a rada aguinha rinse a buti malum a fure de rete liguei.
2: Lariega Simon lun.
9: Lida narita gun, legibeti mabe la doe ha.
2: Larinya ga Jesusu lun.
18: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larinya Jesusu toagu wuri tuguya. Aba larinya gu lu Simon.
18: Ariya gu binya santun wuri to. Deluti na bubiun. Michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to. Agu wag datu muti nugudi lau taguira. Aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina. Ahun tuguya. Lumage nebelurun. Meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu. Ahun tuguya. Tugo tu ibinye hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferudu na wala, mibeti insi eni larufu don.
2: Abati larinya gu Jesusu tu uri tuguya.
18: Ferudu na wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
14: Kata isan wuguri le, ibinye lubay figou ferudu nati.
2: Aba larinya gu Jesusu tu uri tuguya.
18: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
5: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu gu luma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, Luma Sandi, Ninyo Maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatinya. niño guiñe Juana, Toluma Ricusa, le onigirubaru luba Herodesi. Niño Susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyubitin lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
18: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani, aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugre gu nye asigretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba laburha labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labruhan libri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen aburhati lidon mua le buiti. Tane la wina mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
2: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
18: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
18: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lania wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lui bidi ya bailan lila kati le harihi bai hon, lungi ya uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
2: Aba lania gu Jesusu hon.
18: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerero bungi yu. Ila utile aburha belidan uma, agia grigi hagambu balile nero bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runitida gen hanigi luma finron hama, masalba run hagiyame. Ila ule aburha belagano gondubu, agia grigi hagambu balile nero bungi. Aba heresi biruni laugundani, gamalumo malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadule aburha belidan hiyu, Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumo, muruso muruso aba abule idena hamali ladega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile aburha bai lidon mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
2: Aba laninga go Jesusu.
18: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
2: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe grigi. Aba larinya wagu lun.
21: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
2: Aba larinya guhon.
18: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
2: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
18: Kemo lobafu rugun laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
2: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
18: Hagaisa hafinye!
2: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
0: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lobafu rugubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rugubai, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibu ge abalagu aragu lariyaga,
19: kawagu bemetera nomo Jesus lira bungi le nyugu timabwe ayumra gwati na bulu masufrira kudu banina
2: la niya gubay itara la daga laguma drinyoin la Jesus usifiri ligia lulafri du li dagi saragu hawayasu larga dani sifiri uribati ligia abaha hagura guni girigia luhabu luma lugudi lau giringiri luledera gwagadun abaha latu maruguni.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule reina hamon hadaurugun, uma darugulubá. Dan le yarafanya, lularari rububule olivo, aba hagume serusun ha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
1: Biniwa ti urube le nyumbi bendita liri wapuremi.
0: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu gerige lu.
2: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
3: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Lagu ara hapa labu di dubu nuago.
0: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Aba layahu ha. Hawagulele na fulasu ligia laniaga.
3: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kama lumon. Aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafuli du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara wagu ba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asal baron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
4: Larinya hare tida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
5: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Nalagadadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Luna habungi o di hona hawugunia.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
5: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungi yo, larinyo wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailu. Awa ariyaga luagu hona halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
3: Marinha gunube ginti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labaudago aba hempulu legibe bailaniki gu hon. Ania hempulu ligia.
3: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibai lichari rugu. Larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba huna hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida genfulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
0: Aba ti laligu daha Jesusu ulariega.
3: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagube, aba me lishi guni ishari haungamu.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba hariegu.
6: Masusere de lamuga iter.
0: Abalario guniya Jesusu, abalaria guhon.
3: Kati lila bele buru nyubaiti na lereru bungio, lenye lubai lariaga. Dubu leme au bai mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Purme warg le chover goti lagu dubu ligi ya la nyor de guba. Leti uaguti labur ha la bure chagubai.
0: De dameme ora ligi ya, abahalgu habutigu uriu, hama arufda tien liluru du muisesi, harugduni hesusu, la dega hasubu diruni lagu, hawaguti la hemplu le larin gubai, gamalumum. Madugu hamuti la dugu hanufu de hawe grigie. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani hesusu. Luharia gagudani. Kateile auti ganyana la hiche gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hal guduboli haria galu.
2: Maestru, subudi wamuti logu inaru nila le barinye gubei luma le barufu da habei. La daga masun si hati bu kaba la un barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
0: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
3: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
0: Harinye galun.
2: Liyava uruwe luma liri.
0: Abati larinye guhon.
3: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinye gubay, hagibu gya grigye, weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye ihesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu hesusu.
7: Maestru, larinya hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun la amuga libiri le owe bai. Nyenye numeha ti sedu wuguriye gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habiyama tuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun, hilagwa meme hagia marahuniga tau, Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedugu boy.
0: Aba larinye gu hesusu hon.
3: Lidan ubo le. Marie ti wugurye hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi. Uwa bay amari duni sielu hada hagarisha banyalun asaruni lidage oweni. Lumbalun hebelunu sielu agana wanyi lun sunda. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharahan yulu marie, laduga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra anyame keyangeligu, lirahan yihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, didanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, wima aginya la nuguni ya bungiyo songurigia.
0: Abati hariyegu aruda tien liluru du Moisesi.
2: Buiti bariyegu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la David Kristu. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togir bon Salomo, larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwene, dari nichigo nia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duga wagon la David Cristo, ani arinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
0: Nye no sergo grige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo gu.
3: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu da tinha liluru do Moisesi, ganigi tinha haibu gon tal daugo dururu to, Busen hagi elu labusturun hon lau inebesi umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara uirigu tiyan templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti. Uiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
0: Jarafa lifedu. Lelidani nantegi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriyu, ama arufu da tiyele luru do muisesi, ida luba la, hafaduni hesusu hila gubi. Ibidi yu gahon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani hesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu tempulu, luledere giruni hesusu hon. Abahagun daragun, abaharinye guluhudasi, luago hichu gubala sensulun. Abaladig daradu hama, abalagume seru aluha, ida lubala ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu hesusu lu feduru lumahuan.
3: Hei baransere egini le lani na luweiru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
7: Halia gie babusenra waranseruni.
0: Larinye gahon.
3: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi e guwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larinye gu hesusu hon, aba haranse ro ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru hesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
3: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiri esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
0: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungi la riega.
3: Baruhu mei le, farin wahume hida gua. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
0: Larigie, aba la nugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, arinye gina.
3: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagin gueto, adiga humile, rita guagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larige heigi, aba la nugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
3: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le wagiri gare uwergati. Gama lumon, ugiabuti ya wagiri le lubei la luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba larinye gu hesusu hon.
3: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulasu kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, leanyuru bai ega luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida nao cha wagon. Liga nichi kubadu nilu haruweha kai lichi kuni na nugu chi ilu naruweha. Hegiba, gura huguye meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguye meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
0: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
3: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno kai leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigda kwa hombibirigo.
0: Larinye gasimon lum.
8: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisu rungu, o lum lanome buma.
0: Larinye gahesusu lum.
3: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinye gubaluwagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinye gu hesusu hon.
3: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinye gu.
7: Ua maestro, memege iru ntiba nikata.
0: abati laniye guhon.
3: Ahin ti weto, lega sagda ti barulon, baruligye me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagayin han le feinte. Nariye hane hon, lagu lagunfliru bala le tariye gubeleren ubungi yonuago. Abahu duwa ti hadan uribatiye, son le buruwa nyube yonuago lagunfliru yon weto.
0: Abati hariye gun.
8: Wabure me, nuha biya e fein ya.
0: Aba lariye guhon.
3: Buiduru gal.
0: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinye guhon.
3: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyega.
3: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye gifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lun. Daletima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau eri. Lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede dehahitu muarugu. Dale lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni. Abati larie guhon.
3: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba, abalayara fadulu Jesusu lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
3: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
8: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
0: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
3: Iger humanya, buiduru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, Lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
3: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
0: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegin. Aba hafurugu watu nyi, lamida ago bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
9: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi yale.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
8: Ibidi yantivu girili giyano.
0: Maluti loige, aba yalarihini aba, aba lariyagun.
8: Hani guginye bugui.
0: Aba lariyagu Fedru.
8: Mama hani kuau.
0: Kibri aba ora larigi, aba elarinya gu aba.
6: Inarani lagu lumanya hanya ila wugri le ladug Galilea nagi.
0: Aba ti larinya gu Fedru.
8: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
0: Dida meme ora legia, dale aniya gu la Fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu ariha lagu Fedru. Aba larito gu Fedru lagu lebu galarinya gu bi Jesusu lun.
3: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba layahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa in hagaya.
6: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ge kalagayo hoi buogu.
0: Aba barihanabuni, lauhaniagu sarago amukate. Dan lelaruga dubai, aba hondara gu wuguri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
2: Harinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
3: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinye badono, aha nalugu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumang yang kuat to, nanyura awle wugiri karuwar gitu, luenge longwe bungyu le suntika bafu.
0: Abati halu gitu ni sungguh boy,
2: bugie lubai tilirai bai bungiu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Uguya gu anarigu arinya gu humali lagu aula.
0: Aba ti harinya gu.
2: Mabu serunga do gefe hama amu won. Wage guanarigu agambo wa mali liumu lugugin.
10: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
2: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lun.
3: Buguya saan harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Buguya gu anarigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Lumon hon hibiri grigia.
3: Madarit na duru logu wagari le.
0: Abati maharinya gu here.
2: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
0: Dale lagambu bali pilatu kate ile, aba lalaga daha ahin gali le na lubai wagari ligie. Danti le harinya gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
3: Kuku ya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda la aninya grigi. Alga tagua na ali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gada la mou. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaygi. Na baicha gada li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu li tiha Pilatu, luhan ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
11: Afara bai le,
12: ligira gada bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
13: Dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be.
0: Aba lariye gu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
3: Katuhuri batila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baiche gudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, lulada ragunu lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la dugu ni Pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le ada urubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha dugu ni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba lariya gu hon.
14: Uriya Jerusalem, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirahu. Laduga, liabi baveyu dame le lariya wagu, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha barahin iha nyabu, hama ha matagata ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wabaha wawu. Ladiga, ahinya diga habali isonle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama lau le mabu ihali.
0: Bariti ya ginye, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Didon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, Aba hadar guni Jesus ulagu guruwa, hama ginye biya gafar hati nye hagaya, aba lwege lovere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la adar gui Jesus ulagu guruwa, aba larinya gun.
14: Nugu chi, ferud nabanya, laduga, ibibiti hong kala hadug bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladar gu Jesus. Ninye nugrigia ariyagua, Nye nuginye gumadi matinya ehereha lao hariyaga.
2: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahay naru ni lubay lagu ligye la Kristo vele la nuwa dirubay bungi lula salba runye grigye.
0: Ehereha tinye ginye sudaragu lao. Lao hayara fadu ichi gabini galun lulatunu hariyaga burilun.
15: Ahay haruwete bubay horiyu salba goba bungwa.
0: Nye tiaba aburu honi loige lichigu lariya harenye.
6: Aniha aruwete huri.
0: Abala nabuni aba hadage, gafare hati ya hadao gube lagu guruwa, Jesus ulariyega.
16: Ahen buge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala denha leaba luloba, lariyega lun.
17: Manufude tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata wuribate.
0: Abati lariya gun.
17: Jesus, hari tu wabati nu agu, dame le lagu meseru baru waya.
0: Lariya ga Jesus ulun.
14: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
14: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
0: Keilarinye gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, abu tisuda ragu romana le Jesuser Dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu lariyega.
18: Inarani, maduronti buga ugari le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir Dubai, aba houdi nyigie, afarahaina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la digibay linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. Larige larari ragadini luege guruwa, aba loburu gunitao aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, lenyi lubay uage lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emere aguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye imbrile ichugubay hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
10: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wurinya luagu umuahu bina figiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama li lida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, Aba hariya gu wugani ya hagi ya hon.
19: Kawa gu halwa hilegiyo ha bayhata hilay, uwa tiya sarali lida gyawin. Rita gu huma logule me halariya gu yuhun dale galilea gui meh. Logule logu la susa hizubu, ligia le uviri gari wadibuts. Luot na ledrega run haha hulgu kafigu ya. Aba me hadar gari logu kuruwa, aba me lasaru lida gyawin logu yuruwa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gu bay Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau da guni sun kata ile Jesuser Dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, María Magdalena, Juana, María Tolugucho Santiago, Hamahahibiri Uriña, dan leharinya gubali brikate lehong apostolugu, aba hanengeni kei lililu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri do feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu, dan lelarihi bailuragirugu, gamiseri garu nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hada gelani gu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sunkata ile suser do boi. Sunti adimure reina hama, abala yara fa do Jesus hon, abala gome seru eibuga uara hama. Lausun ariha hamani, siati hasubu dirani lago Jesus la, abatila nia go hon.
14: Kansa le wago boi hadumure ha sun eibuga ina hama.
0: Aba harala mungulau iruni, abalona bo aba hada ge giriti kliofasi, abala rinya go.
17: Sun grege subu di hamuti le suser do boi, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abatilaniya guhon.
14: Kagi ya susere dubay.
0: Harinya galun.
17: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubay luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habutigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Rua mutiebe we meni giluagu ligia bala asefure Israel. Urua weyu gueto, luege la susere du kateile. Gama lumo, weirig dahamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunye. Dabe hagiri budu, abahayabi, abahdogomo, luagu ariha hama aheli gunye. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
14: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafiya no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun letaniya gu bi lerene ubungi gu luagu hon. Lagume sere tumen geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederu hama, harinya galun.
17: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
17: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehina lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hara gedeni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimure ha, luagu brikate ile, ligye lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
14: Darangi lo hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
14: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabu ligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinya gu hon.
14: Lea susenra du bainu, ligia le meha wagu bain narinya ga hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bainuago titan liliburu Moisesi, titan haliburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: abatila daru ni hasamina lugun faranda hamani lerenu bungiu abalarinya guhom
3: buru wonyu linya luago lunti la lome Cristo abalame lasaron lida ge oweni luago luruma weyu lunya la bagaridon lunti lagya la purji hon lida liri hon sungurigyo ubogu lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon lago meserinya apurji hani ligia uburugu gien Jerusalem uguya ge fentun luago burikatele non habai sifirisando le frama se lubai nugu chi bungi hon itara linya lubaiti rede humaya uburugu Jerusalem dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai
0: abatila nguni Jesus bongu di ilo yuburugu chi lubetanie abalinyuru ni luhabu abalabiniruni sunti ya niala abinirenya abaladinyuru hawai abalanguni wa sielu larige hahu drogu lun abahagiri buduhari gon uburugu Jerusalem mahagunda su andanti templo ruginya nula ichigo werigu ni lubungi Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
20: Dale, la gume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lu buiti la gume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi sun katei. Uoti ni kata adugiti le mama la dugu. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga du bai hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungo gandaga du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lo la dimure habala luago la nungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigi ya ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hage luago lulu muti ubafu hon nune rahi ya bayan la bungi. Ni rahi ya bungi yu hage mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda haba ugari. Ni rahi ya habai bungi yu ladiga niya ni rahi yu me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gen bungi ugu chini la daga ligia la nirag bai le abar gati le buin bai lao insi ni luma inarani adimure te huan luago abalani agu
6: aniha alenya ha wago bai nadimure hu dale narinya gu bai logu le la uba bai naranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihi hale la meha nubarage ginyi
20: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirue le aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu dey kate inyela. Abalaniya guhon fura.
6: Mama au Kristu boy.
20: Aba yeti halgu dini.
7: Tata buti, profeta liya si buguya.
20: Laniya guhon.
6: Uwa mama au.
20: Aba ya hariya gulo.
7: Buguya sa profeta ligira le luben liabi.
20: Aba laniya guhon.
6: Mama ginye au.
20: Aba ti hariya gulo.
7: Kata buti, moso ti awanegu ni bauna bagile honka auna habaliwa, tagi e gayara abai bariya guwon guoguo.
20: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, bariya gubai profeta Isaías.
6: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburem.
20: Hanyedu bayadimuni haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariya gulo.
7: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha
20: aba larinya go hon
6: au lauduna na babadi se anigi aba ibidi ti hun pagana go liabu iba narigi wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri go ligaidi
20: sun kati le lida kula sule giri bei betania la susere Lege ubo le nyinge lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nyinge lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
6: Aniha amudun le launa habibu ingiyo lulagita luni hafika ungrigi. Luwagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri narigye le wairi kutisugunao. Laduga nihi halilame ha nubaragi. Niau ibidi yeti meha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna, lung hasubu diruni Israelitin.
20: Ariya gati gie hua.
6: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nu kate ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina, abati seha lau duna nu. Dame le barihi larei runsifiri sandu, Aba me larara mu labulu gu ita ga wuguri, ligi ya wuguri, ligi ya le abati sehebo ya lau sifiri sandu. Ari hana aliti, gefen ya uluwago, ligi ya laa lirayu buibu ingyo.
20: Laruga, nyeye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale, larihi bai huwa, lasigiru Jesusu aba lariyego.
6: Ani haa amudun le lanuadiru buibu ingyo.
20: Aba, hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesus lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
14: Kahariya habai.
20: Aba haniye gu lu.
7: Maestro, halia baganao.
20: Aba laniye gu Jesus hon.
14: Higo gu harihei.
20: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Laduga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gamboni le larinya gubi huwa aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulo.
7: Dariwa mali Kristu.
20: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
14: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Feduru.
20: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lo bogu Galilea. Aba ladura gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
14: Falabana.
20: Felipe ligia bet saidana. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe aluwa hei Natanaeli aba darinye gulu.
1: Hey, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le liru Josele Nazaretna.
20: Aba larinye gu Natanaeli.
21: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
20: Aba larinya gu Felipe lu.
1: Higabu bariha.
20: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
14: Ani ten aban laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
20: Aba larinya gu Natanaeli lu.
22: Ida liyangi ya basubu diruni.
20: Aba larinya gu Jesusu lu.
14: Ariha numuti ubulubara gen loguwarun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulati dibu igu.
20: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
22: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua itaba Israelina.
20: Aba larinya gu Jesus lu.
14: Pafinu bai nu la dugar gu narinya gu bun. Luago ariha nani bu tabu ginyati dibu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
20: Ariya gati gie Jesus.
14: Ni narin hau. Lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugien aule lira uuguri.
10: San Juan, Capítulo 3.
20: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hada ge habuti guhuriyo, giriti Nicodemo. abalidi Nicodemo ayano haluma Jesusu guño abalaniye gulu.
22: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
20: Abalaniye gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao, lagule la magra huwa yate, siyate lebelurun lidon laru ha bungi yo.
20: Abalaniye gu Nicodemo lu.
22: Ida lubagi lagura honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
20: Abalaniye gu Jesusu lu.
3: Ninari ubao, lagulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando, siyate lebelu lidon laru ha bungi yo. Le agora houve hata que agubri go haguri ge banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houve lida ge sifiri sando itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando mauri da talu beiti banigi lagu nani go mu lagu luti laia hagora houni wa songurigi itra ge lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba pei la muri ani ibidi ti bon halia ge laliabi ni halion la lidi Itra hanyagi ya sunha agra hoba nye lida gesifiri sando.
20: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
22: Ida lubasa kata ile.
20: Aba larinye gu Jesusu lu.
3: Aba ome bu maestro Israele na buguya, ibiti yati kata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefema gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bayhon, ahi mafinya hube nu, Dale na dimure ahon luagu burikate le lani na ubou, ite lubagi hafiyan luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luagu. Nwa iti gia awle lira uwaguri. Ite rakeme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaire wati, luha salboro balan sunha arihiti ya tuwagu, ite raliniagia ninyuruwa balan luagu guruwa, lunson lale afiyan riti nuagu, meferi duru hamamuga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi.
20: Aba la sigiru Jesusu aniyaga.
3: La duga weiriti hisi ya gurigi haubogu banya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagu hafigon. Lun son la hafinyaruti ya luagu. Meferitu nu hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogu gu lulichi gu hadunru gurigi ya. Lona hani luha salbaru hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li rau bungi le abanruguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga uboa gung luna ruko gadagudun la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburi ga sugu lau laruko nga. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere guti laruko nga hong. Aba hadisa don loila rugo nga ligia, loila subu diruno akate uribati leha dugubay. Adugubale lugunda bungiyo, insi ti hon lun lita hamala rugo nga lun larikino lagu haruma la leha dugubay, lau lubafu bungiyo.
20: Lari yesun katile, abalidi Jesusu hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, ladega nyenye la sarago duna. Aba buriti, ayabi wa grigia aba abadi seiru. Nubarege ladegru huwa, la sustere da sun kate ile. Abati haguma seiru, hadange lani gu huwa, asigene luma aba, huri uluagu igaburi le lani na arumani, abati hodi aniye galun huwa.
4: Ariha basa maestro, Ugiri lebu ga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon. Gweto, labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
20: Aba laniye gu huwa hon.
5: Sinyati la resbiru ngrigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birung grigia ni kata ahi mama lubai lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubai gia nariye gunghun furangu. Logu mama la au kristu. Logu au la haba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya agambu. Wiri tilibunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halini bunda ngueto. ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyingu bai sia lugien au genyu sun gregi ahe le ubo ogona lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luago la yanu ahe le nyingu bai sia lugien au genyu sun gregi logo ginye le ari halali bai luma le agamba lali bai la dimure kama lumo mi betinya afinye ruti luago le lariyegu Ahintile afinye ruti la chowru bai logo inari ni la le lariyegu bai buingi le launa ha bai buingi yo Lere ru buingi u la dimure haboi. La duga, mebe hati lichu kuni buingi u la ni sifiri lu. Hinsi hati lere u buingi u lu, ruha liginye u bafu lu, logu sun kate. Le afinya bai logu lere u buingi u, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai la finye u logu lere u buingi u, mabagari bai libe I bagari ligi ani mebelu bai sielu. Laburu haru gba liganyu buingi u logu.
10: San Juan Capítulo 4
20: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani guhesusu sigaw lani guhuan. Aba gibet mahama grigye nyibite lun. Lun, habadi seirun. Lausung mama la hesusu abadi seihabay. Lani gu abadi seihabay. Dale, la subu dirun bali hesusu kateile. Aba lafuri dun hudea gien lun la giri budu galileo. Lasi gribati lobo ugen samaria. Lida waya suligi. Itraliati la chilera lido aba flasu samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi hakobu lu hose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu hakob. Keiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba titia bi Aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
14: Rugo morusu dun ano.
20: Anyangra tibu ga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuwuri Samaria na tolu Jesusu.
8: Ida lage bamuri haba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yu hongwa hama Samarian.
20: Aba lania kwa Jesusu tu.
14: Luhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichi ubi pungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun.
20: Aba taniye gulu.
9: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hawa wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
20: Aba lariye kwa Jesusu tu.
14: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi ya lime magra bua. Ladiga duna le lube nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
20: Aba tariye kwa lun.
9: Ruba iduna ligi enu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
20: Aba lariye kwa Jesusu tu.
14: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
20: Aba taniye kwa lu.
9: Mama ritina.
20: Aba tilariye kwa Jesusu tu.
14: Binaru lagu bariye kwa lagu mama riba. Ladiga sengi hanyo uguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu ibagana wa weto, inaru ni le bariye kwa bai.
20: Da tagabu bali uri to kata ile abatania gulu
9: afinye tina lagu profeta ba wagicha guha samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye ila wahuduragua lumbungi
20: abalarinya gu Jesusu tu
14: afinye banu Lagu anita bila da lu hahu durangu lu bungi yu, minti ga hugu ya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahu duragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu duragua la diga hata agi huriju liyabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu duragua bala lu bungi yu lau sifiri luma inarini. La diga itara linya la busenru ugu chili lu lahu duragun lu, sifiri bungi. Ani hau duragu banyalun, lunti hadugni lausun hani sifiri luma hanaran.
20: abataniye golu
9: subudi tinu luagu liabi bala Cristo dame ti liabi la fura guagu tu beisun kate ivo
20: abalariye go Jesus tu
3: au Cristo bay le meme ayano habay bumo
20: ligeti hachilu nilani disipulu abatawiri duhani gilao hadari nu
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Malumon atiru mo halumuti le gimbe haruma gata le luntima la gindu uguya haruma don lari gina ruda hahon le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma siyati la gindu aba limu ahi mama yin lube luago idibo itra hinyagi siyati ha gindu ahi mama lube badula nyuhinya nuago au idibo bay uguya limu ha badula nyitya nuago badunya lau hawago agindu bagibe Ladega sinyati hadega ni kata ahin dire nyuhin elubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago. Ha guru babaw gudin. Aba me hamaba idun keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyo noago. Mabwili idun humay mele naruhuta habay. Gayara bay hamuri hani le habunse ron ani hibihu bay. Ibiha ti nugu jin uairigu ni dale gibe lahin. Ani lau lira aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulu hatima hatima atin. Inse tu no itera kei nisi elu nuguchi. Itera meme huma lubei te li da nisi hebu. Aho nyudu lau le nubei bei. Inse meme badu no. Itera kei nidi lau le lubei be nuguchi. Aba inse meme nalu. Nadibre habi hon itera. Luhagunda runuma. Dayaro lamu ga hugunda. Aniha nuguma dimbei. Lu inse gwa huma hungu wa kei inse no. Lu iriage inse ni le gayara be gani lani gurigia. Lu lichi guni libagari hawago lumadago. Numada gu huguya, ahin hadiga le nubay bay. Manugu nadun kay ubuengu. Ladiga ibidya tile ladiga bay liyugu dir ubuengu lo. Nanugu nun kay numada gu. Ladiga subuti gu danna li son le larinya gu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalun. Ani ruhatina di umuri hon lunha gindu gibe. Lungi ladura no hin. Itara luba lichi gu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon. Lohinsia gwa huma hungwa. Ahu iere gu da lon ubou. Subuti huma ilwagu iere gu hati na la lon hubaragia. Lohamuga lani gu huma ubou. Hinsia tun hamuga hong gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hong. Anuwa da hanumutun hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiere gu ubay lon ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita gwa huma lagu lena ingu bay hong. Uwa ti musu inyegu ti loe liyugu diri. Ahen eba ha mani na lubay. Hei baha baadun ginyan. Ahin ginyan ti gagamba di habay loon naruhu taha. Gagamba di banya ginyan hon. Adigo bay son le hon noy ginyan. Ladiga ibidiyan la le ou na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimurin hon. Madunu tiyan hamuga lau hafigon. Ahin guwe toga duro hanyan lau hafigon. Ha yere habuban yon nu. Yere go tigyan nugu chin hon. Madurun banya yebe. Luhamuga madiga na ni kate le uwa gile digo ti hagana goa. Guwe to. Ariya hamal burikati ligia ane lau sun lira iere gugid na hon iere gugin nugu chi hon kamalumo la susa no dubi le la diga lunti la lagun fliru ti muli le buru wanyu belida halurudu aba ni iere gudu hon me buru da me liabi si firi sandu le lube lider gunu si firi le lani na inarini le lube nona hani luago lobad na nugu chi ligia ba diumere lagu nufule se uguya ha diumere bagine lagu nufule se La diga numa ya dun la luma gen furumia titan.
1: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye gu yumburi kati le hon lumowe la hafinya noago. Habuka gu badun tida gen haligilisi. Uriba bay dan hon, darime lun ahon la lafara gwa furumia gwarig gurigya hilagu bay. La rita gu baluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadiga bay lira, la diga ibidya gili la nugu chin hon, ibidya nuguya hon. Nania gu yele hon, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gu lagu aria ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gen binaru, la diga meha huma ya dina la. Ahiti gu eto, nebu a lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na niaba hita gen halion badina la. Hiruru gu ton lagu nania gu ni kate leburi hon, inaru ni nania gu bi hon. Buiti mati hon lu nidi, la diga hana midi, Miami bay sifiri sando humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu, nuna habay. Dame liabi, la rufu du bay kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusara gudu banya bungiyo. La rufu du bay hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bay hon, lagu maduru hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihin lu bay nugu chi dame le nigiru no. Liju gu ba fe hon lagu lagusara gudu bungiyo. Ladiga siyadi wali la mafia, le aguma di habay lida ubawle. Gibagili luti nariyagu ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gwento. Kama lumo dame lia bisi firi sando le lani na inarini. La ruta hobay son inarini hon. La dega matimo en habay luago lani lungua. Le lagambu bay ligia balariega. La sopa de ragu bay kati lebri lumbi la susara don hon. Lichi ko bawiri ko ni no. La dega le esi virubalita ang yele nani. Abe me la sopa de ragu ni hon. Son le luma bay nuguchi nani guiñe. Ligia na inyego bay luago le resi virubala si firi sando lida ang yele nani. Abe me la sopa de ragu ni hon. Munusun dan lari gen le marini humadi na me. Munusun yame dan lari gen abba yame harini na. La tiga neibu ga le njihin lubay nugusi.
2: Aba ti hal gen dagun hada gen lani Jesusu disipulu gu hamagwa. Aba harini gu.
3: Kasa mini lan le. La u larini gu von. Munusun dan lari gen le marini humadi na me. Munusun yame dan lari gen abba yame harini. La tiga neibu ga le njihin lubay nugusi. Kamini lan lau, murusu dalari genle, uoti gufaran da wamanin, kala wagu la dimreha.
2: Aba la subdiruni Jesusu lo agubuse hama haligu daguni, aba la niego hon.
0: Anyege tina hon, logo murusu la dan lari genle marihin humadina me, murusu ya lame dan lari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay haligu dagua humagua, ninaru hau, lau hayahu ha bala, hiru wahugia me, Ahen ya tigirigi ya ha lani na ubole, hagun daruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda nime. Dan le tagra ha lan aba wuri, sufri tu la diga chiliga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haro lagu gariti, la diga ugunda ni le ta sandro bi lagu agra haro lan aba irahu ubowu. Itra linyagin, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, Aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani lewo biga yara tilagidaru ni huwei. Lida meweju ligia, maalugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarun hau, lagu lichi kumela nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buinha mamuga lau ugundani. Aniye ganali burikati le hun lau hemplu. Aninta bay dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumra gu bala lun nuguchin huago. La diga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungen luago lumagen la bungi u niabi. Lumagen bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubo le, nebo ya lumu nuguchi.
2: Aba haria gulani disipulu gu.
3: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti nguento, anite le ora, ani nguento nguento. Dame leha chagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba mehigiru nina nabuguwa. Lau sun mama la nabuguwa nyadina, la diga nihin nugu chinoma. Tania gu bali sun lehun, lunhadari ron darangilo lida hafinya ron nuago. Hasufri rubo ubawogu. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawu.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larige lania gu ni Jesus sun kate ile, aba larige cielo, Aba laniego.
0: Nuguchi. Siluha nidani. Rubo weirigu ni lubirau. Rulamu gaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia. Lulichigu ibagari magumucha diti honha bichigu banyalun. Anihalebu nabai ibagari le magumucha diti. Lunha subdiruni bubugia le bungi amarigute. Le inari uniti. Lumaluha subdirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bibuma lupare ge meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basagaru banya. Lita ge ubogo lupichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubaybay. Weto. Subudi hamali lagu son la le bichu bainu bumagin la liabi. Runali ugano le bichu bu inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inare ni la luago buma gila ni abi. Afinya nyaginya luago bugia la au na habalini. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubo. Na yumra gu hawago ha bichu gu banyano. Ladiga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati noiri gu hadan. Au merede di na ubo wago. Ahin hagia herede roba. Au neibu gabumon, nugu chin sanduti, goni gibanya ha bichu banyanu lau bubafu, lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go, goni gunumuti ya mea ha bichu banyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia, wedi ga leme ha feri di halibay, lun lagunfli nun le buruwa nyubayti da bereru. Weto, neibu galiyehi mbubay, Lua wanahagwa la ubowa go ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa liberero hon, aba hayere gudun lo ubowa. Ladiga mama hama lanigu ubowa itera keisi mama na lanigu ubowa. Mamuri hati na bumba lo basaga runia ubowa gugia. Namuri habumba lo bounigi runia lo iwuribani. Itera kei mama na lani ubowa le, mama gine lani ubowa hagia. Derege wakuta banya hongu wabon. Lau lupafu bereno le inaro nibai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itara ginye nona hani hadon lani gu ubau. Ani derege guwati na nungu wabun hawagu. Lungi nhe derege ragun hongu wabun le timati. Mamari gu nyi hawagu na muri habuma. Amuri atinagi nhe hawagu ha lumba nye hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagi. Amuri atinabuma lulida hama aba sun hagiya. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa, lun lida hama aba buidu. Lun lafinya run ubou luago bona hana. Runa li uweri unileme me biju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu. Subudi lamuge ubou luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Kusenet na lunuma banyala le nyi numuti. Lunharihi ni uweri guni le bichu ubainu. Ladega hinsi ya kubanya di nabuwa lubara nga ladegunu ubau. Nungu jinyo rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu diraguda meme badibu. Lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larga la niña con Jesús, cate y le, abalafri du haulani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedron. Nyen yaba flasu lebu ni nyen lubei, titibu olivo. Nyen lubei lebelo Jesús, haulani discípulo gu. Subudi lumuti guine, judas y le, alukuru bani Jesús, flasu ligue. La de gaonda raguanya hali Jesús uña y hama lani discípulo. Abalubai di lachilu nu huda sinyihi au saragu sudaragu hauna habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari inagia lampu luma tochi. Kisubudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Abalafri du. Abalania gu hon.
0: Kahalo habai.
2: Abahania gu lu.
4: Walu hayin Jesus le nasaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye ti huda si le derege rubani hama. Dalaria gobe Jesus hon, lauligia la le halo habai, abaho di hari gon, abahei guadu. Abai lania gon Jesus hon.
0: Ka halo habai.
2: Abaharia gon lu.
4: Walu hain Jesus le nasaretna.
2: Abati lania gon Jesus hon.
0: Aria gadina tiye hon, lago aula, ahin aulu bai halo habai, igir humanya halo haudi.
2: Jesus tere du bai lira, lu lagofle lu le lania gobe Jesus guanari.
5: Me fei diri ti.
2: Aba di la saga no Simon Pedro le feinte. Aba ligu le rige aba du musu fadri le iyo tuma ba giri di maluk. Aba le rige Jesus no Pedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula le lubi nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba di hanugni sudarago. Gumada hama sudarani guhuriu. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanugani lubi un anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu. Lome aba ugari hawagu sungari gien. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma, to undi girubani ben alu, debela guduni Pedro. Aba di tal guduni, undi girutu bena Pedro.
6: Ma buguya aba hada gen lani girigia le disipulu gu?
2: Laringa Pedro.
3: Mamau.
2: Iti diliga lubai, aba hafro gomusu hama sudaragu, wat. Rana hanyati nye, abacharagua. Nyenye ge Pedro hama abacharagwa larigirguwati. Aba lagume suru fadiri, leinyu timabe yalig dagwe Jesusu, kata yan la lani gubaya disipulu. Kata ilagiye larufu da habay. Lariye ge Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Songa da narufu da hati da ligili si luma templu rugo, leinyen lubay hondaragwa song huriye. Madigun gidna lubay tini kata aramu da warig. Ka wago aw lubay balagda. Alik da bain hagam bu balina agya lariya ge le wau be na dumre hon subuti hamuti le nariya gu be hon
2: da lariya gu bali Jesus ka dele abalia bi aba hada ge su dara gu ha tani na templo aba lagai o ha ligi bogu aba lariya gu lo
3: itra liya sa bonu bu ni fadri le nyu tuma bu
2: lariya ga Jesus lo
0: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai haliya ni la luriba ahi ti buitu lo bai le nariya gu bai ka ge wagu bagai o hanuago
2: Aba di luna ni anasi igiragu lu gaifas. Fadri le inyu timabai di da irumu ligi. Suuti dale, aniego buga Pedro abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniego lu.
7: Masa buge aba hada ge lani girigi ele disipulu gu.
2: Aba la yeda gu Pedro, aba laniego.
3: Mama au.
2: Aba di lali guduni aba hada ge lumusu ni Fadri le inyu timabai. Aba liduhe le libu gubi Pedro warigai.
8: Mafu nge aria numuti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi boliu.
2: Aba ya leye dago Pedro, lida ora ligia aba la yuguru hagayu. Aba tehanungi ni Jesusu lubege gaifasi lulubi yon kumada. Aruka dina liati, mebelu te huri upalasi rugu uloi haviyetu. Sinyali me gada lani ya adine ni le lani na vili resefuru. Ligia, lafri dube ipilaku lo la dimone ha hamu. Aba lania guhon.
9: Tasa lidiru begrige le humu.
2: Aba harie gulu.
9: Luhamuga madugu ila uribani. Medere geri uamuti ya munga bun.
2: Aba tilaniye gu pilatu hon.
9: Baruhumu. Agusa lagata humai kai laniye gu ni hilulu dugu anarigu.
2: Harie ga huriyu lu.
10: Wagia huriyu. Maricha tiwalu wasia diluni aba grigi ya lun longwe.
2: Itaralia lagunfliru. Le laniye gu be Jesusu luagu ida luba la longwe. Aba ya lebelu nu pilatu palasi ugu. Aba lagua nunu Jesus. Aba lariya gulu.
9: Bukuya saharuwe tabai huriyu.
2: Aba lariya gu Jesus unu.
0: Luagu bani bungu wa balu gita haluagu lira. Odi ladiga haniya guni amu bunu wagu.
2: Lariya ga pilatu unu.
9: Huriyu funage au. Binasi ugu hama habuti gu fadri gu. Hagia dara gribali bunu. Kage biduru ubei.
2: Aba di lariya gu Jesus unu.
0: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente ngonya hamuga nani gulume derege runu wana hon lurdu guhuriyo. Mama jana na ruwe ha.
2: Aba di lariye gu pilatu lu.
9: Uruwe lupa itibuguya.
2: Lariye ga Jesusu lu.
0: Buguya ariye gu bilwagu uruwe na. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubaule. Lu nariye gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni agamba hamuti le nariye gu.
2: Lariye ga pilatu lu.
9: Kati itinaru nibe.
2: Lariye ladig ni pilatu alu gudahani le. Aba elafri do dimre hama huri. Aba laniye gu hon.
9: Madarit na ni murusu duru logu wagiri le. Kei hechu huma lu nigira gudu aba adan riti hon. Lida fedu le luwey ruye sefru ni. Kusente lu nigira gudu ni hasusu le haruwe ta huriyu.
2: Aba ya haguara gu son hagi.
11: Migira gudu bayle. Barawasi la bigira gudu.
2: Barawasi ligia. Aba hiberit.
1: San Juan. Capítulo 19.
2: abati lanigani pilato hesusu abalona abai chagde abahichu gusuda abari di laudi hiyo lablu hesus abahadere guagde nitawaba dogu color guch da meme jerafanya lubado ariyegaina
8: ui tabagari la haru ite huri
2: aba hagayo haligi bogo aba yati lafridu pilato aba lania go hon huri
9: nasagara liyahu luha subdroni logo madare na duro logo
2: aba lafridu jesus lauri di lauti hiyo lablu taud la dogre go color guch aba tilaria go pilato hon
9: aniha wogiri ligia
2: da hari bali habuti go fadri go hau su su darago aba hago meseru aguara
11: Dago
2: bela guru,
11: dago
9: bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago
2: bela guru, dago bela guru, dago
12: bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru,
2: dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru,
9: Halia nasa abuguya.
2: Mona bu Jesus nikat. Abat lania go pilato no.
9: Mona bu bumut nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigra gudni bu. Gabafu au lu nadara go gudni bu logo guruwa.
2: Lania ga Jesus lu.
13: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nua go lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau.
2: Numage ora ligia. Aba lalu go pilato idalubala nigra gudni Jesus. Aba haguara go hori ulo.
10: Ahin bigira gada, ama buguya lumada urua i romana. Furumi aguara gulea rinya guti luo go lagu urua ila, laga ni urua i romana.
2: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halo ule, agusera gule. Ubaru eleo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu hori. Da amidi heli, lea bawe lubalu eyu resefuru ni, aba lania go pilatu hon hori u.
9: Aniha huru waita.
2: Aba hagua rago.
11: Ilala.
14: Aha, ilala. Dagwa pe la uguru. Dagwa
15: pe la uguru. Dagwa pe la uguru. Dagwa pe la uguru.
2: Larenga pilatu hon.
9: Usia tilfuna gie nada rago ni huru waita logo guru.
2: Arienga habuti kufadri gulu.
10: Maru waita tiyo amu lua yuru wa romana.
2: Laulira, aba ledera geru ni pilatu hon lu. Ladara wagu logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri tu Jesusu. Baru ini lelaki guru walau lidin lidon fulasulai umbi hari ini galu fulasun labu ugub. Golu gota lidah herenu huri. Yang hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lagi kalau. Aba lona hapila tuh ichi gakuda. Aba aburhun ini lagu guru wa. Dari ini ganyai.
8: Yesusu Nazaret na aru ite huri.
2: Seragua yang hadar ke huri walihati. Abu Rahu ni lagi, ketika flasulah ini lupai, ada ragu Yesus sebagai guru wa mati situ buru. Ani lida Hebreo, Greek gulung malati, naburu tu. Lagi hari yang lupai, apa tu kehafal dini, huri ulung pilato.
10: Maburu dabanya, haru waite huri. Beruba, le hari yang lupai lagu haru waite lah huri.
2: Awal hari yang lupai pilato hong,
9: le beru nali bayi, beru nali.
2: Nari yang ada ragu ni suh daragu Yesus sebagai guru wa. Aba handuku nula tau ragu, aba handuku gaduru fani titau, aba fani tilu kada sudah, aba gini handuku nula lisimisi, ke mau coba gun tu bay, aba ragu yang fiesu, ini gelu unabum, aba hari aku sudah ragu hamaga,
8: mahari itu gua wamong, awur ya wamah tu aku, hari ya wamah muka gabala agani itu,
2: itra niya lagu flirun le, tanya gua beli nene nubungi,
5: fani gua handuku nanda ragu kana. Aku yang hendak
2: lihat tuan misi kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus Yarafa lugu ruat tuma tamulan. Maria tolu mari Cleophas tuma Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Hisya belu saraku. Aba lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha. Birang.
2: Aba lari aku lugu disiplin.
0: Anuha, ugujon.
2: Lembaga orang lagi ya, abah leres biru nanti si pun lagi lulu. Lari Yesus kata ille, kesibukan ini Yesus lulu aku, gumpulan ini lah, sunle lulu, lalu gini, bagua salba no aba la niego no la cumpliru le taniego bai le reno bungi
0: magara buhadina
2: nyenya ba fudu tau dime garuhit aba hatidra gudu aba mudu sitida dime tuguya aba hichu ni lagu aba bebe aba hichu ni lagu liom aba latu no Jesus dime garuhit tuguya aba la niego
0: gumfliha son kate
2: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei resefru mabuse rute di huri yulu lerede no hago bugri ge lwagu guru alida lwei re mera guni la diga weri ti vei lige lige hamuni ha bai numa pilato lo lo na ha ahla hei hayada ha dawa goni banya lwagu guruwa lugie lagi danu hago bunyegi aba di hodi sudarago aba hala chune liya da furume ti ugri hada ngi ha dawa go ibaye log guru wa ura luma yesus lari ye aba hala chune liya da leba dale hayara fa dubai no yesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liya da aba lebe aba sudara aba limini ni yesus lobo go ta aba efen aba lafri do hita luma du na nyengi meri ubalile lige aba da gubani ani aniga lumuti inaru subudi lumuti lagu aniga lani inaru ni lugie hafinyer laduga la susere du bai burikate ile lu lagu fule no le tania go belere no bungi
16: mahala chuma bai ni aba abu wa
2: aniga tinya tida lene no bungi yo
16: ari ku bai le kini lagu bai
2: lari ye sun kate ile nyenya ba ugri ari metena giri ti hose falal mudi me ugri ligi Jesus la usu aram da gwar gilla la dugay la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilat aba lichi guni lo aba la ngani hose lugu bo Jesus aba gen le abni ko demo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba le abin la usara gui bi aba te hani ngani hose no mani ko demo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tu lau ibi ni ligi segu hagaburi huri luba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu le nyenya lubai hadara go Jesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenya aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi ga ilugu bo Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu mesarala buga luwe yuri emeragu
1: San Juan, capítulo 20.
2: Vei di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chili rubaini, wali duble lida umoha nye. Abatidi eba wena, le nye wabai, au, numa Simon Fedoro. Abatania gumo.
7: Baruama Jesus vida gelumoa. Ali ufunaza hichigai.
2: Abati wafridu. Bawodi luagun umuah. Uara wodi biang bui wagi ay bagoin. Foreset na lui Fedoro. Aba na chile refurume luagun umuah. Aba nele mchuari hanyehi. Gamis argunyo nari hanyehi. Mebelutin. Lari gi aba la chile re Simon Fedoro. Aba lebelu no lidon umuah. Gamis ato aubon. Lagira wagu Jesuso. Tuge argunyo gien lari hanyehi. Gamis ati to aubon lobro wagu lichig Jesuso. Mama lida yang apa tu mau beri tahu bol negara wagu? Hau berkutinya tabu ku. Aba get nebeluru, aba nari hinile asus teri Dubai. Aba nafinya rulagu sarali lah asus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana nile taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala asusu lida gawu ni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahwa lubaduru muah. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lido umuha. Aba tarihi bia angeligu haru tuhadagrago. Nyun lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba hariya gu angeligu hagia tu.
16: Kawagu ba Yahwa.
2: Tariya gahon.
7: Baruha manna burema. Bide tinuhale la hichigu.
2: Kei tariya gu itara, aba tadigirago. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesus utun.
0: Kawagu ba Yahwa ha. Kabalu ha bai.
2: Sunti tania gulu agu lela oni girbal ni fuluri aga edi mure hebei tu. Aba tania gulu.
17: Ahi bana gulu bay. Ani aga bay nu halala bici gay. Baru namu gay.
2: Aba di lania gulu Yesus tu.
0: Maria.
2: Aba tagara ragu. Aba tania gulu lida herenu huriyo.
6: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Lania ga Yesus tu.
0: Magura ba nu agu. Ladega mamuda irugi rina le nyehi lubai nugu shi. Baiba, bania ga meho nani disipulu gu lagu neibu ga la le nyehi lubai nugu shi. Le ginye hugu shi. Nubungi yete, le ginye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisara nye disipulu gu lagu aria tali la Yesus. Ani aria ga lani burikate ile tu lu tania gu ni hon. Veime me ligia, guño, ondra guhaya disipulu. Gelin yulia ti bena hao la dega hanufo de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Larige la nyegu nilira, aba larufu du niluhabu luma loba hon. Aba hagunda arangu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilaniegu Jesus hon.
0: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi, itra liyagi anona hana.
2: Aba tilafu nun hawagu. Aba lania gu hon.
0: Recibi humei si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi, aba hada ge dusu disipulu gu, leo bai hania gamado. Uwa tihama da le liabi bai Jesus. Lari gen, aba hania gu ha hibi di disipulu gu lun.
10: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lania ga Tomasi hon.
11: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye labe na hau. Aba lebelu nun Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusu luhon itar.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba lania gulun Tomasi.
0: Dabi bifinga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Dabi bai me buhabu lido nauba. Masigira ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
2: Aba ti lania gu Tomasi.
11: Nabure me. Nubungi yute.
2: Lania ga Jesus ulu.
0: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha bati na la. Fulaisi watinya hafinya ruba ya marihi ga hagia.
2: Adiga yati Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunye tida alipuru to. La burdu bai burile lu hafiru log Jesus la Kristu be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
1: San Juan capítulo 21.
2: Larige abaya la rufu dago Jesus lu wa ho lani disipulu gularu duna le giri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugne. Lida yenwa ba Simon Pedro, Tomasi leu be hania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Nirahi yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lania gu Simon Pedro hon.
3: Neibu ga eseni ha.
2: Aba haria gu lu.
10: Weibu ga ginye buma.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kata. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesusu lan. Aba lania gu hon.
0: Numata gu, manyugu gitu san.
2: Haria galu.
10: Ua.
2: Aba ti lania gu Jesus hon.
0: Sigo maluei gen ton ere ugunen. Hanyugu bo.
2: Aba haguna. Lari gen. Siyaye beha chawaru nu. Seni dunar gugin. Lehi be udaru tida. Aba ti lania gu. Au huan lu Pedro.
10: Jesus uti ale.
2: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesus la. Aba la deuru nu la deura gu. Aba la chubaru dunar gu. Hahibiri disipulu gu. Aba houdi laru beya tau gune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke aba argun yin la sa metru hadisa lo ibeya. Dale, harari nu bui mu argu, aba hadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibo gu tu mafein. Aba lania gu Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
2: Aba ladi nu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurgu dunu seni larun beya bui hau udre wainamiti. sadi misa agroyan lausun hibe mahir dogutu sen abat lariya go Jesus ho
0: higo go hata pachato
2: ut nia bahata ke discipulu go algo dogutu katila la de subudi hamane lo Jesus la abalia bi abalani go no fein duha burugo abalichu go no ho ligeme la de ga la udure lige lirwa Larufu da Jesusu lugu hon lani discipulu lari ge Lazaro lida ge oveni. Lari ge hatu bachati. Aba lari ge Jesusu lugu Simon Pedro.
0: Simon, lero Juan. Hinse te nasa abun su gola unisi hon ha.
2: Lari ge Pedro lugu.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lari ge Jesusu lugu.
0: Goni ki banya te nani.
2: Aba lari ge dini lugu libia ma weyas.
0: Simon, lero Juan. Inse te nasa abun le tima tima tu.
2: Lariye ga Pedro lu.
3: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
2: Lariye ga lu.
0: Goni gi banya te nani.
2: Aba el lal gudni lagu liru wa weyas.
0: Simon, liru Juan. Inse te nasa abun.
2: Aba liru da gu Pedro la diga lal gudni Jesus lagu liru wa weyas ahi. Hisi lu bailu. Aba lariye ga lu.
3: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subu se tibu lagu hisi e banu.
2: Abalaria go Jesus lu.
0: Goni gi banya ti nani go. Ninaro bao. Lau na lame ha nibure ngi dubu. Sansi gwa tibu apabidi le ngi lumuti babu sera. Gamalumo. Damele weya dibu. Iyura rigu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Ama me lanugu nibu le ngi lumuti babu sera ubabidi.
2: Lau laria go Jesus kata ile. La subu dirag di ida lubala ligabri long e fedor. Lulichu gu uwe rigu nilu bungi ulao. Lari gen, aba lariye gu ulo.
0: Falabana.
2: Da, la digira gumba e fedoru, aba larihi lagu anita la disipulu le hisi atimaba ilu Jesusu hari gihari. Le meme, anyuru bai loba gen Jesusu lida adinerona. Le gien, aligu dubali Jesusu kabala wada gen ederegere. Da, larihi bali fedoru, Aba lariye go lun Jesus luago.
3: Nabureme. Asan le. Kapas a suser dalu.
2: Lariye go Jesus lu.
0: Ah na busen la bagari don darime nagir budu. Kame ge bumu. Buguya falabana.
2: Aba te leiba go dimure. Hada hibri lani go Jesus luago. Moe bailani ge disipulu ligi. Maria go te Jesus luago moe baila. Ariye go rigati.
0: Ah na busen la bagari don dari lumo nagir budu. Kame ge bumu.
2: Lige me disciple lige le choru bani buri kata ile abur ha banu gie gara dato to hali ha mungu eto ani subudi wati lwagu inaru ni la le la niya guba ani he gie saragu kata ile diga Jesus ahi ha muga abur hawa aba aba afiye wati lwagu mabarata ha muga buri liburu to abur hawa tu lau lida sumubo
18: Hawade gimari apostolugu Capítulo Aba
19: Luntiófolo Aburha tina bun ti da frumeto nigara da luago sun le la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le la mude iru bai cielo. Lubara ge bai lidi cielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bien wenwe yule lobe ubowa go larige Lazaro lida ge oweni, arufu da guati lungwa furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama ge le lobe apostolo go Jesusu, arienga ti me han hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larienga hon,
20: Abuna ba huma lagu firu furama se lelishi ube nungu si hun, le wago benaria ba hun. Subudi humuti lwagu badise gita la huwa la uduna. Gama lumo, na subu dirangu di hu, lwagu malu hadu lagi ahu badise wa la usifi isana.
19: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesusu, aba hali gudini.
21: Wabureme, ani hasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
19: Larenga Jesusu hon,
20: Sinyati ha subu diruni kala weyu o kala dala lumbe lube lumbe chin lau lupafo, Lula dugu ni kata ile. Kama lumo, tamelele adi sisi ni sandu wago, ibiko kwa bafu luge fehu manu wago tandu Jerusale ki lobo ugudea, Samaria, chilo lumo ligisi agi fulasu kubogo.
19: lari ge lariya guni Jesus kate le sun ayan hala ariya goi aba linyuru niwa aba leabi aba duwairi aba la doura gulao aba marihi hamali la yeyenu ariya go sielo sun amude reina la Jesus ligi hasali ragu biama wuguri harugo bu harutu hadagrago aba hariya gu hon
4: wuguri ngali le ha ka wago herede ariya go sielo Jesus meme le amude ro go sielo humani Liabi yaba itra meme ke harin lilidi
19: Abati hagiribu do apostolo guloige wubule giribu oli olu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachiliribu uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabu adamurini le giribu kanonisite. Luma Judas ile la mule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugu su Jesusu hama la mule enu. Luago aba weyu lida adan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyeti ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
3: Idu guanyu, un tipu gala gufiru le lariye gu bisifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu bungi, Li dale la dumre habu lagu Judasi. Le adunde habali aha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada giwani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadi gimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagai haba fulasu la usensu le afai rube ilu lagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sumi sasa. Taliha gambu balingirige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganoti ya tida. Aringa tigia nyen. Lua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba wugiri wadagie, le meha vama tisunda le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale Juan Jesusu, darilumu dale la mude rube cielo, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
19: Abati hiri du biama hadaga, ose lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
21: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiri ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara la diga la figun ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
19: Abati hadigi ubunu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
1: Hechos capítulo 2.
19: Da la chileribu ilueyuru fedu le pentecostesi, onda regunhaya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido usumu leto yei habayi. Aba lasali regu watu geneki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare inhuwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha gie lo sifiri sandu. Aba hagumeseru adimre halida buri amu liyeri inyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifiri sandu. Lido buri dan ligia, yei buri yanu huri u Jerusalengi hagunfu li te lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sunfu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi ha hon kaba la hasami na la dega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri du hanigi, aba haria guhama guwa.
8: Mafu na gia gali lea na ha adimure habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grige ya paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na. Turigena, Pamphiliana, Egiptuna, Lumalida Gebi Frosu, Afrika, le jagoro meme boilo isirene anyi ngi roma na aga no tin ya anyi ni hada gi huriyo la duga huriyo ama hazuguru ibiri bari ga male ni gaburi hafini huriyo anyi ngi grigia kureta na hama arabia na sunogia agamba wa mutinya adimuri halogo luwari gumbungi li na vereru ngwana ri
19: weri ti hani gi sugube ibidi ha ho kabala hasani le aba buriti haligu da guhamo ya
21: Tasa mini la sun le?
19: Hibiri, aba hihera ha hulani gu Jesusu, aba hariyago.
10: Bacharu wa nyami rugu hanyo.
19: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha hibiri unso apostologu, aba lariyago lo umala lihere ki.
3: Uguri ya kuzena, hama sun ha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariyago ni hon buidu. Subudi humamu ke kalalila beikate le harihu bayi. Mabachar wati ya mwagiri ya hake haritagun, ladana gubayi gili nefu binafi gweto. Katele, le harihi bay, ligia meha le wago bay ladumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubay. Lidon burime lagumuhon veyu, linya larian gubungyu, nona ha bay nani sifiri habagu sungirigia, hadimere ha bahisani gluegye nobadina, kevene dubanya weya ya mutu, harihi ba niburi inti arufu duni. Lidon brime veyo ligia, nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lidamua, narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyo, lafu na daba hati ke hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me, Veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania gunin. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugirle anua diruti eni arufuda lumuti bungiu luagu. Gabafun la lau milagro luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagia. Lau sunlira, da lela dere gerua bihun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon wuguri ya gafigo utia, luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani, le laritagu bai bungi ulumagi ya furumi ya tida. Aba la sefuru ni bungi ulidage lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinya hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, Sua anda nariki ni nabure me nuba. La ubungi luwa igie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagir dubasun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubuen le sandu bai. Barufu dubai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Niduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. Ladiga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia, eni gayara gili wariki ni lumua chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali labungi ulu. Lau afi yuruni. Lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasana Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, anisun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, la usarago uweiri guni, Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labugion bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu guruwa, adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia me ginye mabure me.
19: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairigu tido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hong hibri apostologu.
8: Wadu enyunu, kapasan waduk.
19: Aba lerinya gu fedru hong.
3: Asakrika kuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagulichi kubay laginye sifiri sandu hun. Lumahong ha diga abagun, lumahong ha agana ubanya dise, lumahong sun ha lagua rubanya bungyu, lulani guhama.
19: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure hefedru hon, aba larinya guhon.
3: Dire kuma, havei ha gibiri grigi ya salufuri dinya ha.
19: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga banya gasu lo lereru. Aba hayabi kebiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiruni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhagana gu apostolo. Sunha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudrugulu bungyu. Lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi hama hongrige. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
19: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang templo ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibuguti luma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibenari templo le giri bay bena buidu meruti. Lun lamuriha hama ebeluri te templu rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebeluri la templu rugun. Aba lamuriha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba lariago Fedro lun.
3: Ariha baba wagu.
19: Aba larihi hawagu. Agura ba yabehichigu sensu lun. Aba lariago Fedro lun.
3: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
19: Aba larga deni Fedro, luegi luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeluru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago lueri gubungi, aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago lueri gubungi, Weri tihanigi luago lea susare dubai lu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luago tubara anda tempulu le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedru katele, aba larinya gu hongrigia.
3: Huguya Israelina, kawagu taweri dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela uwabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya, bungi leha bungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimu girile. Lunlichi guni linyu age uweri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon luru dugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandu bai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni, le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, Aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haa vugiri le harihi bay, eni subudi kumei. Lau lubafu meme kesusu ligia, le resibira erei. Afini luagu kesusu, ligi arei da wagu du balin kei harihini. Subu di nali ni duenyo. Logu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Hugu ya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu. Logu lunti lala sufri rubala Cristo.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bariti Pablo luma berna we aba sigene, weriti hama luago kate ligia. Lagum hondan, aba lona hon Pablo, berna we, hama ya amu uguri Jerusalem, lu houdi aranse he kate le hama apostolo gu hama tabuti gu ligili si ton yen bon. Ha tani gu ligili si to Antiochia bon, ona ha balia. Lida ti hawe yasun, aba hasigiri lobo gu ge Fenicia luma Samaria. Abate da goi na hagia luago higiro ni ha mama ba yehurio binado hafinha lu hafalaro ni Cristo. Aba hagunda aragun sun hafinha tia lao ugano le. Da hatilure boi Pablo numa berna we Jerusalem. Aba heresi biruni tila na ligilisi, hama apostologo, hama tabutigo ligilisi. Aba labate da goi ni Pablo luma berna we hon luago sun le adiga lale boi bungio hadagia. Yenye nuhadagia, hadamri fariseogo hafinye teloago Kristo, aba hararamu aba hariago.
2: Lunti heresi biruni wugiri ya finye ti hamama banya huri useini tuago haustaru. Lunti gen hagunfliru luma liluru du Moises.
1: Aba ti haundarago apostolo guhama tabuti guligilisi, lun haturi hani kate ele. Lari ge saragu dimure, aba lasaru fedru, aba lariago.
3: Nidunhenyu. Subudi kumuti luago binar la meha la nua dirna bungi uhi dagie. Lunichu ni uganu lelani na salbari ni honha mama banya huriyu. Lugie ganyara bail hafinya nu luago Jesu Kristu. Bungi uti, le subudi habu bituwa nigi. Arufu da lumuti, luago resibi lani ha mama banya huriyu lau lichu ni sifiri sa nu hon ke lichu ni von. Aba labu la nugu ni wa bungi uhama. Harumaga da lumutu ginya hanigi lau hafinya nu luago Jesu Kristu. Kati wagu la logo da hafinya gweto, lagu le adiga lali bibungyu, ruhugu ya aba ihirugu hawagu hafinya tinya ha, le vasi ya nubi wagiyo gwanarugu anuga, ni wagiyo ni wagichagu. Hafinya tiwa lagu salba diva la, lagu larei ni wabure me Jesu Kristu, itara meme ginye hagiya.
1: Aba ti hama ni chun, aba hagambu ni sunle larinya gubay beri na we luma pabu luhon luago burisayin ni luma milagru le ladiga bay bungyo hadagya. Hagana gu ha mama bay huriyo. Dan le lasuru bay hadimreha, aba larinya gu Santiago.
2: Niduhenyu, agamba humana. Abag da guali Simon Fedru won idalie la fulesa ilani ya bungyo ha mama bay huriyo. Lablanua diru hadage lu lani gume. Itara linha kata ile kaile meha haburga bai profeta gutida lereru bungiu. Lari gienle, nagiri budayaba, aba me narara magdunu luba Davidi toheigu arubon. Naranse habon, aba eme narara magdunu. Lugayara bailan halu hani sunhibiri grigi abureme, luma sumburi necha nile anua diru alibainun. Itara linha larinha gu bungiu le subudira gudu balikate le luma ge buga binadi da. Ligen naringu bai luagumon lani vichu gu saragu luru du hawagu ha mama banya huriyu. Haigiru bali binadu hafinye lun hafalaru ni bungiyu. Buidiru guti lau laburu hon hon lun hebe la haigi egi ni lea dagara gudu ti hon guariyuwa. Magamari du hagie me haumate mamare idu hama, meigi hagie me hagiru ganima lugu hatigiwari gutinya ni hitu. Adiga lumage bugaha binadu da, anyahi grigi apurisha tililuru du Moises lida kada fulasu. Ali huwa tiluru dutida buriha tempulu huri usagu luwayu remera guni.
1: Aba ti harita gu apostolo gu hama tabuti gu ligilisi hama suntila na ligilisi hanuwa di ha ugri ya hadagia luhona hani Antiochia uwara luma Pablo luma berna we. Aba hanuwa di runi Judas le giribe barisawasi luma Silas. Bia ugri ya weri guti ya hada afinyatia. Aba hona ha aba gara da hama larien heretida gara da tuguya.
2: Wagia le apostolugu, tabuti guligilisi hama sunhibiri afinyatia, mabriga wanya hon waduhinyu luegen Jesu Kristu ha mama banya huriyu ha aganau banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba diwa luagwanyahi la grige nyindu tigyage, ibide nyuon eberese hon lau hadimureha. Anidaha nyamu aritagu ni hidon, lau harinya guhon luagu gasu la heresi viruni ugirinya seni tuagu haustaru. Kaisi larinya guni liluru du Moises. Ligie wawara dubai lida waritagu, luwanua daha grige wadage luhodi arihan huwara

0: anuna hanilu Augustus Caesar.
1: Abati larego Agripa lu festito.
2: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba larego festito lu.
0: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice, aba hebelu rulo onwe bu uwerigo ni munado, ama habutigo sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanyen uburugo. Aba launa ha festito luago pabolo, aba larego.
0: Urua ya Agripa, hama wagiri ya haa damari gubaya wama ya aniha wagiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai yasa sare, ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bay luigi. Ani kai tiligia gwandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nauna halilu. Kai tiwala ni kata lut na birhani lu augustu luago wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni, nyi laamga kabala na birha. Ladiga garabogot nu lu nauna haba adang ruti, maria kugau kala lidurube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Abati lariego Agripa lu Pablo.
2: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni Pablo luho buluha gamboni, aba lagumestero adumre ha lariega.
4: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe Agripa, lagusun kate lariega hamali bay huri unuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ha bay buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina, ani gayara te hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay, luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha lariyagu nihon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu, seribi ha mei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari da huriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gdu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubay habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba ti nariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungu wabun lung beseri bidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bay gueto, luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lani gubong yu ha sandubani. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana degni lelarinya gubai Jesus nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lubong yu, lunha degun katai buiti, ari huwa lamgo lagwa sakri hadun la. Lariginya, abana purji hani katai meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu. Aba halugu hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi. Hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya lau ibagari magumucha diti. Luago ginye lichugu baila larugonga luago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimurha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
0: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
4: Malilu tinao, gumadi mati. Inarin ni le narinya gubai. Ani ha uruwe Agripa le subudhiya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine. Furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
2: Samina tibu san. Bafiena gduba dinala luago Jesus Cristo itra ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya gune Pablo katele aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga tihamo gwa.
2: Gugiri le, madiginti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
2: Lunha muga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara tihamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gya, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru Sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuritu Sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Ladiga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lau lene guga watilira ligibu ge uburugu le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya Pablo lariaga hon.
4: Arihan muti lagu denchaba ila weyasule. ani beferi diru bon ugune feidi mesun tila gayara baygine beferi diru ni wabagari
1: dubara ge ladug habuti sudara gasu lawle lariyo go be pabulo aba lidi lawle luboy be tabure me ugune luma arine kaiti mabuidu luboy fulasu lege alo lasgure duri badanye aba harita go hibe age luago buidu timala ye belun wafuri dunyenge luwarihi ahi gayara watilru fenise aba fulasu lani ubohu kreta lun wasgurune duri badanye yen fenise Anihi barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumesteru suwede afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigre loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyei luboi mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu waguru dutabu gege ugune nu aguru nu. Derebu gutamu. Kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida saragu weyo. Lauti onwe buluri badale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru balan. Kaiti sigha diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariyago.
4: Wugirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti maati hamuga, buga luwa iwasufri ni damichi le. Ani feridi wamei walagu, gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune, chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa habungu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu, manufude da ba pabulu, ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu, suha tida ba yagune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luwago bungu, ani choru numuti luwago itara luban la kei lania guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa uluwago wa weyesu, parana hayadiwa anduratiko. Labari inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wa chilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu gwa saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu ti sudara, hama li sudaru nigo, larienga hong.
4: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, Aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba lariyangu pabulu hon sungubay, luhegi, lariyanga hon.
4: Diyan dimasi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba erey hon lun esefurun. Choru numuti hon luagu uwabay la niyaba eferidiru tilibagari.
1: Larige lariyangu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichigu ya tenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gien hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada gya malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. aba hauchulu hanigunu ugune yehe, aba hibuguni la guriga onguru, aba hiyiruni baranaha, aba hasilekiruni faga yule eseriwi dubai lun habugurunu ugune, aba tihawari raguduni lugububira, aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya, aba tidi lido aba fulasu le yin lubai biangwa la even, aba tadagarun, siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha guatiunage, lelere lugudibarana. Aba yebe habuseru sudara hafaragunia dengrite hilagubai luwe hanuraha afulihena. Gama lomo, kaibusien lubai habuti sudaragu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadiguni sudaragu le haritagubai. Aba tilariyagu, lunla hachubaragu ha gafuli hadibaya, barana hofrumia, lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, Haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune. Itere len hachiliru sungu bai mua rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadi wa sun wagia laru beya. Ligia wa subudiru ni lo agu malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lo wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu loagu luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu loagu luhagu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
5: Mosuaba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batiyan yebe sungu bai lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin lu wagu masusere du la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Lu wagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenyen lufulasu aba wugiri le wariti mabu lida sun ubo ligia. Pubuli uliri bai. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung liyati luguchu pubuli lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lubungi luwagu. Aba lichugu ni luhobu luwagu. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sandi tia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da la tiliru bai dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe megeru bai won lu wawoye sun. Larige iru wa hati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro luma polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iru waweyo nyen. Yengye wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba watidere lido lireru udele gire bai posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luagu bai ima giriti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le gire bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun, Labugwa lau aba sudara onigre. Iruwe weyu larige la chilire pabulu. Aba launaha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale adamri guanya aba larinya kuhon.
5: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo. Nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina. La diga madari hama niduru le lunti na faruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Abanamuri halun urui bala Cesar agusera gdana. Lausun maduru hama ninasio nu. Ligia lubaiti non nagudu bai huagu. Lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luigin kate le uagu bai. Vemeni gida wagia Israel na anaha lubai. Girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun.
6: Wagia. Merece biru gidi wani aba gara da vuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi, lula fiera gudunia luago Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta gu. Hibiri, afiente luago le larinha gu bai pabulu, hibiri, mafiente. Kaiti mura du hama hama gua lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinha gu pabulu hon.
5: Ligia larinha gu bai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinha ga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia baihun kala lila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulu baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharu balu.
1: Dala laria gu bai pabulu itara, aba houdi gua hurio, adimure hei na hama gua luago kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurangu, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
0: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauban ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilagua rabungyo lunlani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lubungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure huwa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu busetina narihinu, lun nafareinha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, buseti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida aburi amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina
4: buset naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara galehun huguya le aganau bay uburugu Roma. Uwati ni busgari na la uganu laguti wasalbara gale. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bay luagu. Huriyu furumi, lariginya, hamama bay huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungu grigia ligibugi. La uha finya ru lumagi la gumeseha. Lumun lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungi.
7: Lerisha guapai, laula fia rumu labaga di duba.
4: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungi usielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungi, la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu lagu bungi, buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da la alihon. Le marihi be lagu bungyu gayara ti la subu di uniwa la ubrikate le la digube. Arihu ali frango luma ge lagume serungu bo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengi ruhamei, lubara ge lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubare hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe da dibay, hau duraguare ga hong hayawa grigi ya ha gowe da ditinya. Luma ginye hong hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihama gua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumbu likate le la digubay. Lubarage hamuga lun la le adiguba likate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itarameme ginye igira hamali wuguriya hayusunu burinya, lung hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la, hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri marichu, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni marasu olugu adimre hatinya uriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hau magumflinu hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
3: Romanos capítulo 2
4: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu, dan le lasie diruninya ha adigba liburikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun ha adigba liburikate uribatile. Ani ligia meme ginye badigubay, harita guatibu sa luago besefuru bala luay lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumo la diga tidere banigi, maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubay agawon da gida la faye ha bifigon, luba me lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lu lasie di ha lau iricho. Dame le la faye runi kalaba segun le la digubay, lichu gubay bagari magumcha di hon ha alu ha balin ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubay sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricho, labaitu banya bungyu lau ligani.
5: Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hong sunha adigu bali le vuriba bai. Hong huriyu furumi, luma ginye hong ha maa bai huriyu. Ayanti hong sunha adigu bali le buidu bai, lichu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hong ha maa bai huriyu, lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi. Sunha figon ha banya ibidi ya ugali lurdu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurdu ligia. Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lurudu Moisesi, lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ya bubanya lurudu Moises, gayara tiha digu ni le lubaybay bungyo, lao rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lao hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe tida hanigi, Ani larinya gubai harita guhon, ahenga durun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lumba salbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Aya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Aya ngarinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Aya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gamalumu ahen bahala chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gamalumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu houstanu, ani magunfli ruhamuti le renu bungyu. Lausun hun la, laburdu. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lao, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3
5: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
7: Babaga duba krisi yorishati lida lebaria ubi. Ani buidu baibafru kum dame le babosera wadudu.
5: Aba ya algedahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidubai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. ग्रीगी हा अनियगु बल्ली इतर लुंती हमोग हसिया दिरोनीवा इदलियागे बुइति माति व वगी यहुडी युसगु हा ग्रीगी हा मा बाय हुडी यु वा लुगुंदो रुफ दवा मा लि लागु दांदुला हुडी यु केसी मामा हुडी यु लाब गन्यानु लुबाफ फिगो तारिह लरे रुबुंग यु
8: वत नियाबा ग्रीगे शगोती नी इबिनी आबाल वत नियाबा आहुति लुगु फरांदला वत नियाबा आगुहति बुंग यु जुरी को या सुंगु बे निगु हेले को फेरिती वत नियाबा अदुगु तिले पुइतु बे नी इबिनी आबा इतरा निया अपले रुगु के आबा उमु होले ओरे उमुति मरसो लुगु तु हनेये अरमोदति या पैस नि हेवे युमुलु उइ लिया हयुम लाओ इयर वकुनी लुमा मगुंदानी फ्रसति लुगु दिले होदी आफा ग्रिंगो लुमे गले बुली दाबे हेमेरी अनि बिदेति इमलाने न तरांगे लहु मरित गुगु बेतिया लोगु लेने बेवागुंगि
5: सुबुदि व मुति लागु सुन लाले लारिया गुबे लुरु दु बुंगियो हों ला हा लाबु गे बाया लुरु दु लिगिया लारिया गे लुहा मनि चु सुंग गुबे अनि आबिर हा हगिया मे सुन ग्रीगिया लाबु लागु सेरा गदु बुंगियो लुगुंदु उ बे निया बायरे देरु ति रिचा गो लिगि बुगे बुंगियो लोय गे रिग ला दिग नि ले लुबे बे लुरु दु लुरु गु ला सुबुदि रो नु लुरु दु वों लुगु गफिगों वमा ले सेरिबिदा गमालो मो बोगु दिन लोय लुरु दु Arufu dalali bungi uon idalinya la la richara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu ligibuge bungi u. Ani yaba la ladigni bungi u lira hon sun grigia la diga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungi u. Gama lumun lau lareini bungi u richagu wa diwa mafai haga nikata la diga afai hali Kristu. Adigati bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi u, la rufudu ni won ida linya la la richara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagua la, richagua gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage uago, mamo luago wagunfli ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungi u grigia lau hafinyeru, mamo luago hadigi ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, Habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungi yu, le arichara guagu di balinya haa finye banyo. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwagu hostarun lumu miresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufudu ninyo luagu buidu meme la luru du ligia.
3: Romanos capítulo 5
5: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu gunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mamariginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti luago rula asufirini gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombai. Mama kata imene guti lun, Ligira guagu du haba grigia lungwa lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu, Cholo timati lago vese furu balan lui ligani bungyu le lumbe labrha hawagun kafi gonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumago lau lumbe lira gda mehale lagani gidiwa. Cholo timati lago la salva rubadiwa la sun sui nagubai. Lau gabagari la lira. Animama rugine le gundati wagine lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idagine be warandera luma bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubuagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi bai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu lago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu lago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun inaru ni luagu aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri Gajara tihayabi sun grigi lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
3: Romanos capítulo 7.
5: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, danriguni la vima gili aba grigia, ligi labguni la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatumari sun danle vima gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichugubarun labugia laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vima gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginya laguma diha lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lugayara bayla, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lung lurudu le meha gama baliwa labugia lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu wong. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide tihamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
5: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nidabai. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagaridu sin lurudu. Gama lumu da nasubudiru ni gumadi. Aba lagagudun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya Luru dile hamuga lumbe yebe lichu guaba ibagarinu, baririgu lumut na lidon oven, lugundu largudun igaburi lan na figo lenidabe luigen luru du ligi, aba leyera gunina, lun na digni levuribabe, aba la nugun na lidon feridi lau meme luru du ligi, sanduti lubeti le luru du bungu lidangua, sanduti ginesungumadi le lidabe, richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigun numuti kate ibuiti le nabuserube, nadigun. Nadiga irigu kate le iere gubai nu. Ainti le lubai Mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai, igabri lana figou le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigun numuti kate buiti le nabuseru nubai nadigun. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubai nadigin. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigin ligi nadiga lida linaru kate mama awa digu balin figou le nidabe ligi adigun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busena nadigini le buidubai uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina. Kata iligia I Gabri lana figou le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lidage I Gabri lana figou le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubairig lidage wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, Sinyano muti ladiga I Gabri lana figou le nidabe. Seribiri gutina lun figou keisi lidamu.
3: Romanos, capítulo 9.
5: Inarni ni leluba inarinya guniguetu. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Buseng gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mama tiya narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lida gerig ba isaku gaduga wagu ba.
5: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichu gubay bungyu lun Abrahamu.
10: Nyebi ba dame nachilire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
5: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madinu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
10: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
5: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagube itida lerenu bungyu.
10: Hiseti meha hakobu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
5: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni Mebere segunga ligia kala hadigubai Kabati warinyaga Warinyaga bafunage luagu muara la bungyu Uwa Lugundu lariahare lumoises
10: گودے محبوبہ دینا لولے اونت نبو سیرا سندیاں میں ہر دو لولے اونت نبو سیرا
4: اترا لین لبائیتی ماما لیدانین وابو سیرون او وافاگون لگو دے محبو بونگی وون لیدانین لگوندا بریوانین لین دی مورے لیلارین گوبائی لون اروائی احیقنا تیدا لرین بونگیو
10: ندگ بال بوروائی میں لو نروف دونی نباف بواگو لوگین نسوب درگو دنی نیر لیدا سون فلاسو
4: Gudeme habuti lubaiti bungyo lun le labuseron, gudeme habula. Dereg dalon la nige le unti labusera le derag dunu. Baniya guba lubaiti no, ayin itara lina lubai, kati wagu lichiga bungyo duru hawago grigia. Kage gayara abe la dungi kata I bogu diti luay lugunda bungyo. Well, kata bunya dibu gya lun basige ne haluma bungyo, laniya guba funage soudi ru lun le adiga bali.
10: Kame badiga na itara?
4: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le la buseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawao grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawao grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
10: Hameha mama bayi numutunia. Nariyangu bahumu numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariyangu bahumu misie kumu.
4: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wakua hon.
10: Mama nani kuhuguya. Nyini balariye wakua hon. Lirahi bunyu leye wimabai.
4: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaias.
10: Lausu gipe hama latika wakumu Israel kai sagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lakufu lirubai bunyu lararu hon. Ligibu wakusungu bau lau lufuresa.
4: Kaisi meha lariye gumeme Isaias.
10: Luhamuga meha migi rula sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itarawanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
4: Kabati walinye galuagu hala mama banyikuriyu, ha malu ahamba nyaharicharagun, richagu wanya gweto lau hafinye rulagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungiyu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye. Hadiga irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Lariin haritida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masate hade.
3: Romanos, capítulo 10.
4: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wago wa inayumu na walubungi yu hawago Israelina, lunga salibaru bala. Aniyaga tina luago hafulesei, luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago duninya bungi yu grigia, lau igabri le habuse irumbay haluwa ha harichara gu. Madinga hamai le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moisesi.
10: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
4: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubai ribarebe kitinye la Kristu selu.
4: Marinya gaba ginye.
10: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
4: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
4: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinya galau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara.
5: Tariha lerero bungiyo.
11: Le finyaru tilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
5: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
11: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
5: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyaru ginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chilo hale herar walidun lagumu hon lariga yubo.
2: Abandarinha gu uagil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furumeticate larinha hare moisesi.
1: Namai de gudu badun duga abanechali ha mamanani. Nagain de gudu badun duga abanechali ha mahatia gufuranda hama.
2: Arinha gatiginha isaiasi.
1: Dari motina ha malwa ha balin. Arufuda wakuna nungwa hon ha malu ha bain mawa.
2: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulan muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
3: Romanos capítulo 11.
2: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu niya, mamalinya. Au guanari gu Israelina au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israelina keisi lanigu, Lumage binari. Gueto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi o lariñaga.
1: Nabule me, afara gua hama profeta. Gli gua hami guli ibani latari. Aura gali erede rahata gibani. Ani busien tiyagi hafaru na hilabule.
2: Aba lariñaga gubungi lum.
1: Anu dirata na sete mili ugri anu baruwa. Hamahu drogugia, lidugugia, lewa hundu le baad.
2: Itara me meginye, lida umburiweyu le, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubay lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubayti, madari hamuti sun Israelina le halu habay, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti ya gule manihi tihun, ariga li gule magabas, itra liyati chidiru mutale.
2: Arinya gati Davidi.
1: Daraba golamu wa hatine lulu sata, lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala, sifuku wa lamu ikinye hanaga lusunda.
2: Nalga da hati gueto, lau hachugra gung huriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubay, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabay huriyu lu habihu bay la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubay duru lehadigubay huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubay lanagubay hachugra guhong hamabay huriyu, buiti mambay lubay tile lumbay lanagni hasalbanu sun huriyo. Anihe gini aba kate le nariya gubay hon, huguya le mambay huriyo, ke launa hanya dina lubay bungu ya purisi ya hon hamambay huriyo, wairi tilisien wadig marinu, buset na luhe meidi da gudninya nirasa, luginye hasalbanu. Ahin ladiga lubay la maharu bungu hon huriyo, hayabi hamambay huriyo lun, harandaru luma bungiyo. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ahen derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ahen ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo, derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma tia luagu buiduti ma huma luwe limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
2: Hinaru lau gidawa hama gama lumo, hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguyati gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubayi ferudna.

0: lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubaiti luenri larei ni bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu ahi madiga huma itara hachuguba ginye aya nyumbi huriyu lun hafinye luagu kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Hugu ya lema abai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, Luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da la arula bungu hanigi Israeli na murusun. Daririgi dame legumuha liheresi bruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame lela susere dun lira. Aba mehasalba rusun Israeli na. Lugundu tarinha relerenu bungu.
1: Yedi ba asalba rabili sioni. Aba mehelegida nuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama. Dame lea nagida bini hafiku.
0: Lagu gano lelu agu tia salba runi. Baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi uluagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi ulugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate lalichugu baibungi magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lumbungi gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungi hun. Magamba ditinya huriyu lubungi gweto, ahen lira, Lungu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sundan itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lujetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara luba hiabi lu hasubudiruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nun, aninya gatina hun, sun huguya, lun ua la niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubara gien lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungi lun. Lugundu itara kei gibela umegegu ni luagu abangrig ugubu, ani mama abangyo lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abangrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, ani ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bu la, lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gula vuriba ni hun, falahume le buidubai. Lunti hinse gwa huma huma gwa, keisi iduhenyu. Hime gwa huma hungwa, inebe gwa huguya me huniwa gwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mariwa budeme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyu lau imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gwa huma nya finyatinya lida hemege irun. Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria humaa biniruni hon mama vuribani. Gunda humaa hama haa gunda banya, hajahua hama haa yahua banya. abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hamaha kudemibanya, malita gua huma huwa gua kaisi chutao, mafaira huma uribani lagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube, adiga huma isun le huara ti lun habagalidun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu, magu yuguda huma uribani igira huma lubungu la afaya guda luago, tarinha lerenu bungu.
1: Aulu bayi mafai ragut negeri gelogu hariba dia boleh ni.
0: Adi yang kat tinggi ni bungyo.
1: Ahi lama habai bagai mu, rubai ini mu. Ahi maga aku habai rubatu nahu. Itar lupa baduk mu, rulai kagunia bisiran.
0: Migi ragu agda ba bungwa lun laganya runi bu buribani, lubara gian lira ganya bu buribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigi lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwala tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adiga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusentibu babagali dun manufo de galoi luridu. Buidu la bauseru, apa me buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragu awama luma liluridu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga la alisun le lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele rogu niyaba, mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grigia bila di bungu, hisi hisi ya gua bungu.
0: Le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labu gibayan larugonga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, ladegi en lu lichugu inebe se lu bungyu, legi bi furme guario kate, legi ni lu lichu gui nebese il lubungio, lugundu ruti etengi ru ni lubungio lago egi ni ligia, le megi ben ui, lun lichu gui nebese il lubungio la digai, ruti gui etengi ni lubungio lago kate le gaiara bi legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi, abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oveti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungio, aha wawe, wawenya segun lugunda bungio. Itara linya lubaiti, dandu lida ibagari keisi lida oveni, lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lungu wabure mebai la. Viwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri, ka wagu banuge keini kata. Bungio rigunye lungu lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugia lungu waguseru. Que estaria golderia no bungio.
1: Finut na logo de bagari, lia laria gogori. Logo, hago drogo bala sum rique ni lipie, anigu fesa tei ne sum ye in bungio.
0: Cada lubei tiaba wadage, lago seruba luogo, luma bungio. Ligue mon lubei vichu gun hadunu vibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun humani kata le gayarati, la chugera guago de ni hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la nikata le legi bai grigia, lun la rie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vije la abakate, vijeti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimre hon guriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tia luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai la rue ha bungio. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida I gabri le gunda ti bungio lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungi lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divein, madigu ni kata le achugera guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guanari gila, ligibuge bungio. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau a finye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia, luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseriti le abiru houbei ti dalerenu bungyu lum.
1: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagube ti dalerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won labiru houba. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Christu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruni wa Christu, lun linyuruni wa liribungio. Lenaria gubai, lagu liabien bai la meha Christu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai beiginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
1: Legia michigo lubai uairigu ni bumu hakana wanaisha lugu. Neremu baginye luagu uairigu.
0: Tariha negia lereru bungyu.
3: Gunta huma necha ni bu, huwa rahama lumutu na buinyu.
0: Tani hare ginye?
3: Sun necha ni bu, sun furasu alawa ha humaye na bore ni.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyu?
3: Lepi pa apa la kutu wa buhese, le lube ilu la kumudirunia necha ni bu, ani imeni kibaluaba.
0: Bungyu, le ichu kumbali imeni gini won, bungyu da laun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buinhinya la lao areini lumasubudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburu haadina hon lao lufunago titagarda to lagu burikata ile, lumabuli idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, lundeseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hamaba inhuriyo, Eseri bitu nile na digubay, na pulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hama bayin huriyu lung bungyu, lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitu nilu bungyu. Lagu ligunye mburikate ile la digubay Kristu guanarigu nidangie na dimureha, Lung hayabi hama ba inhuriyu, lung hagambu ba ila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mumburiseini luma buri milagru, le nadigu ba ilau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama ba inhuriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambu gile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania gune lerenu bungyu.
3: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuadigima iluegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristu nye. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru ni na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubay lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichuku bay darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taadina gini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti hon, ani mamarigu au, sungie waduganyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, Mabuiga niña guiña hong waduhenyu ha ondera gubanya habiye purisika luma akila. Mabuiga niña lun numada epenetu lehisie bainu le furumie beafine lutilago Kristu uburugu akaya. Mabuiga niña tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabuiga niña hong nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolu hawagu. Hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga niña lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga niña lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga niña lu apelesi, le arufu dalali bei lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga niña gini hontila na luba ariso tobulu. Mabuiga niña lu nupaisanu erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wa bureme. Mabuiga niña hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wa bureme. Luma gine tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubon sarago lida lili Kristu. Mabuiga niña lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga niña gine tun luguchu to gine itara harubon kei aba uguchurunu. Mabuiga niña hon Asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabuiga niña gine lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhunyu, ayumra watna hun lun Harihin niña, katanya laha, afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei, lun hafinye. Muwara ati le hadugubai, luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntia lungo buneme Jesu Kristu. Hongwa guanarugu heseri bida. Heedena ti grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu. Le buri baru gara da to, mabuga niya ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya tida luba, to ginye lafune dirubon hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima deregdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napulichi abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungi u lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ragule hon sun grigia. Lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uwerigu ni lubungi u le aban riguti. Le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rulali baihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bongi sun luwujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun, luago Kristu. Lawi gabri le, uwa tiubafu lida gela lichi gubai sifiri, hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hun. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame leliabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungi ule frama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le ni duhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agiyeba ni duhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarinye gukala aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu Pablo au, hibri aninyega au lanigu Apollos au, hibri aninyega au lanigu Cephas au, hibri aninyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, Dawa guati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati niaba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunyengu eto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha, launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba nuninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba yu wa salba no lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chukupa yu lichu hau hachuko nye hau. Na
0: tiku kwa kafuwa ya
5: girlfriend
0: ya tiyo nuni kata ni. Kati un hula le chubai au, ole arufa dahabai lilurudu Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu lau ubo, le lun libidio niga ame au, lugundu linda lichu lau bungi, migiru lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau, lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au, ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu, ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan honha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan honha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Le businye tilanangu lungu, padugu wala lungu logu lela tigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun luagu linare bungyu, adiga numuti mayusunga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichi a luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. apa narufu da gunung wa hibibu gen kei si aba wagari gu deme guti. Atata garei na lau anufu de. Da meha le nadimure haba I hun, apa napulicha ni lerenu bungi yu hun, malo hati na naganyi runu lau buri dimure le, hadimure ha wagari nya chutau. Lubare ge lira, lauru gu luba fulani bungi yu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungiu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, weina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubo le, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lao bungiu le, aramu da wabai wa dimure ha. Lichu hao le, darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungiu lun, wawai igu meme, luma gie lubaragi la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungiu, lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga kristu lagu gurua. Itara linya keji tarinya guni lereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile magambu wanyagiri, lebu ime peru gili titu nganiki grigia, ikie buri laranse ha boi bungiu,
0: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei la rita gu bungu. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi. Loi dige sifiri le lida bi grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungu sifiri a subu dira I sun kate le lida bi bungu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau la reini. Adimuri hatiwa, luagu la reini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamani wele sami na bungi, kaa kayara abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, Anihi lisami na Kristo wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lun harufu da hanili naru bungyu le me haramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du ni luagu gaduna lan lun le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, Mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin imihi lubai megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristo bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiri guni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunyen lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme loi le buriwa nyubai. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siya diwanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung abang badiwa la aria wasai hong sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hong gerigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa gerigia kei nikata ani huguya inebetun hong. Chililumo weyule afa gadiwa ilamo magrabu luma madura guni. Uribati houseruni wa gerigi mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu la bucha duwa wagu. Dan le hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Dan le weiba hong aba wawanduni. Dan le hadimuri ha uriba wawagu. Ruti wa dimure buiti hong lao gurasu. Chililumo weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali gerigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balinye uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luago. Amuri hatina lubayiti kuma lung haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lung lideragunu. Nireu hinsinye tinu, legun fuliwa ilduma bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinyati luago Kristu. Lung haje ikhani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age, apanta hatinya, halita guwa tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu wa tungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihin la aba hidangien, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le adigba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudana li le adigba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbi hadigni, lung hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lung lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sunfuluwar to idambon lichugua, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagu nya hun lung hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lung hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lena busa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunghaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: Primera Corintios capítulo 6.
0: Dale anihen la kate lunti larinha aba hidan geliri amul ruago. Kage wago hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubo. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubo. Sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le. Kama ege haluwa ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luege Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hon agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatu maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto chibaba lihifigo. Haruma gdawadu. Richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu. Luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwa ti gayara ti nadigu nile nabusa irun. Inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara ti nadigu nile nabusa irun. Gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egi ni uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna diguni libiri metugu waba horu madigun nubai. Odi bidia tihun luago dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bihagia lu itara hama kei aba wuguri.
0: Gama lumu le ondaru ti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lungu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun. Gama lumu gayara ti hadigini ahun busen au busen na hamuga luga jara la hagda gun sungrigya hongwa lu magamari du hamakai au gamalu mun subudi numuti lago sinyala literadu rukali bungu yamu ya gwenye rugubafu lu kala aba aba luwiri hon hibiri am hon hibiri hamama riginya banya hama urinya ha ilago wanya umari aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mamariga kai au gamalu mun ahin sinyalu boy hagdagun hongwa mari hama ladiga buiti mati hamare du sigulau hagudun lau ayumahani ahai ha mari hanya banya aninya gatina hon lu migiru tani uri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme lausun lida ahin tigira uri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari mon lumuti genya ligiru nuguri lumari hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristo anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu kristo anigunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegye taubadna lumari to afinye bau luagu kristo Wuri ti to mafinya tu barua tu kaisandu loige lobod na tumari le afinya bi lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu. Lu ligiru nu lumari o wuri to mafinya bo lu tigiru ni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya banya ha mafinya banya lu herederu hama. Lugundu wahali bungi won lu wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai bugu ya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei litu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi ulun aba grigia le resibilal beiseini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahin gini aguara lun aba le meresibilun lagle seini tuagu loustanu reide la gini itara. Me bere se wati ahin resibilubalin seini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busen abai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun tele rederun lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan lubai bungi ubun. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ban. Adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguan lubai lun lafinye ru lagu kristu. Gidali luai lubafu figo lun. Le seribi dun lua bure me Jesu kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le laguan lubai lun. Lidamu hali kristu. Ligia li labure me. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibureitu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lere guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa iruba inariyago. Murusu ngali dan waba luma ge lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagu lagu nikata. dalle mamari gili apa wugiri, la lita gun lagu buricate le lagu ti bungiu, luma ida luba la lagundaru, bungiu lau. Ainti dalle gamari hali, la lita gun lagu buricate le lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyencate il lun le teniru lun, amuti ginye toserun guri, marietu, toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu buricate le lagu ti wabure me bungiu. Lundere guanyo ta tungu alo bungio, dando lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to Maria ibon, tarita gon luago buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseribidu buidu lun tumari. Naria gunyan le hun luago hufulese, mama naria gunyan lun mamari idun huma. Naria gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti, e seribideina lun wabureme. Dere guanyo hungu alun, marita gon gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari du haru, lugundu, tawaya dunya la, aniahin buiti mati lubai lira, lun ti hadigun le wagubai harita gua, lagu buidu la. Gayara ti hichugun lun tadari lun tamari du luma, mama figo lira, aniahin lubai amu agubrigu, dereg daguatinya lida harita gu, lagu mon lumuti la lun tamari du haru, gayara ti hadigun le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu buiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayalati tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari idunya tan. Ligia narita gumbui. Ani afinyet na luago inihi la lani bungiu sifiri nida.
2: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guariu. Inara ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ani insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidi ngi liriglinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legin egin nile adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wamuti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahen la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, kia nyahin lubai sarago bungi gu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungi le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, mariba duntima wagia me luegin megin wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei, achugira guagu de ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La negu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo ladiga kate le negi bei. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi keisi aba apostolu. Mafunagi arika nali wabure me Jesusu. ani huguya guanari glimba inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di kaisi apostolu, ainti huguya gasu hanuguni na kaisi apostolu, lugundu lau hafinya lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, maricha ti wafunagi elumwe.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wabule mesun ata, ya wagia yebe uboagu, ya guta wagia yebe cielo. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Cristo lun lagusera gdeniwa, lun leresi birunikada aba la faye ruaha, según buiti o uribati le meja wadugwe, dan meja le uboagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa aguati walun wafinera gdeninya sun grigia, subudi lali bungio kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wao, lwagu lufule sen bungyo. Ain ti malu lun lubai wao, lwagu hufule sen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati walubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagarida. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumo mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri i bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba lunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda nun sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumura gubungi guana rigu hun wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun luegi en lobo dina Kristu, arandra huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: Segunda Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guareg. La rinha ne bungyu tina lereru.
3: Chiluti tano na rufu tingi na reini mung, aba nonu bungyu. Chiluti lue yiru esefruni, aba nitere guniru.
1: Chiliga li lidani bungyu lun la rufu dini la reini, aniha lue yuri eseforuni. Michu ti wa lebu na la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigu tiwa, wa rufu dini lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawandu ni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa ti grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lumbungyo darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibiatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wawagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa ma buidu. Ousira hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gude.

0: metinya gamalumo risigdativa sarago anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube waduhu nyu korintuna adimure hadiwa hun furango darawa maru wanigi hun le gumuti le luenri hisye won masansi ragunti mise habu hun gamalumo hugia sansi gwali hisye habu won ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni lun hisye habu huma won keisi vinsin habu hun Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagie luara dun aba afinya ti luago Kristu luma aba le mafinya ti. Kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guario. Ani li tempo lubungi le bima abai wagia. Kei larinya gubungi guanarega.
1: Nakana ubu hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, au habugi ute hakeme mutu.
0: Furihu malubai ti hakana kwa ginye, hama finye banya.
1: Disi huma hawe, linya habure, magure huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Uguja beneramu yu, linya larinya kumo habure misufi kabafa.
2: 2 Corintios Capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisinye tinyanu, ani haburi farama se le ladegi bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa, dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajinye. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idigeri wada. Sereme ibungio, le ichugu baigurasu hon ha, magura sunbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilino titu. Ani mama rigu lau lachilino, lagu ginye gurasu le, leresi birubei hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humoti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru nile wawagubai lungwa sakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru nile lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga Nasami narunyala saragu lau grigi ele digu bali vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungurasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisungu guya lunleresi binongurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. ke inaro ni la sun le aninya ga wa mali bai hun itara linya ginye inaro ni la le warinya gu bai lun titu luago barigu wa wama wongu wa hau ani wairi timati hisie lun dan le larita gun luago hadigu ni sun hugu ya le la muri ha bai huma luma luago heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la na finyero sun suina gu bai huago.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lauboga gubun Macedonia. Lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei nariege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigilau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huwagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigye ligye. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
1: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu, malon gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luago weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idebesei. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni luago busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa luege londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kata ilau arumani, mama rigiligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi wadugunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bai luweni labuse erun le servi di un lu Cristo uon li da saragu lu uyeri. Gue totima la onwebu afinieni le luagubai, luagu hichuguba la saragu idevesei la usun hugunda. Le alg dahati li bugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luwe seribi dun hun. Ahany alg daha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Cristo ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uairiguni lun Cristo. Italian lubaiti, recibi humanya lau aba insieni le timati, lugayara baila, harikini ugurinya hagia, luago inarni la, lubuidu vererun huago. Anilunginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le, huago bai, hadiange ugurinya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lauhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugubai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tariha relerenun bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetinye, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri daguduni bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Wei bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungiu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungiu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungiu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungiu luagu ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kay Aba Buri ganyongiru ani haruma tuguya lo Kristu. Itara kay teyedunu heve Eva hanufu de tina lua iginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lua iheseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya lua guamu Kristu hun lua ile uagubay wapuricheha o heresi birun la amu sifiri lua ile resibi humali bay o heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lua ile resibi humali bay wamaginye haharunya hamugalun. Afinya tina luago munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bay. Odiburiba tina diga na pulicha ni uganu lana salbaruni hun magubura hanga au nikata. Unabu wagda nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyanu? Subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jarabai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chiliruba weju lun heresi biru ni le hadina bai lagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti lagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lana ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmani wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencha dunarugu. Hada hiwe utinya. Hada nupaisa nu. lumahada terencha, dariwad nanung walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, laguiduka nyuhama, luegnya, Jesucristo, le hajeni. Derete nuwadigi maridun, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga, luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni, lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguche wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uerigun lun sunda subudi lumuti lawi narini la nariya gubai dameha le uburu gunubai damasuku aba lichugun gumati mati le eseri bidubai lun uruwe aretasi ouni girutinya lwago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegni na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu Itara linya nesefuru haha burugu ginye naga ninyo.
2: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Maganya iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua, lau sun lira, nabagda guahun gueto lagu burikata ilemeha larufu dobe Jesusu nu. Katoro suirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu, au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufudati bungu kata inu leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigu lau larihinina, o sugu lau la le lagambu bai nariyagu. Buidu buri tibugaha kata ile buri larufu dubai bungu yunu sielu, dariha muga lu gajara la napanta haluagu. Gama lumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lun lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabude me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, Ladinya gan nabure menu.
3: Anak ibu malau misi saja. Anak kuiti kuiti lira romba waktu misung asuh seruni. Kuiti mati lari ni nubah fuhuago dale debil bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debil, lun larufu ni Kristu lubah fuhuago. Ligena gunda arubai lau debil, anabuni, mege, eibahoni, luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidun lo Kristu. Lugundo datima le debilina abatima neredum. O será dina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balin nu, lugundo huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina seguhau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagro weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubrigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubrigu. nevesiru bay le numa bay la ugunda ni huago ani ibini nuguya guanarg nevesira guba nungua luago hufulese lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun subudi humuti luago merede na kei aba ihirgu hun lausun lida anyahe arinya gutinya luago abrigda nanu tidon sadara lau ibibuni yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna ha banya hun amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon auna hau aba iduhe luma yego lumutun funage titu ma aba lau wosenun wagia biangu bay ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubaregen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu Sunle arinyaga wa mali bay niduhanyo, hisinya tinyanu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina loy dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbay nituguni huwago. Nidiheri tina loy nadarirunu agendagwa, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, Anabaha ni luma chagago. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagago. Nidiheri tina luei lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujari uribani, le umbay derege guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habay ahin, anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adago banya guriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa guribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri halan kristu nida agien. Ani medebili ti kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma kristu lun weseri bidun hun. Ariagwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hauchagwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihi la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati Lidin won lidan bay wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luago lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bay la nouserunun. Segun ubafu lelichu bay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bay la bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu. Luma linsi habu bungyu. ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di Novogirinha, Cristo guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua di Rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi in Jesu Cristo ha numa bayaya. Waburihanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma luma ge waburime Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba un lidage lubafu vuribani le lan ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weiri guni lu bungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungi le aguer weihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le su serebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Cristo. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumalibai reide ila labu ge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungiu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lun hamuga ligie la nabusa erumbai, mama dina hamuga aba eseri biduti lun Cristo. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le uagubai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Cristo guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Dereg datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarengie nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nun luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nun lu napulichihani ugano lan na salbaruni hon ha mama bain huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolo banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadage apostolo loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungi luagu I naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Cristo, hatidan banya liliglisin Cristo to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweiri guni lu bungiu nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la, napuriji ha hon ha mamba inkuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresi birun seini luagu lugubu, lausun mama lan hurio. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarugu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya, hadigun lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongua hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufuda hani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, hamuti luagu bungiu la ichugu balin, wadagmanu le lan na lapurijion uganu luagu tia salbaruni hon ha maa banya huriyo nun. Itara keibuga lichuguni wadagimanu lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia honkuriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatin ha mama bai huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve, hama lida kate ligia. Dan le narihi bai, luago maibugu hama uwara luma inaru ni le, larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba narihago lu feduru, ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bai huriyu, lunha bagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikontia kei ha mama banya huriyo. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gube lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lunga yana baila. Waricharagun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadugu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladugu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la laricha gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esan hagunfliru luma lurudu heresi birisi filisando, odi luigi hafinye lulagu le hagambu bai lulagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumeset nu eibuga lau lubafu si filisando, gueto busent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangi li sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haa li laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu la digay, mama luagu gunfuli humani lurudu la digay. La digun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
1: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela la diga wagumbanya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
1: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara kuti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu taniha elerenu bongi.
1: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niya hari.
1: Le agufuli rutisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, pewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La suse redube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le, farama se lubai bungyo lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi beresi filisandu le, farama se lali bai bungyo. Niduhanyo, nichiga aba hempulu hun, lina agnieti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la, lagulu luduni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Maria gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chowiru ni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises, lun lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungi luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu bai gadiru san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma liluridun moisesi le farama se lubai bungi, mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bai bungyu lun abramu, rulu muti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nyumbi ti lurdu ligia la ligia lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulu muti bungyu li lurdu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungyu farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirunin le lubayu bayi luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lereru.
1: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni, gueto tike chilihari lubai afinyani mama adi walabugin loni giron lurdu lirahu ibong yu sunhu guya lwago hafinyo lwago kristu ani lida nyadun aba luma lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu kei tau iseri dugu mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma kristu hesusu sunhu guya aba hadun ugubu ahin lani gu hubai kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung abramu kei halagante.
2: Galatas capítulo 4
0: aniha le nabusa ilumbai naniyagun isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni luguchi lausun ligia la laburi mebai alaga ladiga nyahin girigia ouni giru tirahu ligia gauni giha mai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni itara linya ginye la susere dun wama dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu dan le lagunfu lirumbai dan abalona ni bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei huriyu labu gen le luru du moisesi liabi mbe itara lun la saga runiwa labu ginye ginye luru du ligia lun le resi biruniwa bungyu kei silirahin kei tilirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi ani aguwa hati sifiri ligia wadangi
6: bungyu baba
0: mama adibu lubaiti idamuni lirau hadibu bungyu ainti lirau bubai bungyu garicha tibu lun alaga lidagin kristu dan meha le ibidi egili bungyu hun hadamu nyadun meha bungyu gu ahin gweto kei subudi humali la bungyu o kei subudi ladun la bungyu ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weju itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luai meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata ni duhanyo ayumura watna hun lun itara huma kei au ladiga au itara adina kei huguya mama luago adiga huma somu uriba ni nu kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na luago lira lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu bueto haga ni hadina funagie luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufri runya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. aba hadangi tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu nila wubule sinai lige agarubai lida flasule giribai arabia ani lige jerusalem bai gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni ahinti jerusalem le cieluna mama idamuni ligia ani lirahnyu wagia tarinya harilerenu bungiu
1: Gunda goba wuri marau hui tuto marau bu. Wagu aba la ugunda ni buge ale bidi e bayagari duni bu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sugu ta uguri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiu itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi e gwaragu agura houni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalana seini luago ugubu. Meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Naniya gayali lun furumi e guarga uguri, Le eresi birubali nseini luago ugubu, luago lumtila lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edin lue ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubu lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinya rahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawo gori guni harita gosunwa da fani ngwag da hamuti adamurini gimugatinya gafara kadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amu burikate lenege burile naninya gunye kun kai naninya guni lubare megiwa lwagu mebelu nubanya la ha adiga balikate le lidon la ruhe abungi ahinti igabi lelchuk.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dani.

0: Lung bugalon da rubai la sun kate li da Kristu. Dame bugalagun fuliruni dan ligia, dando lebu di sielu wei, ke le ubo we kubai. Li da Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana li dan le lumbai lichuguni. Ani sun le, li dan yin lugunda bungiu le adigumbali sun kate ke labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we meni gulago Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anegu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubaya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuri atina lomo lubungye te wabude me Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gung faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagaduni hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lechugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufudu bai bungyu lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gajara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufuduni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, Lung uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga digu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda huguya lemaa wa ikuriju. Grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia ibidinye gili meha Kristu hun Mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama se le labugin ebay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidin ega bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebay lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina luri dunligia. Adiga ina lanya kuriju, hama ha mama bay kuriju, lun aba banyala lida. Itara linya la diga niaranda uni wadagua. Lau longwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwaga duni uribu le meha hadan bay kuriju, hama ha mama bay kuriju, aba laranda ragu duninya biangu bay luma bungiu. Adiga ina lanya biangu bay lun aba arigu hama ugubu. Nyambi ti Kristu aba la puricha ni uganu luagu tiaranda runi. Dando hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichugu bay apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luai gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi ya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagime ligia hau sungu bai, ani anihei ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungu yu.
2: Mute tinyu baru nala nyadu ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta guhama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni. Hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara bai la eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugon luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidi ya hapubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu walun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, I gabri la dig bai bung yu kei li gabri guanarig, li da iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai he yeha, adimre humai inaruni ha mahibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigong huma, male da la veyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la gria gun lungua, lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Keil diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, aba lederegera gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate ibijeti, o la bagari dun lida igaduo, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate iuribati le, la buriha la nari meligani bungi hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto kei lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei danle la funa guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei, ligie larinya wagubai.
2: Agakudu oba buku yele arumu bai, saraba kata agirinan, aba me larugonga dagudu ni Kristu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humei kidani lida katei buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu dni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun katei. Hisia ta lumari ugiri lun kei luweni wisia no Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uo nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwaragu atuguyame. Itara linya lunti la tinsiya du lumari wugari lu kai linsiya lugu buguana rigulu. Le hinsiya buti tun lumari hinsiya guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hogu da rigulu muti, gauni gilei, itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi, la diga lugu buta, ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chi tuma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba ngayo biru gita rama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. La rinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsi ya ta lumari lungu kei linsi ya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungi le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebela bugu chituma bugu chungu, lugubu la ta bung aniwejife ligia mebi bagari ya go.
0: Huguya agubrigo, magani dagda kumanya hisanigo, Agri harig humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahein na hon kei labu seiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri bidutinya lun Kristu, adiga ina lugunda abungyo tausun hanigi, adiga humai huadigi marilau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadigi, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai la wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aba la lau lanugni abungyo sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dohu mu sun dogu uto lichugu wabungyo hon sun lani gulun deregu dago huma lwe leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugin. Lunharara munusun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Bariku mehemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humeisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagurasu huma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun napulicha ni uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun napulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun. rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hong waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lungu wabude me Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ya gwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigulligilis. Resibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gong huago netengiru ninu bungyo te, sun adana yumra gulun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gong lago luenri hidera gunina, aburu chagwago de ugano lelana nasalbaru ni luma ge furumi eti weyo chulu luma weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mene bala adige darime weyo le liabing le Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyo, dandu dan le furisun rugunyadi nala, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyo lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyo huago luntima la weiri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nadu irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nadu irunya la, luegnye napulichi hani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu ladega hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luagu insin habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarun hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luago esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungyo nuago luma ladega lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilen nabuse erubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Arihua meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei sunada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligi oweni. Ayinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuwa daha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigirun hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lu uwara gualali gabri habagari dun luma larufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luago Jesucristo que si wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haganinyo. Le aban bay seini lanna feridigo hon. Gama lumu lanna salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Cristo gayarati mama regulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasuferinu luegin. Huguya numa lida nyadio aba meme afagoni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gueto agambatun luago idalinya meme la nafago.
1: Filipenses capítulo 2.
0: Ain te rujale luwei Cristo bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hogu warugu lunha nuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu laha nuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai. Aba la degun kei ubuweni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanye, luago Jesucristo la wabude mebay, lung luweirigu bungyo uguchili. Itara linya lubay tineduha nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meka humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritagu ni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laa muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lwagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huwagu, launa subudiruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lwagu hafinye, gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subudi ti ligabari hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni ke isi aba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon ke hasubu dirun. Lige nauba bai lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegin wabude me Jesu Kristu, ani hisin hagin me sun ka itar banya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lu Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la su ser da lu, lu leseri bidun nu, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaburibani, ha ibagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia legunda abai lawa bagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kata ile luaguti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu budikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyeti na harasa Israelina. Hada ginyeti na lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasaru bala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kate ile. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi iru la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lunafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luhujeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le forende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uwogo na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduha nyo hisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia noba gian lida la pulici ugano le lana salbaroni, uara luma, clemente, hama hibiri ha, idera gubalina. Burua alihiri sun hagia, tida le libun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yuguagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi aridatinya la diga madise le liabin Kristu. Madiheri da kuma lagu nikata, Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lung hichugun etengiru ni lung. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun. Le weli timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata in idukanyo. Samina huma lagu sun le inari nibay. Sun le gadina bay inebesei. Sun le richabay. Sun le haruma bay, sun le gunda wa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu le hon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagia. Gunfli huma lao le nariyagu bay hon, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago, maria gutina luago buli ikumadina laayebe, Madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lung gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lung ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lana na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Ouna hatunge dewe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katey. Le nabusa irunbay lun timalagawon dun le lunbay hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le houna habay nun luma epafroditu igira guati numa. Le houna habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda houti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubay lau ugundani. Licho gubay lubay tinubungyete sun lehemege irubay kun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwege Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwey hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da tohun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luago hafinye luago Kristu Jesusu luma luago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigine le huwagu bay luago le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le luago tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafurasi le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luago le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subu diragu duni lugunda hun buidu. Ruligeme sun luye li subudi luma gun farando hun, luago kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luye igabui buiti, lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun, veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lani gu lida la rugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon la ruweha lida le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai ugano lan na salabaru ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau, le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugu buguanarigu lun laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini, luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Niligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu, lun warufu duninya kei girigia richagua tian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insinya habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyera. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregu da guhinye lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, deregu da gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. goni gi huma migira gwa gida huma hongwa honka busemba ya heyeha lauburi arufu dahani malati mama luma gineti kristu kata ile karufu dahabai lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule ladiga buin linya kristu lausun lubafu bungyu ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma kristu leli chigid na boy sun ubafu luma gumadi Laugnia lida nyadun la aba luma kristu, kaisi gubairi gresibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu kristu lira, le aubai hasalbara lidange igabri lanna figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, Hilanyo hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habaga lidinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudo bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lehi wadue iha segun lurudo. Aba lagumu chagwago dini bongyu lurudo luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida la ganye ilu. Uwa lani aba anyawari hatun lago buri kate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira gwagida huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri haluagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulita lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungwa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungi keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, Luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya loil hadigani le harita gubai hadigani.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alua humai buricata ilela na cielo lenye lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago buricata ilela na cielo, mama luago burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, Aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya. Adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu yuguanarig le adigubalin, Darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma hurio ni lanina heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti avagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, getengi radi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinye tiyan lago wabure me Kristu. Ugirinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate, Mama rigdan le aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga humay lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adiga ti uribati le resi biru bai la fai ruaha uribati le ladiga bai ani aba lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses capítulo 4.
0: Iyubu dirigu lun ti buidu la higaburi hama hubuengu au sera humanya la uarani luma iricha harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu itar meme huma afuri ida sarago agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru navehun. Aninye wagua lehun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadagi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseri bidubai lu Kristu hun. Ligia suwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi, Mabu iga niya hong iduha nyo luegi e Kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu iga utun ninfa luma hong sunga finya tinye ha ondera gubanya tubie lung haku duragun lung bungi. Lasuru me halika nugarda to humagua houna hong me lung halika nutila na ligilis Laodicea. Alika humo me ginya garda to achulirubo hong. Aniga huma lung airu kipu lung ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lung buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha bugwa.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego, nadar.

0: Ule meguana rigu Jesu Kristu luma wago chibungi le arufu dalali bailinsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri da humawa wago, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, arei dalong me luai uvuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara guwa luma arufu dahani le hibihubai wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana guwa lunha falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana guwa. Meigin wa muti heigin mafaya niruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa guwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Da meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ron lung. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadi wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun, darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lao le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri suwada. Uma la sun huguya wabureme, lun sun hada. Au Pablo, naburi hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ain ti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyo, memegen ru wati na burikan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida yin darangi le luma choruru ni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaba in luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungyu, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumogubanya ariabu harumoga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi la dauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei la daurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun la baichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru nini litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. ni duheño, ayumro guati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guahun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi hama hun, saragu lago wadagman le hadigbe. Abagari da huma lita tarangi le humagua. Aniega tibagin hun ni duheño, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera kuninya ha debili banya lita hafinye. Lugin e gagura su huma haba sungube. Uwala ni yaba afai ruti buribani lwagu buribani. Houchari gu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun lwagu sun lesu sereduti. Ani hale labu serbu ibungyu huma gen keisi afinya tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyo gubibungyu. Hayum lugnya hiduga nyo luegnya Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lu isun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila, derege guag dalon hungua lun sun suina gubay, arei dalon me huani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun, ani lagumu chubai ladiga ni sun kata ile hida. Ni duhenyo, afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun wa duhenyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma wabureme Jesu Cristo, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei da imeme ba uburugu Efesu, lun barinye go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirugu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutinye grigia, lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu. uwera luma afinyani luma insi habuni le lidambe Jesu Kristu. Inarini kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyani usungubu luago inarini la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun, ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dumbe lumbungyu, lugayara bay la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bay hada gafigonti. Itara linya ni abin lung aba badina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luago. Lung habihini ibagari magum chaditi. Lige ruwa ma lubay uweirigu ni luma inebesei lumbungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gya larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lumbagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha alariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungyu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuria atina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate le, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginyin bungyu, abar ginyin ginyin gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launa hana bungyu kei apurichi hati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inarini le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugirian lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lao golu, perulasi, o doguo serubritu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadoura guwa haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungyu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lao aba unabuguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri uguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungyu furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarini kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigoguri, lunti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sunda lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufudaha, mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagiame, lugundu ahen maguma dinun lubaliña, wugirinya tila na luba. ida lubagi gayara la larihin hau tila naliligli sibungi? Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya lwe ladimure honguriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu, lunginye harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyungarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu du bay won li bugri wafinye.
4: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. Richagu agdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi wa ligia sielu.
1: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu hondá, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Cristo, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa arulau aba grabu suti. Grigia hagia, aniyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimure lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. Hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu. Afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnya na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. ichiga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugubay bungi ubung da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure lumaginyati bungi ubung. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu wa lung. Lugayara la larihini wa bawanseru. Goniki guaba buwari wa gua luma lau le barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kamaha muga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwabai luagu megi hama ide moi. Ahen garahuni tubai aba uhuri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungi lao, wuri to hilali tumari, to erede rubon tabu gua sun sui na gubai, rutu muti temeni gin lagu bungi, merede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungua lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kate ilwagu ti bungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai burigine kate ile hon, madein hon lamu ga hon lwagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu, ahin buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure akate lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nuhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya, lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusali logu liyuma bulu baga sudan le luwadigu maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibuge angeligu ha la nua dirubanya, lung bagonfli lung luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. manua dira ba niaba keisi alidi hati tida ligilisi lida lofu dagu. Lunti baturia ni ligabu ni buidu luaidig gafigon la. Lari hiwa meti kama gunda atibu lao lifigon dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu mataba dunarugu guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihin ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya. Lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya. Gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne kristu. Lubaregen lira. Lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ain arufu dahaba garigia kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli laluma bungiu aba barugu watungu wa garigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu garigia. Luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inarini. Harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inarini lagu aban la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi. Lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagin. Ahen gaigin wabai gadauragun. Lunti gufuru mwa wama lau lira. Ahanya haa busemba nya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu. Lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsi nyagu sensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu. Aba higiruni hafinye lagu kristu. Bungi da hama aliti habagari guanarigu. Lau asufuriruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le. Barufu dun balin hagibu gine sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibu gine bungyo le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gine pilatu. Busenti na lun bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba lan uago laden hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia lela nuwa dirubai bungiyo. Lagiribu duba kristu ubowagu. Bungiyo rugunye wairigu. Sunti gabafu. Haruwa ite uruwaigu. Habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi. Le abagari dubai lida larugonga. Le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagi li niyaba grigi ya bungiyo. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu nilun. Arufu duwa la lubafu. Lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubow le. Anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. misigene le lan nakate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afala rubalin luwujeri subudi le binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nira le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinyani inair niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairubai luaiginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gine ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun bibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwujeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Darila amuge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyabe ilaganyenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamahamuga aba grigia salufuri ti au. Gamalumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seha anua dahalanya banyabungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luwe warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, Lederege guatilungu wa lumbungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubuiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lungayara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lungkantha nubala lunle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gada balinya lun ladigani labuse irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse irun, afinya gdabanya, adeng haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuri runi, Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, areida nali erufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni lumageo nabureme, Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugu baiginye hon sun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nye timati kate le lana na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu banega ime bumagua gajara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubome ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu lewa puritia bai. Dan le furumi atinadimore hanuai ginya gua ligibunya lurudu. Ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bongyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salabaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uairiguni lun, lun sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Hauchaba biabien lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabura me Jesu Kristu, bini laun me bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Tito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ou na ha lumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meyeha bai, ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangil luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyagu ni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu tilere rua lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagambadi, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariyaha alidihati luadigu maribungi, lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la sunwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lule buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyo lungwa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigi ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigi ya. Hatima ichugubalini hanaga luagun inarini. kaisi larinya waguniwa, haruma tisun kate ikonga haruma bany anigi. Ain hong berigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tugu ya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye tihasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya lagu subudi la bungi hong, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti lagu ibidinya la hong, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidiha tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon ulinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lidasun katei lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama. Lung haruma la hagabri legumuti hama hayubudirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun lasal baru niwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erereje ina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi yu hagia me lunha degun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, Lun una bugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti, ladiga wagude melun. Salba lumuti walau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kate ile, Busenti na lung meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bany lagu bungiu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hong sun grigie. Dise ba loay sigene burile malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi. Sun kate lira maniguti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira la li lan wugir ligia uma le surubai ani la sia dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lida sun le biarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagieme dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadorunya bai luegi na puliji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun gadicha na lida Kristu luna nye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nun, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buru hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subudi ti nun luago badiga bala sigu laule uago bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu agura batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichi ha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabureme Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
4: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hong waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hadagien profeta. Quento lidomburi lagumu danle. Adimure hali won lida geliro. Le ida geboi ladugai ub.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ah, calagante y

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Utuku huma sunani angeli gunu.
2: Lania kahawa gu angeli gu.
1: Adugati lupiter hama lani angeli gu kamagaragali. Adugati lupiter hama eseri birutinya lu kamawatu gemete.
2: Ahi tilu lira arinya katieter.
1: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi tile buiku buipung. Yere goli gile buipa buipung. Dije niki bubai. Aku lebih mengerti. Gibe tima ugunda ni bidum sudah hau bibiru.
2: Hari yang ketiginya.
1: Bugu ya, aku lebih. Di dalam aku mesra. Ada kebun ti bo. Lau bugu buka dari sini. Lagu muncul sielu lumo bo. Ahi bugu ya. Berapa ribu lu sunda. Lau yang dipublikai dulu. Bapa lu cakap bugu. Kaya apa itu? Lasan silu apa? Kaya dulu. Ahi bugu ya. Aba meme berdek. Magumu juga ibu bahagia.
2: Mari aku tibuin junia bawa yasu, lunia bangheli.
1: Nyuru malaikat nomere, dari ni cukup ni bahagia ni, lama ni mukuti.
2: Sungah heli gu, si firi gu aser bidu tinya lun buin juhagi. Aun nahu tinya lun, hidir aku niya halun banyak heresi biru ni asal baru ni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lun ti luboi ti. Weteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe iumu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubu ihada agi angelegu lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maliwi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimure heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru ni la. Choru kudala ligine buingiyo uganu ligine wun, lauburi sayini luma saragu milaguro, luma lau sifiri sandu le lichugubi wun, lau amu nyeguana rugu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme wagu boy wadimure ha labu haguma dia angeli lubare gelira lari henti dan lerero
4: kata yanu sau ke lu basan ner bala ha kata yanu sa gri ke lu beber sa bala ha atu ga mu dia ke na bu ha wai ah ga malum da go da mu ti la wai ni ni lu mai na besi rubu mu dia lo je sun kata
2: dan lubaiti le li chuguni bungi sun kata labu ginyo laguma dia gri gya Migiru tini kata lun le mama boy lan labugi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gili lan sun kate nyundu ti lau le luboy boy wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu boy unna bugu hawe angeli. Dugu lau wairigu ni luma inebesei logo owe ni le lasufuri boy. Lau lueri lisi ha bubungi won, anha ti lun lonwe Kristu hawago sun gregi. Sun kate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira u. Bwingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Ariya gaini.
4: Nadimu ya babuwagu hundi ibirigu. Nere mabaluwagu kweri hundina adamu ni.
2: Ariya gati ginye.
4: Nemeni kitubaluwagu bwingi.
2: Ariya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kumaya bwingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye. Wugri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ilan longwe. Gayara la muga lagrincha wuni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon gregi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregi ya. Ha meha aganobo nya kai idamu ni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guni ya angeli.

0: lun literegu ninya la dige ogun Abraham liabu. Lun tilira gasu meha itara lubala keisi libiri. Lu liabi bala lun aba mela fadri inyutimat. Le guflit. La u gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafi hongrigia la u le dere geragun lungwa logu guru. Ani keiti sufri luboi ani hauche gwale mafia. Gwento gayarati ginye literegu nuwa lida.
1: Hebreos capítulo 4.
0: Guento lubaiti que nie gola bena jureñu un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kuni woma siendo que lien mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun do apurichi ho alguien yuganu logo ta salbaruni un kaisi gubairu hon wagochago gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
2: Lige na afinye luboi, dida niganyi, luago mebelu konyala, lido mfulasule emera guagali.
0: Lausun gumula ni buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
3: Aba lemera gukundi ulida gesun lo di marie luago lisedu nweju.
0: Arian wagoya ligia tida lereru itar.
2: Mebelu gujinidu mfulasu le emera guagali.
0: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi ruwa la mfulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laransi rubwe buingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lidon emera agun. Lugundu, adimure hati buingyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyo.
3: Ugunye, ahi agamba le larinya gubay buingyo, metara gata homo muhanigi lung.
0: Ladiga, lung hamuga rulumuti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu israelina, madimure hayati hamuga buingyo logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati lua iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingyo lua iluadigumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyanguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la larama dogun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu le beluha libe sielu ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo le wafadi ye un logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule insi habube un. Lugudeme hebulan un idarego walawame lau laraini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
0: La diga sun fadri le inyu timabwe anua da horo giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni loagu figo. Kay debi lilan fadri guanarigu kay furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguanarigu kay si furumi guarigu grigia gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladara gun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalini ubaro weiriguti le lung kai buga larinya guni lung.
2: Nirawe kugwe, ugunye, ugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
2: Fadil Uguya, Lusunda, Itreke Melo Kiseteko.
0: Damehale Laganobe Christo Yaubogo, Afuria Idati, Ayumuru Gualigia Meha, La Umala Liherity, Lumasarago Aguiro, Lubuingio, Le Gabafubi, Lule Sefuruni, Lida Gen Oveni, Le Lumbe La Sufuruni, Avalagabu ni Buingio, La Diga, Dereke Goyun Lina La Lungua, Lun Lugunda Buingio. Lausun liro la buingiu Kristu, chiluti danlu la rufuduni la gambati, laula wanduni asufriuni. Damba iti uaraguali sun suina gubei, laula sufriunu, nyubuiti lu lebu na baila asalbaruni, le magumuchati hon sun ha gagambati banyalun. Aba la nuguni buingiu Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyanguni hun, ani heriyanguti la riyanguagun furangu, lugundu, Sinya langu furante humani. Sugu hali sarago dan luma gen hasal baru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile dugdati. Hafinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufurante hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti ha wainamu haya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6
0: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mgai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligirun binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logu buingiu. Arufu dahani logu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bay larugo uga abaye weyasu, hahaucha hamali bay lubafu buingiu, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefentia logu ugunda nile hasandiru bay, Lau hali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha, here gubaya ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubayri guhamunga hatara gunyeni ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge mbuingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma Lagubri hidru uwati hula lunikata. Labri haba labu linya rago buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, nidunhe yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugubay nadu buit. Ani hibihubay, sun abiniru ni le nyubuibay huwamu logo wasalbaru. Logondu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi haboni le arufa da humali bai, lo lau hidre agonia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungu alubai adiga. Businti wa lo itra meme la ka aban hidagen, arufa de afinyani le dari lumo lagumu hon. Lo gayara bai la, hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lo hamagwa lidun. Busenra gutu wa lo haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiyo. Awanda hama isun asufri uni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati loe lu lafinyuru logo. Aba lariyango.
2: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati avraamu lao guraso aba leresi biru ni le frama selubai buingi lun. Dan le hafinyuru grigia, logo aba le wiri kutima ti hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligie lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, busine la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago, Kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbi banya lumbuingiu lun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emenigi niligia inyuguati jagurun meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu a Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto a fadri hawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
0: Melquisedec le uru elida meha fulasu le giri bei salimo lo fadire ginye buingi le inyu timabe dan le lagiri budu be Abraham uribu rugu ginye lari ge laganye uni uribu hawa guri wego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichuguni Abraham aba lida ge lidisi fare inti lida ge le laganye rubu elida uribu lu mini la iri Melquisedec lida Furumi etikate, uruwe richagwat. Gama lumu, subuti watimeha kei, luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagu rahon, ni lubuguru lumi. Liyewa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare inti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare inti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi fare inti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Frama seluma gen buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun, weiri kutima lan le, abini habay sige lawle abini rubay. Ja wadan, fadri guha resi rubali ka lidi si fare inti, wugurin, gowe ditin. Ahinti logo Melquisedec, tatimur halere buingiu logo kai, logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, la rinya wagun logo levi, hausun fadri guha, ladiga wagun, ha agubur habali ka la lidi si fare inti gwento, Logo faye hama niginye lu Melquisedec lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, danle la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liebe in wabure mehesu Christ. Ani maria nguti Moises ni kata hawagu, Dan le latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati dan le liabu Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liabu. Liabu lu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le lariyan gube buingiu logo Jesu Kristu.
2: Aba fadiri buguya lu sunwanda itel emelu Melquisedec.
0: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grigi ya lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadiri gu. Mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
2: Finyu bali mwingyo, le agure mi, ani masansi rego luboi, laritabu, aba fadiri mbuya, lusu wanda.
0: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumieti. Hameha hibiri fadiri gu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lu sunda masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo li dangele tima timati lu sunda. lugundu gabagari ti suanda lula yumla go lubungio awago. Jesus lubai ti fadri bai inyu timanti le wasubuti rubai. Haru malikia uwa ti uribani lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyu ruwa ligia inyu timalua isunka ta isielu. Mitaranti kai hibiri fadri inyu timatinya hagasu bai hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo nguanarugu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adaga lumuti Jesusu adaga gudini abanagu weyas lusunda dale licha agubu ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hatebili banya hakia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubu ingi logu lira ulu ladiga ni fadri me le uwa bai mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima abelida ge sun le warinya kubay. Logani he la ma fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lala na laruwa in habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abay. Tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sey. Luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu. Mama nyi hamuga fadiri lugundu. Anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadiguni hawadigrimai. Lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wamuti logu iyewari la lugundu. Lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
2: Adiga baitia, sunkatei, kisi iyawa tona rufutu gombo, luago vubu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogube la buye iha luma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu. Lung hamuga meha buidu lan furumi ti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
2: Lania menyari habule mebungio, lachili goveyo, lunadudu iseri daradu, amalila nabuda luma Israele. Mitara bai kai daradu le nadadu bai hama hagichagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rubani ya hongua, ni nyelariyebu abureme.
0: Aniha daradu le lumbai nadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyegu abureme.
2: Nichugu bai niludu, lidong hasahina, aba menaburu ga nitida hanigi, au bati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mboi bugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, luma ga le jiri tima gibi boi, dari lumo le weli tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sunsui na gubai itar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lun larita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu luboi ubo wagun.
3: Mabusa lutibu adakara guduni ni idewese. Ruru kutibu awa ugu gunu. Mabuna atibu langwe adakara guduni ugu dawa. ni buri na atagare ni lwa ku fiko apa ti dani yebu ni bi hedi no ko wogo dunda dugu ni bugunda no bungi yete itara ke si buru ni ala wa go ti tabere ni
0: furumie la riya ga lwa ku mabuse erun la bungi yo magunda ligia lao atagare guduni ni hao anima lugu ichukuti elu ni atagare guduni guda wogi logo figo lao sun ligia la burikata ile wogo bilaria ga bungi yo Lidange Moisesi hungri ge lung hadugni. Lariya ga Kristo lari ge.
3: Nyubi hati na lung hadugni bugunda bungi.
0: Mini la lira. Nyubi hali lang Kristo bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lani na hadagara gudni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi yo lung laruma da gudni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristo. Aban weyasun lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yo. Sagwe yu hadugni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi afigo ahinti Jesu Kristo aba rugunyi weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda aba ti lagiri budun sielu aba layunru loige lonwer buingi ani hinyi ngweto agura bahalichu kunia buingi yo laganiyo labuginyon lugudi laula adagara gudun aba nguweyasun aba labu idura gudni alani gubungi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani adarato le nube na gudni hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wakore. Nechi gubai niluru kutito hanigi aba me na gudni lida hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
3: Marito gudni adina me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugudi.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara guduni logo figo. Lige lubai tinitu hinu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu rumlido mfulasule santu timaboi. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma wongu lumu mbuingio, aba uma le anugibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingio. Lige lunti lubai, Wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo. Larigen, lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitiregu ninye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagri chakuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logu lunti lan longwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
3: Aulelubo ila baincha biduni yedirigi, aulelubo ila fayere biduni yelabu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
3: Naguse rebiduba yanumutu niye.
0: Fugia bugrigi ele waguti, Laburi haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agien anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu. Laduga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya laduga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseruniwa. Kuteme habutun meha hon haa furisu urgubanyo. Higira kwa kutatun hungwa la ugundani non la guitarra le huma boy huay. Subuti nyu humoy, lo gani en la cate, huma cielo le buitimat. Le sien boy la guitarra un huay. Guentoti, me feri dire humoy lubaiti, hemenigi, lo hago buingio. Lugun tu herese biruba aba, onwebu, a faye ruajo cielo. Gagura su huma, lo lari guien mela, hawantuni, a sufri runi kaisi, la buseru buingio. Kayara lam gaheresi biruni, frama sele lumbe, lichuni buingi hun cielo. Tarinha hene lerer un buingio, logo la giri bunu Cristo bo ogun.
2: Mano ali, aha hirbi le lube liabi. Madale se rugubo y saranta. Aha le nariche robado de bilabu la fine, la bagaridu. Aha le feri dira la fine, magunda badina lum.
0: Wagia, mitra antiwa kai grige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi dirun, hada angieti waha esefru banya, la duga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire in la burikate, lausun marihi wamani. La duga hafinye waguchago, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logo buingi ulan adigubali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angine kata ile meha ari huo bai la digiwa. Lau lafinye awele, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le la adagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la adagara gadun. Lau sun lubaiti hilala awele, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigiwa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingio anigbali. Ani tarin he lererun buingio logo lubara ke boila meha la nigun enoku gunda la buingio lau ya ubo. Ani siente la gunda ru buingio wau ahin mafinye wa boiluago. Lugundu lun wa yara fatu lu buingio gasu wa finye ru logo ani hila ani lichu kubala afaye iruaha ha alo habali. Lau la finye unoe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubai buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo la finye la u la finye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la digu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gaire gien ibidi oga lung halion bai ilan. Aba la ganon lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen la diga la finye. Aba la ganon titan kienpo ligia meme ginye la digu bai isako le liro iluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti lan frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebelu ron lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la diga bebuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya rutan, lun tagaradun, resibi tuere ilumage buingiu, lun tagaradun. Garadu aba irahu la diga tafinye ron luago, la gufli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lun garadu la. Nyubu itilun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginyen lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watiyan sungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama lan hagaira ubo ule. Hayabu iriginya lan ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siyalu bai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi utebai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na meha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu watiebe lungwa, lu letere geruni lire ule abanaguti. Lausun aniya galila buga, punki ulu luago, sarakumela latuka ogun litanga isak. Subudiri gulinyali abramu, logu gabafula bungi, lu lasara gudni hilanya litanga uveni, anita garo yebe latukuni bungi lau lichuguni isak, lari gulu abramu lubaregi yebe lafaruni. Lau lafinye isak, Frama se luboy abininuni lun hakowo luma esawo. Lau lafinye hakowo, da mehale lowe la, binilumutika aba hatange lirahun yose, aba latimure han luago, lueri gubuingiu. Ragunyu luago ligiri lubadu. Lau lafinye jose, lubarege boy lowe, ariangati luago hafri tubala, Israeli na hiptugi, arianga ligia, lun hanuguni labu hamagua, da mele, higiruni fulasuligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wahati. Laduga harihi luogu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugunua kaisi, tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu ni buingiu, lubare gen lagano buitu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufriru una buguni luige Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau laganon lida sun lirisi Egypt. Lugundu, logo afaye iruahu le lumbu lichuguni buingiu lungu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti, derek dagulida laritagu kama hamuga aria gulinya lumbu buingiu le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladugi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladugi hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingiu, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadu, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya Raabu, tomeha horu, mwe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariak, logu beidanu lun naburuha logu hedionu. Barak, Samson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilaku bai tau efengi. Aba heredu hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyi la uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraku dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adawiruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara wagua tinya tawe fein, rede itinya eibu ganyan hatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyan hatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidu la afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama se wali boi, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruha nya ubaru hon angeligu, lau hadug ni katile ibidion hong harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamoga ginye hadurun yala hama harita ko huma hawago ha asufri banya kama hamoga hasufri ya uara hama inebela marie hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uarani lugundu lagusera gudubanya ginye bungyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat, lugundu, lichu kubi buingi ule, emege rubi hun, arinya gali.
2: Naume girubadi gu, migi runubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine, kapati kayara hama giriga diga nalu.
0: Harita kwa huma, hawagu, ha adunti habalu, Ha priche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwagda huma hungwa lu amu lu ujari arufuda hani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi. Logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigibala bu iti hon ha afala rubali. Siyanti gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gudu nile ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadiri huriyu le inyutumabu hata anima alugu lido mflasu sandu timati. Barilei atakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia Bogu ditu ikiampo agai lagudu. Itala linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo lubo iti lung hesusu. Bogu ditu ikiampo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligi alunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidage Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabwe buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyo, lungayara abaila anidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadugni lugunda, weri guni lung Kristo, Lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimurele aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binelo buingyo sunhuguya itrala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titao dogo huchecheru. Aho etenira lule finu bea daira gubuidu lung hariengu lung.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: buguya ready barara o nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud
4: hanugu nya ba grige amuloile aba ani hagusera gadunya lauluriba aritaguni niduhin yuhin seteno agamba humai katele ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugie heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon hahinsi habobanyalu ahiti huguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu mama funage risi tia ha buriba bai hoseranu ani baru humau aduru heina ligi bugion lurudu mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri kristu le inebe bai hun le umbai hedere gerago hungua ahinaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
6: Kisi ala girige bile di bu, ke bisi ango bungwa.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni esung girigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba girigia lau sun lurudu, igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahin lubai ti madugu grigi agabar hani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubai bilurudu. Huguya luti hadimure ha. Agabari da hugia me kaisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula laringu grige logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihi aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laringu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu wa babaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu, kage hula lira. Itara lien la susire du luma afinye ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afie tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti badiga. Gamalumun afinye tegie mafie nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau bugele. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau lela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu lela digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adaga ragduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du kesi bukiri richagwati.
4: Nyariye mwaguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago Capitulo 3
4: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talevichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba katu nyuru tu, gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. la murusu watu gemeti gayarati lagu du aba umi buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyari nima lugu ganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira gwagu debu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lisese duna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lisese duna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanirehida bay suwanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubwe luma bou. Hagani ila bungiu. Haritagu watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichuk bai bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichuk bai bungiu, la duga tarenghe le reru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumo ti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansi guo la hehere ha lua yahu ni me. Sansi guo ligye me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha ti vuriba luagu liduhe, o la dari ru la liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga ni le lubai be luru du, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali luru du ligia, le rigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya katinye dibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Idelensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. le lubaiti subudi ha bubai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru ha mutiri ha dairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama ha muga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi me bali hichari. Lagua ha nyalubai tifai iti ligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubaha ni buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luha choru ni hereru. Damele hariyegu aha lu aha la. Dame gele hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru la mga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remu ha uremu lani netengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo ronhon tabu tiguligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari gedan yale la furi idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunan la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me habu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le siyambi ladaseiru. Siyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va kan la...
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Chabaguni digi.

0: buyame. Ahin subudi ho malo lubei letima timati, luagu buidula abureme. Ayara fahoa ho malo bei ti lu Kristu. Dubu vimati, le aube membere se hamagirigia. Ahin ti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linha lubeiti, huguia kei dubu vimati, igre guagda ho ma hungwa lu Kristu, Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu. Lige ginha taniangu bilerenu bungiu.
1: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinya nitiyo logo, buidu belili hon.
0: Weli ti le begi dubu ligia hun. Huguia le afinya libe. Aenti ho ha mafinya banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
1: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
0: Arienga tiginye.
1: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti ya lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti ni ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahin weto gudemeha buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kei silani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, kei ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mosera kumei livre, luha digne le buriba bay. Lubaragen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ya mahi duenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ya mahi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi ni ginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chuo lwagu, kage li sidu ni beha wandu ni asufriru ni lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandu ni laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaru ni. Madugun ti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuning, mo nabuti lo anabahani. Taleha sufri gudunin, masidir lumuti nya lubaragi yang lira, derege guaraguti, lungwa lubungyu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristo guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederung hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudung ha feri dihani. Ahengu eto, nyubi hadun lung Kristo, le onigiru balan keisi honi di mudung, goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hong humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristo. Luago rugu husa. Lau rugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, Bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungi. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loago bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itaratia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba taguwaru lung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunghon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hong lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagri da hama sun huguya lida uwaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
1: Lebuseti, labagaribu abai bagaribu iti. Lumagini abai bagari lani lan kundan lunti lumi giri lumi nyenye wila dimuri amri bani marinya gali ginye me iyeli di sela lwe uri bani aduga lele kundi bani alu halai terangi lu abu me lafala bani ladiga gongi giri monti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adugu bani uri bati magunda ti bungi ha
0: kapagi ganyana ladiga uri bati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gama lumu, fulesi watu ahang asufirira ladiga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihiri ligia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gama lumu, aduga humai lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunghala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubai labuse runibungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritagu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribe. lula nugniva lubungiu. Afarua tihilagubai, gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bo hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei liduna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubai aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isiani lau saragu figo. Resibigua huma hungua ubinye, magulili hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibiribay lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseribidu hun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna baling uweiriguni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatun, ahang anabu aloegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bahida. Ahang asufri raba ahida agie, lumama la loegie la faraha, o loegie la liberuha, ni loegie la dira aguni libiri lurudu, ni loegie le meter ulidu kate le miabi tilu midi. ahinti a sufrir a mutulegi en lanigula Cristo, mon lu mutila nege busiganu, luntilichigu uerigunin lu bungiu luagulira. Tiluha lidan lu lagumeseru, aguseruni, anihama ginya guanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahinti wama giba lube lagumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya, halia bagi hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti laginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigunile le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu ha labuge banya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisi sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara gulmuti ha. Unabugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa. Unabugu. Labu ginye luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la tiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni girunyadun le tima timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guagda huma hungu walun. Deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigieme sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungi lun uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwaru baivon, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu baikesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiya ha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe que waguia. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. lau lubafu lua bagari do kei lugunda. Lau la subu diragudu nem Jesus Cristo, le agora vivon luga fana wa malida lueningu luma la reini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi e habuni lavon gamadago. Ahenihi lubei bricate lira hida le timatimati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luago nikata hisubudin luago Cristo. Ahintile uo bei kate buri lira lida. Itara linha kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Gulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lubei tiniduhenyo. Afa guhama luhen dere buguduntima, lau achoruni luagubungiu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, ua la nikata asiena guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragul Jesu Cristo. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu nga la lida inaru niligia. Au sun lira, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lube habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Cristo nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladi na la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beijun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Cristo ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
4: Ariha dirigu. Le aube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielugi. Tame haluma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye abakatei choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati. Dari laruga dun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Logi nyesun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hatia meha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiria habei derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya falaruti en lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru ni bihaduga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri laguseru guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba lona hanigura hawagu girigi haguya. No er gynien le purchi e ben honga fiko tien luha sakri ha. Hama ya sed grigi el labon a salvara. Si adi lumut meha gynie u burgu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu du ni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tien ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Le weribe li dikere luagu li vii ha gaburi girigia uriba tien li da flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lu larihine iluma la gambu ni kate buri uriba ti leha digubi. Salba lumuti en lubaiti bungi uha dereke ko banya hongu wa lung luei au chavaguni. Igira laya ha uriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri regida timaba yen bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya me beresini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, meberese tinya launi kata, marufu du hagie inebe seihon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, dausunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Hon egu bakeisi, hon egu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atinya, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti igadu wa hama. Girige iye na uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula dugunin le vuriba bai. Aba ti laden haba burigu, marinya gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamali bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya larigu du ninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandu tile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun, luagu arufu da hani inari nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haninya go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu da habai wakui apostolo go hun. Lida ge sumburikate le varinya go bai, rutima humai le harita go rugun, Luagulido me la lagumu houdan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habager duba keisi larinya gu neiluriba harita guhon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se loagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni loagu la dugini la bungi usun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidani la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da hume ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lia laba veju. Luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti. Haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. La buse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia. Lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Keisi la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu aguda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Dida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gun sunkate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Aguro ba muti seri sielu lume seri ubou le furama se lalibe bungi uvon. Uwara guabe sun kate nyen. Eni buidu ba sun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu la darirunu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi kumetia. Luagu la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lean guinye la buru habaduje Pablo le hisi en habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo y bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu buricate le. Lau sun anihin burilan tida guinye henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au. Hamahalogo banya hafinye. Karabago ti la nichugu la burha Pablo según haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei buri kateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu. Naburu hanyi burikata rile huu, luma fiko huwa huma. Gama lumo, ahi nga fiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe igye wafulesi. Ligibu gye wagu chibu ingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumati, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinia wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma, le arinya ku ti logo lidanyi la aba luma buingiu lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Ni duhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi eti da. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buruha nyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungonga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga ani uwati ni kata lung laburu guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibu gube lida luburi. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburha bai hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu uguchili. Naburha bai hun agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma ge furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubwe luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahitile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogu anitela laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan lan linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le timatimati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sun kata yi hun. Naburu haba ilubayi ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi ya la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagi ya eje habanyo. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bai. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili ugu chili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara herederu baginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Heresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni hesusu won. Naburu hanya imburi kateri le hun, habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, anihi sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun, lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sun kateri hun, ani inaruni larufu daha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu daha lali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subudi huma ni luagu richagu wala Kristu lida sunkate lunti ginye asubudi runi luagu lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wabany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu ugu chili dari lunga yara lang lagu aruni wa mong lirang yung buingyo. Ani inari ni logo lirang yung wama. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi egili Jesu Kristo hong. Niduhen, nisi yati nu. Lirang yung hadiwa buingyo gweto. Ani lausun marufu dungi li la wong kata badiwa lang. Lidame lagumu hong. Subudirigu wa muti logo dame lale lagiri budu Kristo itra waba lang kailigia. Lugundo, wari hubwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristo. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lun lan, lagidaruni, Esu Kristo wa figon, lebi ubo wagun. Logu ginye uwa lan ni murusu figon logu. Sun lubo itile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Jesu Kristo, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristo. Ahi tile eibu kube lida figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire ubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirubu buingyo asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukubi buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu lirubu la buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo, lumo katanya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwerugu le madigu mbali le buidubi, omisi habu la lu liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le, Hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubwe mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubwe kai. Ani buiti le ladigubwe lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi yati ya waduhe nyuloege Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu. Vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madari run wanigi duru wawago niduhe ino kayara abai wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luago. Logu lichukube la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu, gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awe lagundara. Lugumadi mbu ingiu, luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wongu. Hagufuli ribali lau lugumadi mbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu, agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wongu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duheinu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi, si finisando lida. Ahinti le arinha guti logo iye ni la. Logo miabu ila Cristo bo ogun kaisi grigia. Ua ti si finisando lida. Sifri le laka ni Cristo lige sifri le lida ba igrigia ligi. Agamba tin logo liabu ibala sifri ligi. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani gubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hidabe, sigulao lani mafia sifri le hadabe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabe. Lige lebu boy, agambu ni ha aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingio, mahati lagambu ni. Italia luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsiete nu, lumuti hinsiegua wama wamagua, lugundu luma gebuingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi, lero buingiu. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti, ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingiu. Arufu da lumuti buingiu, Visi nye lun lao launa hani lirao le abara guti ubo wagun Gabagari wa mama galidagi Ani haa isi ya nibi Mama luogu wagia laa hinsi habubo ilubu ingyo Luogu ligia laa hinsi habubo ingon Aba launa hani lirao le abara guti ilu longwe Lun lebu na meferudu na wala wafigo Niduhe inu hinsi ya tinyanu Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara Lun tiginye hinsi ego wa maa wa mago. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira. Ahwa hinsi ego wa mago wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubay. Lun buingyo. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo. Lida nyadiwa la aba luma buingyo. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wa maa lilire buingyo. Harinyaga wa mwe luago lula la salbaro nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubay luago lira la buingyo hesusu. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wa maa lun buingyo. Isiani buingyo. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabu ilu insinye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wa bagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isiani uwate anufude. Buga lumuti isiani tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia. Uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima ti lida. Hinsiyati buingi uon la diga visiyan du lufrumi. Ahi ngariya ga abagrigia hinsiyati buingi unu. Ani misiyati libiri lun jaya ti grigia ligi. Lugundu ahi misiyan luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambay gen hinsiyan la buingi unu le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le uon le hinsiyan buti lu buingi u. Lun tiginye isi ala libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ala buingyo uon ani adiga wamile lubay bay, hinsi nye ama ginye lirahinyu buingiyo won. La digun wale lubay bay buingiyo ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liray bay buingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu hesusu lan liray bay buingiyo ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gafenti sifri sandu duna luma hito ani lida anya aba iru wa kata ile resibi wa muti le harinya gubaigirigia lun titima ati lubaiti veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rugu logu lirau la Jesu Kristu le afinyati logu lirau guingiu choru lumuti tina lanigi logu inaru nila le mafinye boy adiga lumuti buingiu kama jeti lugundu mafinye la logu le larinya gubaibuingiu logu lirau le larinya gubaibuingiu logu ruhali la ibagari magumu cha titimu ani lida agye la lirau liabu ibagari ligi le anihin boy lirau buingiu luma anihin ginye ibagari le luma ahi tile uwa bai lira bwingi uluma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu kukuya le afinye bai luago lira bwingi u lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kitiwa luago bwingi u lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarigu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wa furi edun subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni malati lo la furi edun wa lu buingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigi la le anigi bali mbuingi kaisi logo chiri. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Anisinyati la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Aniru halila gufura ando wun. Luwa subutiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. So lanua diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyo. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, areini, hakute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lun wabagaridun. Kwetonti nitu, ayumara kwatu nabun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isiani lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi lu wabagari du lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni gu huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadig mari logu Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrigi humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigbi ani ni sarau kate lunti nariya guni hu gama lumu mabuse ruti na abur hugna ni hu agura bati na nidi arihu lun na yan hu huma lun la gufuliru wagunda mabu gahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abaya, haguaraha.
2: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri we ya yamutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chile muorgo. Hudu bo te lo bungiyo le nyu be luagu lala. Aba harinyavu.
4: Itarala. Aleluya.
1: Aba di laga bu. Lariya guapa umala li yarafa luige lala bungiyo.
5: Bukuma uwei ni lubungu, sungu guja le ese jidugani, ani inebe la kun, wei yanga ni mbrigini.
1: Agama yetina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
4: Aleluya, gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwei, gunda guwama, buingu wa malau gundani, ruwa kie mewele gune lu. Latika chini halidani la mali yetu mugu. Aransa uladai. Tauta daura gungu lino to finu. Haruma animiri tukuya. Mini ta lino finu tu. Ibagare le suruti le habagare lani kubungi.
1: Abadilaria guangi halinu.
6: Baburika. Fulesi batinya ha misru hako ubanya. Lido fedu le lani na la mali yetu mugu.
1: Abadilaria gungu.
6: Dimuri buri inaru niti. Lelaria kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu gyanghe li ligia. Aba laria gunu.
6: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lun la bungi bahu duragu. Uganu lela nirubai Jesusu. Lido ularubunga. Ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia regunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri le, tuagu lida, luma luagu liyadi.
7: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere ihon sun dunuru ha, ahama habaya sielu, larinyega.
8: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwe igu, kumati matinya ama kubunia ganyetinya. Hagaru ito gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru ito sun hawuye riku girigia. Dandu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dandu nyuguri ginya kai waina muni.
1: Abad nari ni mosturu hama lulu ite gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bilo gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hongu walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
9: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia,

0: Dragón, le bina de heve, le mafia bay le satanasi. Aba lagura guni luago milu irum. Aba laguru ni lidon fusu le mebe bay le nye lubay la dure. Aba lichigo aba say luago bena, lumeye dudige la yala nechanigo, dari las gun milu irum. Lari game milu irum ligia. Ligira gdu aba luago murusunda. Aba nari ni hala buriha, ibiwa yobafu lu hagusara gdu. New Hanya Luago Ariano Mutugi and Hawani Hameha Adruba Echugu, Luigi Hapuri Cheni Lereno Bungi Luma, Luigi Hadimon Halago Jesu Christ, Hamahu Dragumaya, Lu Monstru, Nitu Liawa, Migi Nuhagi Lu Lichugu Liri, Hereberugu, or Luagula Harun Abanari Hasaru, Lida Gaweni Luya Habagarido Abaharueha, or Luma Christ to Luago Miluirum Aeti, Hahibri Hilaguanya. Masaru telida ge oweni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge oweni fulese watiya suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge oweni mabafu di libia ma oweni hawago lubara ge lira lufadiri ni gu bai bungi luma Christ aba me haru ha huara luma luago milu irum dame sugali milu irum ligia ligia me ligira wagudu mafia lida ge la daruni Aba me lafridu lu leyehani necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye luba iti, aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bo. Aba hegeye da guni flasu lenyei habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi abai lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai mafia dileye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye ari ya bubeyo gulo sunda aba dnarihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chakusielu luma ubo uligibugi Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rara ligibike bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Ha labu gebaya lubaf. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni. Ha maburduba ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21
0: Larige, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Arasa ilinya, kei aba adari, dagunyu, luba tadari. Aba nagabu, larige guaba umala lihere ti sielu gen.
2: Ari haba, agana wati bungi uhada agrige gweto, lagana u Bahama anihagia balumutu niya, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigua furumi ya tiburikate.
0: Abati lari yago bungi u?
3: Ari haba, adiga dumuti sun kate iserile.
0: Ari yaga tigie?
3: Baburiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti la fie nunu aluago.
0: Lari ge, aba lari ge gunu.
3: Sunha na dega ni sun kate le, au alfu ve, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sun kate. Le magura buti, nichu gubalu, lulatu lida ge lise se duna le ichu gubai ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubayu buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate,
4: ki nirahi. Au me habungi ute, hagie mi nirahi. Aha yeti ha, anufi de banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa ya de banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalani egunu.
5: Higab, narufu daro adari bun, tolani mutum werio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu, weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini, ome buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nun sielu gie, luma gibungi. Amiri eti uburugu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau du subena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri du stribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buribena. Irua yen bena loige ubo ile nyinge lubai la boucha veyo. Irua loige norte, irua loige suru, luma irua loige ubo ile nyinge lubai lali da veyo. Dusu nye dubu lebu barie ilu ligia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yu luagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bari iluligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiyu. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisto. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungunga luma ge weyu ni luma ge hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyu ruti la irungunga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyu. Madora waguba ilubena riweyu uwa ba igie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ebelo.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nuhu. Leishi kupa ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia la mida kwa lemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ishi kupa ibagari. Le agini dubai duusu weyasu lida hirumi. Sagi hati la gindu. Leti lubana serivi tinu la gara ni hon hon necha ni. Ualime ni katanya ilu labu gen la lenyana ku bungyu. Nyai bi lala bungyu, duma lala mudu lidang buru guligyu. Aba me, aku duro gun lani gunu. Agagi budagu ba, duma bungyu. Nyai bi gini liri hereberu. Uali me hari bunyi. Aga nau tiye nyai, me me gini rumah ligi meri lampu ni ligi meri wen. Lada galarung gonga dagu duba, wabur me bungyu hau. Aba me haru enha sunda. Lari gie, apa lari yang kungang heli ligi anu?
5: Inar niti dimuri brile, ani gayara til lafi eruni waluago, ani wapure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufu dunile lumbe la susere du hon lani gumadise.
6: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu be kasu la ulugano te bungi u, le buru yu be tida libruto.
0: Au huan, agamba numuti. Ari henei buri kata ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari ye gunu.
5: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigie nu.
5: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyi baiti da liburu to la duga garafali da anu la gufliru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
6: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma aguma honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
7: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtinwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguwariwa. Ha masunha, hinshinye habubanya lu eyeragune, herederu babougudi.
6: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subteregudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduga wagun uruwe Davidi, au ginye warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariye gatisifiri sandu, tuma adari.
8: Higabu!
0: Legi ya gabu bai, ani ya gala.
8: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ati gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano te bungiu, le buru wanyu bai tida liburu to. Veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi guti lamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Lagi agi daru ti somukate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagi daru bai gine lufana ilida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma ilida gen uburu gusandu ti le buri uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
6: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
2: Aniha hiri bai lagucha gu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagucha gu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayahan lagucha gu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi awiasi, awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha laguchago lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wasalbaragule. Itere lien ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
10: Jose la bunga wagunga binti, Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Bumani, Adugairahu le Lubi Tagaran Duni, Lumo Niasi Firisamu Liabi, Tagaru de Baba Irahu, Abba Mibishmu ni Niri Jesusu, Itara Luba Liri la Duga la Salva Rubanya la Lumutu ni Lida de Hafigo.
2: La Susa de Dubai Sun Katele, Lulagunfuli Dumure Le Larinha Gube Wabure me Bungi Lumu Luge Profeta.
10: Pabagi na tupa aba niburu ito toga niu niru. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
2: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia, yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo, aba halig daha harinaga,
9: Hagei saharu e tehuri ulea agura houbei? Ariha omaru luaru guma, lege elbu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
2: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri houa Kristo. Aba harinha golun.
0: Belém, le lumu arguba e judea. La diga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri utimati lida amuale. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le luba e loni giruninha no mutunia ha israelina.
2: Aba til laguaru Herodes e hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba te lona hani a Belém, larinha gahon.
11: Hei ba, aba me halu hani irah le buidu, da me le darihu mali, havisara na me, nyendu namu aginye ahudura gualu.
2: Lari gea, hagambuni aturi he te waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irah le. Dale harinu wugurien ha waruguma aba hagunda ragu sarago danti le hebel rumuna don aba harini irah le tuma lugu chuton maria aba ti hahu drogun aba habulu shagulun aba hahure chunu hagafu aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit larigen Aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lun hose lida luenedi, aba larinya gu lun.
10: Saraba, warube irahe letau su lubuchu, anua haba hau ehiki, aba meherede lunyengu, Darime na visa mimi, ladega lalu ahali erodesi iragu le, lulafaru ni ilagu le.
2: Aba ati lasaru hose, aba lanugani irahu tausun lugu chu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari lonwe erodes. Lasusare dubai sun le, lulagunfu lirun le lariangu bai bungi uliumu lugugia profeta.
10: Sagana mutimiru Egipto gini.
2: Danle ladari ragube Herodes lungo luago yego hamala chuto. Aba laganyido. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biamate irumu haulu unabu. Ha aganobe belen luma sunfulasu geyego lo. Segu danle harinyagube chuto lagriya honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le laburehebe profeta Jeremias.
10: Agabuwaki. La gura ha aba umala li rama, la ome mu igari. Umala li ligia, umala li rakele. To yahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama iku, la duga hilagu wa hama.
2: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen li lu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
10: Saraba. Barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagwa haa buserube ya meha afarumi iragu le.
2: Aba lasaru hose, aba lanugani irahu tausun lumuchu ha geiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la agumadi hebei hudia lewengo erodes le lumuchi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larinyo wagunu walun lida uwenedi lu lidi galilinyo. La chilirenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumua arugubai galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinyo gubai profeta guluago Nazarete na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba lariengu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larue ha buingi.
2: Huang le, ligie le wago bai mehe laburi ha profeta Isaías itere.
10: Agamu wati lumala li aba kirigia akuwar ha lida fulasu magaira wati itere. Aransa huma huma lubaba buhebe. Karakuma umma suruti lubala.
2: Lautu lura kameyo ladegra kuhuang, liabi lagriga lirana wa guweru. Chagagaru legi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi sairun. Aba larinya guhon.
12: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni logo figa ule lumba ilia bui au sera huma buidu ari ho lam ga furango logo sakri hadu la masami na radig huma idagwa ladiga wogun abraham wagi ladiga nari he hu logo gayara la ladig buingi ladiga wogun abraham lida ge dibule aran seru harawa lo lachu hon titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwoti abalagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadu la Ahi tele lumba ilia binarigi, labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudiba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
2: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilere luago duna le giri bei hordan, le nyen lu bei huang lu labadi seiruni. Mahati ya bei huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
12: Au lungu bei babadi seiruninu. Bugu ya lu bei nyungu inu lungu na badi seiruni.
2: Aba la riengu Jesusu lungu.
13: Itara luba kwento. La duga lungu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
2: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
4: Ani hanyore le hinsi ebo inu, le awwe ome bula nugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
14: Ahen liru bubay bundiu, saligu agitabay dubu le feime.
2: Aba launa bu Jesusu.
13: Darin hare leneno bungiu, mamaru bubay tau feinha bagre de grigia. Abagre tu baginya lau siun tu mure le larinya ko bai bungi.
2: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
14: Ahin virubu bai bungi, chuba bai yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungi, larinya ko bai bungi hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanigo bati bu haha burubu. Luma chugera bula bugudi luagu dugu.
2: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
13: Arenga tugien lenero bungiu, mocha go boy babure me bungiu.
2: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa go boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
14: Nichi go boy sun le bun, aha bua hudura huanu.
2: Aba ti larinya go Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turokua, lun ruguba guinha beservida.
2: Aba ti la disse do mafia lue, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale la gambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariangu bai.
4: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lupadu barana. Luegi ulgo le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vata mama banyat kurini. Kuya hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kuguya lemeha lida bai lamunyonga, lani na ovene, arugonga lida malihau.
2: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
13: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba lariengu Jesusu hon.
13: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre. Ana harigado me kuriki no lunani kume.
2: Frese frese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaro ugo memere Jesusu. Aba yalarihi biama gamule nuguati. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia. Aba higiru nu ugune. Igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus e sun Galilea, arufu de reina tida aburi haligili si hurio, tolida aboncada fulaço, aba hala puritiani ugano buiti luaguti larue rabungio, arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni o luago Jesus o lida sun siria, aba hanigunia sun ha asufri rebanha lo amu e goina regressandi, e gairugo, hagawago ben lagubri sifiri, hagon e redibanha, Hama ha derege danya ugubu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a falaruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubo agogia judia luma loegia obo lenhenge lubei laboucha weio libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
13: Ulese watinya ha subu dirubali, luago mege humani lide habungiyo. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungiyo sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga, lichiko babungiyo kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi grubei mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lo hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lo hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubei bungi yohon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lau. La dega Lagua rubanya bungi yo keisi lirahin. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luagu hadugni lugunda bungi. Ladiga hebele rubalidon laruwe ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamaun arinya kagia sun luweyeri yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
2: Aba la sigiru Jesusu arianga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira guni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubei ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu daha ligia hon gurigia lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginya la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yusielo. agamba homa le luago rinya wagua le lame ha hon hagushe go lo mafar ha homa. La daga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lo monarin hare hon luago furume warg lan le agayinti te luma gurigi ya lile di, la gusa ra guduwa ba. Le anegu te lo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye o ma lo mafio gati. Itara linya lubaiti, ahim bananga bidebe se luago lani bungi yo latare. Baunyeng, ababarita guni lago nihi la kate li dan furume warg gurigi buba. Igi rabai le lumbai bedebe hani nyeng ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara hali me bagiri budun lago latar ichi gai bidebe se. Ahi abun sera aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lorudu. Beluba lidon uwar ni luma, lago hei buguni wago luay le deregeru nibu lung agosere goduti. Le dere gara bu me gusar gudu ti lun sudara, aba me badaru. Ninaro bau, mafri dupa di gulan yingin dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agan bandun luago arinya wagua li lameha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi gwar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, tidas lanik. Abun lubaiti lafigo gudu bagu le bonwene, sagabai. Fui bai buariwa, bai ti mati lu beferdi lu ni aba lidange umege guni le buagu bai sige lau bidin lau son bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lu bai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Duru bai, fui bai buariwa, bai ti mati lu leferdi lu ni aba lidange umege guni le buagu bai sige lau bidin lau son bugu bu mafi ugati. Arinyo wagua ti mehe ginye luagu furime guarga lan le igiru tu lumari, Lung ti li chikun gara da lani na igre gunitun. Au narinya hane hon luago furme warga lan wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubay la dika tagamare dun ligi buwagun. Aba tagano luma amu wuguri. Adika gda lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agambat na ginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha go lon hagun fleron lau lel hariya go bay lau afi yon ni ligi bugin bungi au nariya hare hon luago mulu mutila hafi yon ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bay la ruin habungi ni luago muwa la daga ligi lebu bay lugud ni luago herosalen la daga ligi luburu ta bay waru wai te bungi yo le weiri go bay ni luago hichego la daga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La daga furunye gwarigo amu kate hariya gu lwe lira luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahin ichi gagurigi ya gufu deni luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilugi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maili. Baru humilago bia maili. Furumia gwarigu le amuri hati aba kate huma. Ruya humilun. Michi ka humai igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungi ye luago ariya wagua lame ha. Hinsi labu madobu li yere gudame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yi hon. Afure de hugia me lugungi yo awago ha anaba gubalu. Auriba bai auseruno. Itara luba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faya iti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gini asa lufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gini lubai hamada gu habusar wa. Ka buiti haruhtu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gini. Uwara kwa huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wogugia, larinya ga?
13: Goni ki huma lwe hadiga kate bui ti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungi le siya lubai afayeru wahi hiun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, Masubu diraga da humai lung sung ubau keisi hadiga ha biang gua banyai gibu ligil sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lung rigu hadiumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayir waha. Dalahishi gua bakati lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gin libidin wa lishi gu ba hafayiru wa. Ta gin le hafuri dun lu bungi yo. Mi tara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon hafuri dun rara ti da ha ligi li zi luma li da legeye dun uma lon harihi ni agurigia. Ni nara hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayiru wa. Ta le hafuri dun lu bungi yo. Belau mahirumu rugon, daru humai me hubenari, aba me hafuri du lung hagu si bungi yo le labu go bai humai nye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishu gu ba hafayi ruaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadugu hai bidi habu banyan lung bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi ladugu libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kai hagaya, ladiga lubane gai hafuri du lubungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adiga wala bugunda ya ubogo kukai ladigunu wasi ya lu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu wabur han lidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gu bai lu sundan. Itara la. Itara liya lu baiti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadun ginye hagu chi bungi le siya lu bai. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa baiginye ferud na lani hugu si bungi yu hifigon.
2: Aba larinya gu Jesusu.
13: Uguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, daleha yunaro, si bahuma higibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kagirige lwagu hayundari ya la. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupe gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lupe gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubai sinya la hachin hamutiri, magah da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tinya iveru ha nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi, nyen yunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahin lubai ti buidi lubai bago, harugo ga bai ginya lao sumbugubo. Kamalumu ahin sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ahin lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linse do ba aba hadagi lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagi, lishike me mebere se ni luago le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi timati bagari sigulau egini. Ke begi ugu bu sugu tak dawu. Ariha huma hontu nur ha ma banya garaba lirugo. Ma buna guhanya, ma lubaha, ma reidu ha maya lubaha ni lida lagai. Lau sun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi timati sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligia gamisa. Nime uruwe salomo lau son luende gun mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi uhidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wan logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariaga. Kabasa na weiga o kabasa na wata. O kabasa na wadaira. Gurigi halani gubo le. Luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shibungi yu sielu le. Subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
13: Mishika huma haduno amu. Mishiku walamu guginye hiduno. Ladika keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarati hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukuku wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadariru. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale la muri hafe luma. O lichugon aba onheve lun dale la muri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga huguchi bungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura go bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nyen. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahin ti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon I bagari le magumu chaditi. Burura go linya muruguwa mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawe profeta gu jia tiyan. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyi tiyan. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu le ha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu. Nabureme lunhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubai ya hadigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lali nagusara guduni. Sarago banyarinyo gitianu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. dise huma noi huge le adagu bai woribani. Le agambu tina, adiga le le nu bai bai, itra linya ke yaba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudub. Abali abi wa huya, abali nyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gamalumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagu bai ligibo gusagun, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakarabali tuwago muna tuguya mala nari metaburi ha.
2: Dan lasuru bai la dimure ha Yesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
1: San Mateo Kapitulo 8.
2: Dale la rai rubai Yesusu loige wubu, saragu haya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Yesusu, aba larinya gulun.
14: Nabure me, abu busien gayarati bareida guagadinima.
2: Aba ti laguru Yesusu luagu louluhobu, ariyenge ina ligia.
13: Busentina, areida guaba.
2: Kei larinya gu itara, aba lareida gu sanditi ligia, aba larinya gu Yesusu lun.
13: Maringa baitia ni kaun, nyudur gubarufu da wabungwa lu fadri, rubei meidebe sele wagu bilarinya kwa Moisesi, lu harihi ni gurigia luagu areida guadi bula.
2: Dale lebelu rubei Yesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba liabi aba gumada romana lubaron, aba la yumra gulun itara.
15: Nabure me, anihi nubuin, ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luagu.
2: Aba larinya gu Yesusu lun,
13: Nebuga agara niha lon.
2: Aba lon na bugumada.
15: Nabure me, madinat na lu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me lareida gu nubuwe. Narinya gubali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyubuiti. Dale narinya gulu nubuwe lu ladugu furme gwe katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Yesusu le larinya gubay gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubay la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubay laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku luma Hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakuri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinya gu Yesusu lugumada ligia.
13: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Yesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Yesusu, aba lasaga hanya sifiru gu guriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Yesusu.
10: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Yesusu luagu saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luduru du Moises lu Yesusu, aba larinya gulun.
0: Maestro, busiat na falaru ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba launa bu ni Yesusu, larinya gulun.
13: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun,
0: nabure me buset na falangne lari geme lowe nu guchi buna neime aba me na falangne
2: aba luno buni Jesus lariya galun
13: falaba na kweto igira banya hilagwa ya lun habuni ni ya hegeburi
2: aba ladi nu Jesus tida ugune aba hodi lani discipulo gul.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Abagaraba Ligeret.

0: sin atigin te seruno di win toy sergi ri lidon güero le binado hele ahen ya de go itara aba me la fonchi güero dame le tinuru di win feri di waligi me ti güero feri di wadi win dige lunti lubo te seruno di win seri lidon güero i seri itara lubo le seri bi don biango bai
1: dan yen yen lubo jesuso arufu da he sumburi katele lige liabi aba abuti hada ye hurio aba lahudrogu ligi bugia aba lerinha gulun
2: sumleto veni sani gama lumo abu nyendo lubishu ni bua butu agu tago yoguba
1: aba lasaru jesusu aba lidi luma hamalani disipulu nyenye unti aba uri uma da sanditu dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi aba tayara fadulu jesusu lanagagi aba taguru luagu taru la dairagu Tarinha gatun gorigo.
3: Lauro gula guru. Tago la dairago. Narei da guba.
1: Aba lagararagu jesuso. Aba larihino. Aba larinha gutun.
0: Raguba buraço nirago. Arei da guadi bula do gabafinha.
1: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Dale la tiliri bai jesuso lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grigi ayahuaha aba larinya guhon
0: uih mayage mwe giru irahu to tarumugunya
1: aba hehera halau dale frigi de lanya su grigia aba lebeluru aba larigi duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida su fulasu ligia Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba houdi biama wugirinha, marihi tia larigi agua reina itara.
4: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
1: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilere marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon.
0: Afinto san logo gayara la narita wagudunu.
1: Aba harinha gu.
5: Aha, afinto wabureme.
6: Aha, nabureme, afinto.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chuhago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahida guni le ladigubai Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinha gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Larige lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinha gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinha gun.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira israelina.
1: Harinha gati fariseo gu luago mafia la le habuti sifiri guguriba tia ichugubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi ni agrigia, aba hagude me dagulu, ladiga nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamouni ritin. Aba larinha guhon lani disipulu habugri grigi hagia.
0: Saragu hanya grigi ya busenti hagamu ni ugano luagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagme itinye lun halubaha.
8: San Mateo Capítulo 12
1: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labadna guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile watrigu, aba heige ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinha gulu Jesusu.
9: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yule mera aguni.
1: Aba larinha guhon,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba lebelo notidan luma bungiyo, aba leigin titage fento sa agrego buntu mon lubon yebe leiginu. ni ligi ya ni hawar bai luma fadir gurugun ya no lo hay no feintu go ya segun le rudo Moises ani mama ti figo le la dugo bai David ligi bu bungi odi mali hagi do ti dan le rudo Moises lo agu na dag mi ama fadir go ti dan lo ba bungi li dan lo weiro e mera go ni ani mama figo narin hane hun lo agu ani hin la aba weiro go ti segu tau lo ba bungi ya go ya Uwagili gufuranda humani le larinya gubi bungi yu tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigi lao hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagini yao le uwagiri gara uwari gutil, lunainya guni kabalaga yara la duguni walida luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengi, aba lebeli rutida uhaligili sihuriyo. Yenyen aba ugiri hilali aba luhobo Keiti busien hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises Adari ro liduru Jesusu Aba harinya gulun
2: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule
1: Aba larinya gu Jesusu hon
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun Aba teigwa do lidan aba fusu lidan luweire emera guni Lumidi ube ila asagaron Magabegi timati aba ugiri sigutaw aba mudun Gayara ti lubay la dugu bui ti li dan luwayru emera guni.
1: Aba larinya gu lugu giri ligia.
0: Tule bay buhabu.
1: Dan le latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guaga de nia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La sustere duba sun lira, do lagum fuliru leme halerinha gubei profeta Isaías.
10: Aniha, mi bu en lena lua di rubei, do la seri di dun lu, le hisinha bei lu, le au bei na gunda, linha bungi, michi gubei nari sifi di lua. Aba me larufu da hon necha niku, Ida luba la ganyara la huwaradun ni gibuli. Magay nda gube, maguwaradun, marenchu bay umada. Gudeme ya bubay hon girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwen ale huwaraduwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi liya madimureha lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenbaya. Aba hariyagun.
2: Aniha funasa aladiga waguba idawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
11: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati ya nasaga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa, lagunye cheguba. Ahanya gini afani raguwa lila na aba uburu gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa naru gafani ragubay anita lubati ladura no lubafu itara uguya alinya gutun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu hon haa hani gu loha saga haniyo mafia odibungiyo agia kwa naru aruhu tahamuti luagu bulei kwa huma au Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago chiluha li la laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye naga niye. Le mondara guagudu bayi numa chagago guagudati. Kuguya. Aniya gotun luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia naniya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haniya gubay gurigi. Ahi to lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando. Sin abay ferudna wala figo ligia. Furime guardo ginya learinya goti furime guardo kati vuriboti nuago aule uguri garo wargoti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumare ti vuriboti luago lubafo sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala ni lida ubo le ni lida le aba. Ahin buidi lubay idibo. Buidu bay ginya le. Ahin ma buidi lubay idibo. Ma buidu bay ginya le. Luago le idibo la subdiru wakala luwu yeru bay. Anasa hewe hugi ele, siyate dumina kati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligi ele niye gubi iyumaw. Grigi ele bui dubai, kati buiti le niye gubi ladiga tida ila la nigi u bui duni. Grigi ele uribabai, kati uribati le niye gubi ladiga tida ila nigi uribani. Nariye hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseruni, son grigi ege febanya luago son timuri malati le hariye gubi. Ladiga luago ba le bariye gubi bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu.
9: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurigia uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dubay lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buloragiru udu. Itara lubagi nerederon aule uguri garuwergoti lida numuha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve, hasa roba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehichi gun haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagin luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le aguseru gudunu agurike halani na danle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Danle lafridu aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibuganya halaf lida fulaso mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela giribu do, abaladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita hoa aro aranse roa. Aba ti lidi, abaliabi hau sedu sifiri guburibati ya sigulao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti legada bali sigulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon grigi ya uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
7: anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon. Kana mule nyubanya.
1: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya. Hagiya ginya na mule nubanya. Ladiga furumi warigu lea diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Lige na mule bay nitu nugu chu.
8: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe dagu grigia lenyain lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba lariagun.
0: Nyenye aba abunago ti ilau, aba lafri do abunago. Ida afur heina lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabadu nago dugu lenyi lumuti uwa lan saragu muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamuo. Dale lasu dnuweyo aba lasu ran keiti malagle lubei aba loma. Aba labur halibri ilo labadu nago hiyo aba lawina mudun hiyo uwa laluma aba lafarumi. Nyenye lida gen abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ye ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulugu, aba harinyagu lu Jesusu.
12: kasa wago badimre ha hongri ge la ejemplo
1: aba larinha go hon
0: huya subudi go dalali bungi son kate aram da wati le lwago ti laru ya hon ahi hon masub dira go do lumuti le gamati li chugo balaun lo darime lagi be don luma ahi le mamati ibini murusu le luma bai lagi daru baloi lige nadime ha bai hon la ejemplo la duka ari hamani le nadu bai aba hereda no kama marihiti agamba hamaile naninha go bai aba hereda no uga go faranda hama kama hamuga magambu ti awagu lo mu flira le me halarinha go bai profeta Isaías dale larinha go bai ugo ya agambu ba kama lumo u bai ku faranda hama harihu ba kama lumo ibidi bai hon kala lele bai le harihu bai la duga dere ruhani ge guri ge ha daru halilau hagambu ane daru haligi ha ai hamuga mitana ti Arinha tinha hamuga lau hago. Agamba hagi hamuga lau harigei. Ufana da tinha hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahom. Ai ti hugi ele nani gubei. Uleisi watu la duga arinha tun lau hago. Agamba huguia lau harigei gu. Ninaru hau. Saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi a gufuli tinha lumo bungio. Abuse erun tinha hamuga harihi ni le harihi bei gueto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadu le abu ha bai lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni ugani buiti le abu nube tida hani. Ila le abu ha bai lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumu kei malagu le la madura te hadan. Dati lele chilu na dan lumu hausha wagun luma haiba hon luwegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobe lidun hiyo, itara linya kei girigi ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri te maati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lo la lubo hon hata gurige hagi. Kamalumo, ilo le abri hobe lidon mua buiti, itara linya kei gurige ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba luba hou ni buiti. Anyahin itara hanya kei lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba ti labadu na guaturigo, aba lidi. Dale laweno mudube iturigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin bui ti lubei ilo le babu na gubei bumuwa rugu, Alia jenye sala sali rahidru uriba ti le. Aba larinya gu yiyubu diri hon. La diga aba aga ni le. Aba ti harinya gu musu lon. Usenti bulu wahu lahani hidru uriba ti le. Aba lina gu hon. Uwa. La diga dame hahu lahani hidru uriba ti. Ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igra gu bai humei lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon. Na dagi mitinya lo hahu lahani hidru uriba ti furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui ha nilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielu kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu larinya gai Jesusi sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
10: Na dimre haba lau hempli kum. Na fura guagu du bai kata ile buri meha aramuta guaba in kum. Luma gien la digin upo.
1: Aba launa hania Jesusu grigia habion. Aba lebel rumuna don, aba hayabi lani discípulo go aba harinha golun.
9: Furango go daba exemplo le luago ti hidur uri batibon.
1: Aba lerenha go Jesus hon.
0: Aule uguri garo urgoti, aule abuna go bali ilo buiti. Mua lige ubo ubi. Ilo buiti agia grigi halila na laru in habungi. Hidur uri bati agia grigi halani ku mafia. Agani ti le abun ibali hidur uri bati mafia meme. Aluba hani ligi alago mchumba yubao. Haluba habanya angeligo. Itra kila budu haunu wa hiduru ulibati abalaguru wa watu rugunlo lagu don. Itra lubagi la susre don dame lagu mchumba yubao. Aule uguri garo uwergote. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehasha ragunia lidon watu gemeti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wa hanyi. Aba me la kuni ha hari. Ame te duba lile lubei bi bungi yo. Aba me hami ridun kei weyu lida la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana hugu ya le garigo irugube lu hagambo. Itera li ya ruwe ha nile lani na siya lo kei irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua. La dari rei aba ugui irisi niligia. Aba ya la ramu duni nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganya ni fulasu ligia. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na siya luke aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni son le lumabe, aba laganya ni pero la ligia. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na siya luke aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawiri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati nyalaron beya. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
1: Aba tilaliga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gon.
6: Aha, uaburem.
1: Aba ti larinha gahon.
0: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moises lugu furan dalani luago ter aruhe ni lelani na sielu. Itera linha ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai li chuguni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairon. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio, to lida bonfulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia, aba hariago.
5: Haliasa la furendere ugrile, sundichu aule? Idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
3: Iroga sarafangele. Maria lugu shugon. Libuganya Jacob, Jose, Simon lumohudasi. Yagin hagana walamule no hamalitu no waganawa. Halia getila subdire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesusu hon.
0: Gunda tinha son gurugi lau aba profeta. Mama regali ligi lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
8: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba larinha gu hon haluma banya.
13: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali mehe Juan lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon, Madugati Herodesi gasi lao. Businyati yebeti Herodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lou finho, logo lítico bailá frume guarga cata e letamure haluma tun. abati terinya gu tugu shutun, lu tamuri hani labu lu buang le abadi sehebei, lu lichu gu tun lida aba asiad.
6: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate ele, gama luma kei arinya gala lila lau fiyo, agamba hamu ya misro hotia, aba larinya gu lu lichu gu ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisiru go. Aba hanigani lida aba asia do. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugu shu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi Hourugu lani disciple go tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigia. Aba hafuri do lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disciple gulu.
12: Dar galitia, aniwa te grigia gana ute lida flasule, ona abaya grigia ha, nidha mamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agai ha, heigi ni nu heigi.
1: Aba larinya gu Yesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba harinya gu lun,
9: sengiri gini onfei wama ya, hama bia udiro.
1: Aba larinya gu Yesusu hon,
0: baruhu ma unu nya hon.
1: Aba larinya gu hon grigia, luhanyuru luwagu hidro. Aba lanigo no sangue fein hama biema udre hagia luha burugo. Aba lari e cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no rolani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia haute kimule. Lari gen. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sangue ya no milo uguria egitia. Bogu di hawe uria hama iranen. Aba launa hani Jesus lani disciple go loba tida ogune tugu ya lo hahi urugu loba furugu sun aniha la ona he grigi agoyo. Lasuru launa hani ya. Aba lamude iru labu go loagu ubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu gune ladiga tubara wanye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
12: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gagura su humawei! Aule, manute tu humawei!
1: Aba larinya gu fedro lu.
12: Abureme, ahim bubuye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Igabuti.
1: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru ebuka le nyehin lubai Jesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufude dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
12: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinya gulun.
0: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinya gu.
9: Inayri ni luagu lirau ba bungiyo.
1: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Jesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrabu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
8: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hama saduseugu ariahe Jesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
0: Buidu baidan ladiga funati siyelu. Bina afin arinya gatun, Uribo paida ugunya ladiga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri da hon, ani bidi ti hon luagu chuluha lila lidani ya salbaroni. Gurigi uribo tia, muara tia ha, amuri hatia saini luha fianro luagu awla anugube ya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu saini hon luai lisaini honas.
1: Aba ligirunya, aba lidi. Dans le hain yuraguba y disciple guluma Jesus lou bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinya gu Jesus hon.
0: Goningu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagumesaru disciple gu arinya gu hama gua.
12: Ladete manigu oma fin, larinya gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
0: Kau wagu hatihere da luagu ua ta fin huma, logu atiginya hafinya. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguia tuagu sengu feinto na fani ya bonhata sengu milu wugunia luma atrinye la faninya tau igra gutu. Bule guandu funasa toi sedu feinto na fani ya bonhata gaduru milu wugunia luma atrinye la faninya tau igra gutu. Italiaga me fein hubui luagu mamba la tuagu feina dumreha, dalene aninya gu bui hon, lun haunigra gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larienga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larienga hon.
0: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba hariengu.
9: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
14: Kristu le liraw buguyu, le viva bay buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lo.
0: Fulesi watibu Simon, liraw honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag du nugu chibungi le sielo bai bun. Narinya hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuagu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba sielo.
1: Aba tilarinya gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri ragadu bai lan wugurinya wairi gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinya gu lun tausun lanigi.
14: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siyati la susera dukate lei bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
0: Dise ba noi mafia, babuseru nye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naruti bukei bungi, basami narukei uguru.
1: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru nina, gulei le kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le lumbi liabi lun nuwe gine, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Latika le busenruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagari le magumu cha diti sielo. Kagi ya huu la lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiru buduba, au le uguri garuwa rigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luaguanyahi la hata ige hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
8: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, Aba la nigunye Jesus Pedro, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi holuago aba ubu inyot. Hagi erigunye nunye. Aba lamunye dagun larihi Jesus unye hagibugye. Aba lamiri du ligibu keweyo. Aba taharu du ladegrego ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Elias hameha abagari du banya lida danle segihalibay. Ayanu ha luma Jesus. Aba larinya gu Pedro lu Jesus.
14: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubu sen, adega oge me irwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba Juan yuru miriti. Aba lou buragonia. Aba lagambuni wa larinya gu aba umala le lida ge Juan yu ligia.
15: Aniha nire lehisi yubinu. Le aube ome bulano bunda, adude humile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulo go, aba habulu shagu lo hagibu muwara go le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawago, aba laguru hawago, aba larinya gu hon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaydige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warga tilidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba tiharinya gu disipulu gu lu Jesusu.
9: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarage liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu halila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habusyan ube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi sehe bay, ligie la Elias bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehi habay gurigia, abaliabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahu drogu ligi budu. Aba larinya golo.
3: Nabure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
0: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu narede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa la gumucha mafia ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Abati la denha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal gu duni harinya galun.
12: Kasa wau siya wabani sifiri buribati ligia sagar.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: La duga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahi la ibiha hubai afia ni ibi ni nyurara la kei aba atagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lido mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligi. Uwabai ni kata hasiano ahi ibiha hubai afia ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyen afuri edini luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligie le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Pedro. Aba harinya gulun.
5: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba launa bu Pedro. Aba larinya gulun.
14: Afai hati.
1: Dante le beluru Pedro munadon. Aba lalugu duni Jesusu Pedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
1: Aba larinya gu Pedro lun.
14: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulaso molo muti lubeiti hafaye ha. Au le lirau bungi yu, molo muti na faye ha tisensio na luba nuguchi. Gamalumo, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuro nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi yeti udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensio li yumlugu udiru ligia, buidiru gubei lumba faye ha wa wawuwa. Barubei aba mebafaye runi.
8: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halgu duni harienga lum.
9: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungu.
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamidagua, hamagua, aba lariengu.
0: Inari hau, lua vangala miabe lum hitara don keirahi, mebelbo don lido larue habungi, itara linha lubeiti, Le nyura uti lanangu lungwa, nyubu iligia lo itarabu ila kei aba irahu, ligia wiriti mabu ilida aruiha ni lesia lubai. Gurugi ya ginye le resibi uti aba irahu lida niri, resibi lumuti na ginye. Furume warugu lefugu guduti aba hada gen hai seri genyaba ya lida hafia nuago. Buiti mati ya muga lulaguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikata ilira. Uriba tulumbo anihin laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma taa nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la. Durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manunga humani yaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago hariyegu nye la hani angelegu ligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri garo warigati. Idaliya harihi ilu, Ayanyahi lubai samudu luma aba uguri te feri diraba hada gie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa hon toa yuri dagubon. Ahun ti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau segu hau sun ha ma yuri dagubanya. Itara linye gie ti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri diru ni aba hada gie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu nubun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti. Anyahi hamamoga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me barinya guni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badiga ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninari hau, lagulela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo. Anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidangye yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fa do Fedro lu Jesuso, aba la rinya golun.
14: Nabure me, atribui sa waiyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu wei yasu.
1: Aba la rinya go Jesuso lun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei yasu lun ti ferudu na bani, dari urwa wein disi wei yasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubu bai lua laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyo nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye ha, aba ladinya gurui lula laluguru nua idamu nime ligia tausun lumari, liranhenye, lumasun le lumabai lulafaye runi laduwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibugi urui, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba, na fayiru bi sunle na duiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duiru ni, aba ligre gudu ni. El afrido musu ligi anyingi itera la duna ku luma aba musu liledi le aduiru bali atrifiadre aba largo de ni luigi ligina aba lagumesero achokre aba la nyego lu faye bile ba duiru bali na aba te laudro gun ligi bugen aba la yumro gun lu laringa lu gagura so banu ba na fairo badi bo mahatile aba nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisuru gun dari la fairo ni la duen dale hari bali ha hibiru musu katile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de goni lu uruwe aba lona ha uruwe ogei aba larien gonu musu uribati ferud na numuti sunle badu e hala de gaba yumro gonu luti e begin e gudeme ha bu ban lu bouba ke gudeme ha bu na bon aba lagani do uruwe sarago aba lichi gudu mure lu ha sufre le gudu ni musu ligia dare la fairo ni son la doen ha
1: aba lasuru jesus oriengena
0: Itra lo bagen la duga nugu ci bungi le selbe hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti dangya lani.
8: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lo lobo wagun hudia le loege obo le nyenge lubay labo te weyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harien galun.
16: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungiu, luago luma gen la furumia ti da, da lela duga balia bungiu grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harien gatiginye. Lige ligru bay lubay wuguri luguchin toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigurige. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Lige mon lubay lafani raguni wuguri le ladona awagu dubay bungiyo.
1: Aba ti haligu duni, harinya galun.
16: Kati wagu larenga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri luntigiru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higir gong hama humari. Kamalumu mama li nyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Le gya agamari tu wuri to igira waro. La diga ya gya agabara hane.
1: Aba ti harinya gong lani disipulu gulun.
14: Ahin itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubay luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Maso tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amya guendari giti lebu na magamari do hama uguniya. Anyahin itar gubanya no luma ge hagara hon. Hibri adugu warguti hon. Hibri reidi itiya magamani duga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubay lo heseribi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do lan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhu yin lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Igira huma lu hayabi iranhu yinu. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhu yin. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
1: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhu yin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
17: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginya buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
17: Kate iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
17: Gufli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu. aba meti biabi aba me bafalorunina.
1: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilaregu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubi. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti malan lasigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigulau lebelurun abarisiti lidon arui hani le sielubai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo hariaga.
12: Kati tigayara bila salbaru.
1: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
0: Sinyati ha salbaru gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilariago Fedro lun.
14: Wabure me. Wagia, igira o mali sung le meha wamba iluwa falar nibu. Kaba sami biha?
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan sung kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sung nuairikon. Hugia lea falaru balina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nyahaba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwegien, eresi biruba sao wei asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumeti nyaba nyagweto, hagia bagumo honi, sarago ha gumo honi banyagweto, hagia bafurumie.
8: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinha gu Jesusu.
0: Itar linha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu ha nadagi mentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mentinha lo la fayiru niya lo agu veju. Aba lona haniya nadagi melicharu rugu. Lariginha, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu amu uguri ya mafista tinha magi durugu. Aba larinha gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yotetinya nyen. Aba lariye gu hon. Kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi umariga. Aba hariye gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lariye gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbe, aba larinya gu labure me ishari lon habu ti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyan furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banyan nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti luago aba weyu. Lariginya, dale lachiruru bai hadani ha atatiru banyan furumi. Aba harita gu luago gibe ti mabe ilan hibihi. Aba gien hibihi ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari. Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago lun aba hada gien. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nage luwagu faye ti luwagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya luun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia, gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem, aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
0: Ke lubai harihini, amuda rei nawanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Ha lun banyan hasiya do runina lun nowe. Aba me hedere go runina hon ha mama banyan huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara go nina luago gurua. gamalumo na sarubali dange oweni luagu luru wa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun, tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
3: Riaga balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon vene, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamureha bai.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Era el que me jugó.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ruda muti habafu. Ahin hida, mama luba. Le abun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi aguari ghe hida agen le abun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri ga rawari guti lunne servi duni wa, niyabia lunne servi dun luma lunnichigu ni bagari le begi miha salbaron saragu.
2: Dale afuri deina lubai Jesus u hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afala ruti Jesus u. Yenye nu biyan marihi tiye yun laru ima, dale hagambu bai luwagu Jesus u lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
3: Wabure me, ladiga wagu David. Gudeme wa mabuo.
2: Aba hadeni hangrige hon lu hamani sho. Ligia ti ma haguwa ragu.
3: Wabure me. Ladiga wadu Davidi. Gudeme wa mabuo.
2: Aba lerede ragu Jesusu. Aba laguwa ru hon. Aba larinya gu hon.
1: Kahabuse robe na dugu hon.
2: Aba harinya gu lun.
4: Wabure me. Buseti wa warihi.
5: Aha wabure me. Flesei bawa.
2: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go,
1: Heba lina li rara fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyin lau aba li rara burigu tuma. Aba me hafara gadu ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyin adumura ti hon luigin hadugu ni, aba me harinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya lan.
2: La sustere dubai lira lu lagun filiru leme helarinya gubai profeta dale laburi habai itara.
7: Arinya gafuma lun kuburu gusiyon. Anitse buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba huri. Wariu lau aba lirada burigi. Animalu anahati ilan.
2: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadira gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru ubanya, kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
3: Uweri guni.
8: Nuga wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi.
3: Uweri guni.
8: Uweri guni.
2: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu saragu.
9: Kati sa grigia le.
2: Aba harinyagu grigia.
9: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
2: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
10: Larinya harebungi yotida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiweru tiye.
2: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu. Aba lareida guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhetele lurudu Moises milagur buile ladigubay. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha yi tempul rugo.
11: Uwari gini lula diga wagu uruwa yi Davidi.
2: Aba haganyi du. Aba harinyagu lu Jesusu.
12: Agambu bumutu ale harinyagu bai ha?
2: Aba larinyagu Jesusu hon.
1: Aha, agamba numutu. Maliha humagi nisantida lerenu bungi u lenye lubai larinyagu wa lubungi yu. Chiluti buwari gu yagunu meme loi sielo. Ani iraha yi nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
2: Aba ligirunia, aba lidi uburugugia lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeni.

0: La ruga binafi, dale la gribu dube Jesus uburugu. Aba la lama chun. Aba lari, aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba lari ngu tu tidibu igu tuguya.
1: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disciplu gukate ile. Aba laweri duhanigi. Aba harinha golu Jesusu.
2: Ida liasa taça rubitid bu igu to itra li furese.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
1: Ninaru hau, aho afinha lego muti. Mama rubi kati libe le na dugubi tontid bu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha golu wubu le, ki daba yagin, tabu babarana hon. Aba me lasu seretun. Son meginha kati le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu templo rugun, da nihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinha abuti gu lida hafinha hurio, aba harinha gu lun.
3: Arinha gabay won, kalabiriche bay luba dagani kate ile, kai ichu gu bali ubafu lebun.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Nal gadan dagin aba kate, ahin hou naba aba menarinha gu hon kala a ubafu na dagay burikate ile. Kauna abalin huang abati seha. Bungio o di wugunia.
0: Aba hagumester wa dimre en hama go aba harinha go.
3: Ah, warinha ga. Logo bungi la ona habali. Larinha go unka la wogu mafinha bailun. Logo hona hala wugunia. Ouser go wadi wagriga uribola daga afinha tinsun mutu. Logo profeta la.
0: Aba ti harinha go lu Jesusu.
3: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginha ti larinha go hon.
1: Marinha go nubai ginha ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
1: Na bagda gua aba kate hon. Harinha go imen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisane go. Aba larinha go lo aba hata gen. Nirao baiba na dag mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha go lisane lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gon aba lidi na dag mi. Lari gen aba lidi uchi lari hile aba. Arinha ga ina le ille meme larinha go baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le larinha ga. Aha, nidiba. Kamalumu, miditi. Arinha ga humaiti no. Kage hada ge biango bayadugu balile labusen robe ugchile.
0: Aba harinha go.
2: Le furumi ati.
0: Aba ti larinha go Jesusu hon.
1: Ninaru hau. Lago shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gomati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. La daga nyumbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri ha bagari ton. Ma finya no ton lon. Ahanya ti ha gubra ha banya lisensi na gomadi ha mahoro. A finya ti lon. Huwia la usung ariga humani sun lira ma sansi ragun ti hi gabri lon ha finya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko. Aba la daga baria ro lao. Adega ligia aba age lo labiri cha wagon tira bebe lidon lumaba wa yalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ishari hona dagi mitinya aba lidi adega weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani aba lona ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya ulese hame aba afar hume aba hilagu bay. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hao haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi meitinye hong. Lagumu hong, aba lona hanili ra, aba larinha gulungu wa rugu inibebe nira hong. Dale harinhi bali na dagi meitinye li ra, aba harinha guhama guwa. Ani haa bale resi bire ya laga, wafara lihi lagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
0: Aba lalig daha Jesusu larinha ga.
1: Dame ti liabi labure meichari. Kabage ladiga hau na dagi meitinha hagi.
0: Aba harinha gulun.
2: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi meitinha. Halu tinha hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinha hare nuagu. Dubu leme he aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure me adig balin kate ile. ani weirito wanigi lao. Ega nene gube hon luagu lagi darua bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube leda hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bai Jesuso. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesuso adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
1: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu no uruwe ariha ya amisra ho tiyan. Aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Abalarinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. Abalarinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
5: Abalarinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howeredu ariye kabala gayara la hadugu, lu haniyaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uware hama hadage lanigu erodesi, ariyaga lu Jesusu.
6: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariyengu be, lagu gina rufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luwerigu grigiabu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
1: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
1: Kaiyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu.
6: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lida ge oweni. Kabati umari wuri tuguya hadan ge sed gamule nuguati nya ha. Larigin marie hamasun hagi etuma.
0: Aba larinya ku Jesusu hon.
1: Gulei watan. Dadiga le bidin etogu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari. Mamaye don haba. Michu con jamaya me hasani gulo marie. Kaisi mamari don jamá ángel go cielo. Ahi ti luago sara jamá hilanya luya habagari don. Malinga humagi li sanle larinya gubi bungi yu guanari gu hon. Larinya hare. Au lubungi te bei Abrahamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ete la linha lubaiti. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinha guti hamuga bungi luago habungi te la. Ladega mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile. Aba taweri du hanigi lowle larufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati leduru do Moisesi. Abu seruti loucha guni Jesusu. Aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi. Tau sombu wani. Loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu. Furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri guni le nege le. Itra linha. Hinsin hamah bibiri gubun ke binsin gubun gua. Bia gumadi le, lige ebu belun sun liluru do Moisés e luma haruf da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu be libugiri Cristo le lanua dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
2: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
1: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi ti ni aba luleabi alga dagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani discípulo gu hama hibiri grigia hanyen baya.
1: Gabafu tinha aruhu da hatinha liluru do Moisés hama fariseo gu luha furan wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le harinha gu benhon. Gama lumon, mafala ra humi le hadiga bai, ladiga harinha gatinha aba katei hadiga amu. Roha muti gu madi hon grigia keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madagatia ni kata lo hitera guniya gurigia luago buri anuguni lani na luru du le hichi gubay hawago. Hadagani son kata lo harihi niya gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tiranha ni gafu lao lereru bungi hereberugo luma luago buri haruna. Luma lo hadagra gun tawo to dururutu. Usente haraga dani lupi doaga yubaru li dan egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya luon habustura kong gurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Luongi ya lagu waruni wa hon maistirugo. Ayin huguya, migra huma lu laninya waguni wa hon maistirugo. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maistirugo au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogo nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me luon laninya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufuri no luwaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. ebuga humuti moa afa ya humi barana alu hagurige lo hani gome dati le ibiha humali le habuse robe aba hadugu ni hagurige hagi ya lunga dina ti mahamani mafi ogati sigo hao ugabu hugu ya dunde hati ya marihi tia arinya gatun luago lela hagurige ichi guti di mure ahi afi na toago templo mala na lira ani ahi la afi na luago tigolo na templo anala lira lunti la lagun fliron ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai golo o di templo todugu bon lun sagro bai la golo Arenga tunginye luago ahenla ichi gagurigia di umure lu lafiron luago latare malala lira. Kama lumo ahenla afiron luago kate le adagara gudua boi luago latare anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao, marihi kagi weri guti mabai, kate le luago bai latare o di latare le adugu bai kate ligia lun sagra bai la. Le afiron bai luago latare, mamare ginyen luago latare lafiron, lafiron yaginye luago sun le ligibo bai latare. Leginha afinro be toago templo, mamar ganhenguinha toago templo lafira. Lafira nhaguinha, luago bungio le agano beitida. Leginha afinro be luago cielo, lafira nhaguinha luago lala bungio, luma luago bungio le nhuro be luago halaligia. Fugiabo guhugi arufo da tinha liluro do Moisés ramafari sogo, biango atigibo. Adaga tun disse farente lau hidro le menta, anise, luma comine, lu richo com aba farente lu bungio. Anime bene se atun lau arubu dani le weiri gu tema beli dan li liru du bungiu. Kei buri, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba I hadugani, minki nuka humei me hadugani le libiri. Hugi adundu hati nye manihi tiya hugi ele, as hi atun aba minimini ani hulutu aba kameyu. Fugi abu gu hugu ya arubu da tiya li liru du Moises hama fari seogo, biangwa tigibu. Adaga tun lo harita gu gurigia lagu buidu la higaburi, Itrahinha kei uero luma siya dole hachibu bai bogu digiña libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iveru ni luma igaduo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humei uero luma siya do loragiru gu gien furumiye, aba meginya laruma du bogu digiña libiti. Fugiabu gu hugi arufu da tiya li liru do Moises hama fariseo gu, piangwa tigibu. Itrahinha kei umuwa hu lea fainti houti lau haruti bogu digiña libiti. Uende ti larihin, Ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itarahinya, bogu digen hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gen gurigia. Ahin muna degen hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru don mwesese hama farisogo. Biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwa gula iluago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigia hama habuidu banya. Abati harinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushego, midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagushego. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richakwa bai dari lumon sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagun gurike halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chukwa huguya dubu hawagun halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, Kapitulo 25
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Hamaranse rubanya dale hanugo bali halampo manugo tia amogasi loile lida bai halampo ahanya ti haran se banya baruti habu de laugasi bogu di loile lida bai halampo kei siti la dara saron adari abala dabu dagunga hago sungu bai aba harumugo kebre luago ami de ari bo lega lagambu ni wagu araguni ani te adari furihu mai resi birei aba hasaron sun urinya ni buringi hagiya aba hagume se roaran se hei halampo Abahania guhamaran serum banya, honharan se banya, ruma murusu lidange higasi won, laduga lenya guchawa lampo. Abahania guharan se banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo mehon. Eba gubay lenya lubila lura hoa aganha homamo gahongua. Dante, anyangra la hamaran seru banya aganha gasi, lige liabin adari, hati aran se banya, abahebelu ruluma lidon marie, abaladorunu abena. Larigien, Lige hashilu no hibri uriya ni buri ngiya hagiya abaharinya go wabure me daraba ibena waba abalarinya go hon ni narun hao ibidye tono.
5: Abati larinya go hesusu hon.
1: Aga go duwa nyo homa ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala aura na giri buda awle wuguri garo warigote ubo wakon. Itara linya aruwe hani lelani na siyelo kei aba wuguri Le dan le bay la ranse han lo la dugu weya su li don amu fulaso, aba la guwa ron lo monsu ni, aba li shigu ni lisensu la bugion haria han. Roti keibri sengu milu fiadre lo aba hadagye, keibri bian milu lo aba, keibri milu lo aba. La fari han ni hon kei ha bafu lo ha wadigo maridu ni, aba te li din lo agon lo weya son. Le monsu le resi biru bay sengu milu fiadre, aba lo wadigo maridu ni, Aba la ganyeru ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itara meme le resi birubay bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinti le resi birubay milu, aba lidi, aba la shigin aba huyu, aba la ramuduni lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba la giri budun I yubudiri, aba la gumesaro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba li abin le resi birubay sengu milu fiadri, Aba le dere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganye rube ligi buogon. Aba la rinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunun aniha sengu milu naganye rube ligi buogon. Aba la rinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birube bian milu fiadru. Aba larinya gulun, ni yubudiri bianye milu fiadru bichi gunun, aniha bian milu naganyeru ligi bogun. Aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gine bariya ha, kei mon gunda ba uwara numa. Liga liabi le resi birubay milu fiadru, aba larinya gulun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabu na guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga ruba nikata. Ligi ananufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti lebani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabu na guna, abuta haau lenye lubay mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gitahume isensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adigu wibuiti lau le luma bay, lichuguba lau un lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri gara uwarigati ubo wagon, ni abi ma kei uruwa ige yegu angheli gunawa. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara gu dunia sungu rige. Aba me haundara gu gurige halile na sungu laso nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari uaguwa kei la fani na guninya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyanga me honha loege banya nowere. Higo ugu, uge lebinila lebe nuguchi. recibe humay arui ha ni le aranse lalu be huba lume gel dugu ni bungi ubo le daga dale na lama shubai ruto egini no dale magra ugu no bai ruto duna no dale ibu ganya han no bai kai chulu dugu ti ruto muna no daga ti madagra guni no agu ruto dugu no dale na sandiru bai yutu tu arihana dale na daru bai yutu tu arihana aba meti harinya go richa go ti hagi no wabure me Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngoigini bu. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bu. Ida bugagia wariha bu kaishiludu guti aba wichi ngomona bu. O madora kunga aba wichi ngodago bu. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba odin riha bu. Aba meti nariya gohon, ni naru hau furime gwarga kate leha dube lun aba hada gena muleno. Kala luna bu bay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dice huma nwe, ugie le lumbe ha sufre no lun sonda. Eba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Lidiga nale na lama shube, michu tun egini no. Nale na magra gu nube, michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michu gu tun muna no. Mege tina dawgo michu tun no. Sandi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba meharinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida bugagi wari ha bulau ilau mo o magrabu ke chilu du gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go wamani bu nanya go meho ni naru hau lagu furumi wari gna kate le madugu hu bai hon guri gya kala luna bu bai madugu hu muti gi yanu aba meti hau di ha mafio gati lu ha sufri ru nye lu sunda ha meti rishago bai legi bu ga bungi yo Aba me houdi sielu lun hagundaru nye lun sunda.
4: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadirgu hama ugrien weirgu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugri ya weiri gutia aba la rihi gu hon
8: a figo hadin la unetere gu aba gugri madunu ti lulonwe
0: aba haria gu lun
9: kamia gele wam bugelu bari hi laulira
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
9: Siente vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
0: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba ugri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chilulumo danle. Itere lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
10: Baruga kutidarandi muisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayu hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
0: Baruwati, Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
11: Buguya sa harue tabai horiu.
0: Aba larinha go Jesusulun.
1: Buguya guanarigu arinha gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama ugriya weirigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
11: Magabo bumuti sa le harinha go ibuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri dun lanige gomadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
11: Kahabusa rube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha gua Cristo.
0: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
12: Madiga ba ni kata lau grigi uara guatile. La diga gavena dutinabuga aba uene du uribati arie bubuga la diga grigi le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama uguri ya wairi gutia hada ugridi ya lu hamuri ya halu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su gridi ya hagia. Aba lariya buhon.
11: Kahata ge biangu be hapusar bulu nigira gudu hu.
0: Aba hariya gu.
13: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariya gu pilato hon.
11: Kabati na diga lao Jesus leo be lari wa guwa krispo.
0: Aba honda bu sungu be, aba harinya go.
13: Dago be lwa guguruwa.
14: Aha, dago be, dago be lwa guguruwa.
13: Dago be!
0: Aba larinya go pilato hon.
11: Kati uribati na diga be.
0: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
13: Dago be lwa guguruwa.
14: Aha, dago be lwa guguruwa.
0: Dale larihi bali pilate luago sian la ladiga nikata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
11: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
0: aba haria gusu gridia
15: wagi hama warahi wanegubo frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labulugu. Luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibuge aba hehera halao aba haria golo
8: kabaga ila haruete huri
0: aba gie hasuere goni anige he maburi ligia kicha go ilabulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golo ago aba hanige ni lu ladara wagoni wa luago guruo dale afuri deina haya lube Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni lu hanigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deure guhada agu. Itara liye la gunfuli rulemehe la buriha bai profeta.
16: Agure da tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hada erede la tau na deure.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubei lariyega kala liduru bai. Itara liye aburihoni ligia.
11: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
17: Dugie le ganyara bibagu lumu tempu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu baibungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha haria gu hama gua.
7: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegye gurua. Afinyo mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lube luagu hinsi elalu, kei aniya galali lube won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gea amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, larinya ga?
18: Eli, Eli, lama sabatani,
0: mini la lira nubungyute nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyibu ibe agambuti aba harinyago.
19: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi lari gen la didire gduni to diwen garihito aba lichugu ni luago aba wewe aba linchu nulun lulato gama lumon aba harinyago hahibiri.
14: Ingira bay wari hale ya nyumbi Elias salbare
20: wari ha nyuwe
0: aba ya la dugu Yesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba la dagaro aba haraba ganale aba la bou ha dubu aba la hunre chagun umuha agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya saragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigru bali Yesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
3: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deyna lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Lida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba ti lariyango Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lun.
3: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga lameha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuhu. Darime luru wawe yu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sarali la. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
11: Baruhuma fiu sudara, heba choruhuma yumuhu le lubui duaga ihuaratsi.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia lo lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaragu ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba ti lariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
16: Manufu de da bumana, subu se titun luagu ala uyenu kesu sulegi, aga luagu ubi luagu guruwa. Uwa tiga, sarali ti lariyangu ni, ito u marihi flasu legini, nubai lichu gu. Aba mehidi fuese, aba mehariyangu hon lani disiklu gu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa galileo, nyei batarifi.
0: Aba houdi uriya hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. aba hodi eiba goina ariya gain hod discipulo sunti anya hala luago uma dige la rufu dagu Jesus lungu ho aba labusuru ho aba ti hayara fadulu aba hahudrogulu aba hoguru ni lugudi aba lariya gu ho
1: manuhu de dehuma heba visra nyanani gulu hodi gale leon lagu nyimba la harihana
0: dale hodi lubai uriya Ligia hodi hada ye sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahidaguni le asusere dubei hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu te lida hafia hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariagu hon.
6: Hariange me logo dan la leunhala arumugariebu. Abala haya bilani Jesus discípulo aba hibe rohani lugu ahi la subu dira gumadi matikate le wadimu reha balu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau
0: aba tiheresi biruni suda rahage sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wa hon itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le aba lubaiti haudi unsu discípulo galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun anyahe ilan hadagya, logo ti hafinye luago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinye gu hon.
1: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
3: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
2: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, bruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
16: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biaga. Agambu o tiago umala lilinda fulasu magenda bati, larinya ga. Aran se guma uma luba ababureme. Daraku ma uma suruti luba.
2: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hungrigia lun hasakri ha lu ferudin walan hafigom badise wa hagiyami abati ha hayabu inlida gesun judea luma sun jerusalem agambe la purichi ha anti halle hagufe seruni hafigom aba he la badise runiya wan lida duna legiri bai jordan lauti me ha lura kameyu la deira gua juan lauti gueru la girga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
3: Anite bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadu lau sifri sandu.
2: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bilimuwa ha Galilea. Aba la badi seruni wan lidan duna le giri bwe hordan. Dan le lafri dun bwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielu gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
1: Siluha lidan, jarafa li larui ha buingiu. Asakri ga huma, afin e homa logo ugano le lanina asalbaruni.
2: Logo aban vejo, eibuga ina linha Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinha gun hon.
1: Igogo, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi no.
2: Aba igirunu haseni furese furese aba houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama. Ha idere gubalinya aba houdi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar naumu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyo gubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
20: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san lu bagiri shaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
2: Aba ladenga Jesusu lun, sifiri uribati ligia larinyaga lun.
1: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
2: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi aba halu gudagun hamagu.
7: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
2: Aba lagambo honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandi nyongla. Aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na flasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia, halau tinya amu ye guenerigu luo yeri sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le, hadari rubali aba harinyagun lun.
21: Anyahin tasaragu girigi aluhagu.
2: Aba larinyagun hon.
1: Keimon lidun buri fulasu le jarafabay, apurichi hanamu gaginye nyen, ladega lun lira niyabi ubowagun.
2: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hina lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
7: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
2: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
1: Pusentina, arida guaba.
2: kai larinya gu itara aba larai da gu sanditi ligi aba ti launa hani hesusu nyingi lari ginye gua arinya gaina lu
1: mabahu da gu baiti ni kaun nyudur gu baru da gu bungu lu hafadri hurio aba me bishi gu ni badagara gu dun lagu baruma do kaisi larinya gu nu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lagu arita gu hati bula
2: aba rugu lidi aba la bahu da guni sun le asu sere dubai lu hon sun grigi ligi ale bubai la sinru la lere derun hesusu furango lida ni aba flas aba lere derun le nyi lumuti u hama grigi la sun lira nyi bu meme tinya lida ge sun flasu arihe
4: San Marcos capítulo 2
2: Ati reveyu larigi aba ya lagiri budun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigi luagu giribu halila aba hondara gu saragu grigia darilu mabaranya la ni benab aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba ati hayabu ingadiru ugurinya baruna hagia aba uguri le deregu dali lugubu Kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusu nluwe gen tablugumuna, loo ginye lenyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye inginye tida lubarari. Dan le larihi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
1: Ninao, ferudu nawali bifigon.
2: Nyenye nu hada gen arufu da hatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasami naru
0: kasa wagu la dimre he itara la nabu guenga le bungio la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungio
2: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gu hon
1: kasa wagu hasami naru itara kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le ferudu na wali bifigon O larinya wagunlu, saraba, budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwerguti luferut na nafigo.
2: Aba larinya gulun sandit.
1: Saraba, budabon bubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinya gaili
19: manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili
2: nye inginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
1: Falabana.
2: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
7: Idalinya sa legu imbay kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
2: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
1: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
2: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galung.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
2: Aba launa bunia Jesus.
1: Kayera tifunage hayuna ro amisro hoti lidon aba Marie dale anihin la adari nye hama. Anyanihin lubay adari nye, sinyati hayuna ro, luti haygin. Lechil rubada lula nugunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafada hotu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ogo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do moises ha achilur banya jerusalem ji aba hariyangu
1: Ugurile, ani Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ti lagu arun Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagu.
2: Ida luba gayara la saga ni mafia, mafia guanargu. Fulmi aguar garuhi hani le afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begin ha dunaru idu henyu keisi du henyu aha ya fani nago ahi ha mugati afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela durano lagu mucha kwa gulergu be lira uwa tinia balu le belu lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gun la ugur le herete ligi forumi itra rgin yin ka yara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
0: Larinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachili rungu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luago. Hati nyu banye ke yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
3: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanya di bu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anu gu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, hawa gun ha nyu banye ke yegu lau, aba larinya gun.
2: Anya ha nu gu shu hama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda bungi yo. Agia na mule nubanya ni tunu tuma nuguchu.
4: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunaguti aba lafu ridon abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati naguwa dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malu buidun aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
0: Abati larinya gun hon.
2: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
2: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu te laruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupe kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu. Larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, ke malag le lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, Itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumo, weri tumati hafudu lawa kati le lani na ibagari le. Aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habu senu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gama lumo, anyahe gina gurigia, itar hanya kei ilo le abu nube ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, alubo huwa tikati buiti hada gien, ke ilila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo, uuru wa wengi osa.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien, aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata leramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wati lo masubu diruwa baila. Agarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniye getiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagie hamisra hoa. Ruwa re ya ligia me muruso lau. Italalia lubaiti, le gamati, lichikuba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Aria katiginye Jesus.
2: Itara linya laruwa habungiyo, ke le Jesus rdube lu aba wugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, aria bula yebe, o weywe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la la Jesus rdu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha. Nyenge aba labuncho ila we lao ila. Da telefonale lila nade, aba la tou honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa la nega be la ruwa habungi, o kaha muga himplu ga yara be wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida amua. Ligia aba lidange ila le nyure uti mabai ubogo. Gama lumo, da le labu nu, aba la weri dun, Ligia weri ti mabe itidage sun hidru gaiguwa tuto li dambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le li chigubay.
0: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laruwi hampungiyo hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusru ga himpulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba la fura gu aba garaba li hereti. Aba lebelu ha du natido uguni dari lu yebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu ti yuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
4: Maestro, meberese kutu pusala uwa dipire guala.
0: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lu lagunu.
2: Manibu, derege de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba atilariyo gunhon lani disipul.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halgidagun hamagu.
5: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
6: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uwati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hamali la lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni, uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Sua da ha leibugu ariabu veyuagu. Agora he na logo buri wibu, luma buri gabu sandu. Iba gwe na ligia lungua laudibu. Dan le, larihi balin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leibagu lubarun, aba lahuduragun, ligibugin. Aba laguaragun lung.
7: Costa wagu bemetera wamu. Jesusu lira ubungu leyu timabe.
0: Ayumra guati na bun logo liri buingio. Lung masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
2: Sifri uribat, igira bay gurigia le.
0: Aba lali gudini Jesusu.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
7: Lehio ninya, ladiga kibetio.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lung Jesusu. Lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
7: Una bawahado buiruhu hara, ruba umamu luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafuridun luwe grigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyenu hawara biyan milu buiru. Aba hagura gun buiruhu hagia hongu alwege wibu, aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufide dagun ha aunigiru bali yambuiru huhagi. Aba haiba agun, abahu dagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arahi dagwale. Aba hanufide dagun. Hati arihu balin, aba habahu daguni le asusere dubai, lun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumura guluga Jesusu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, Jesusu tito uguni, aba layumura guguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lun, lidin lun. Mahati Jesusu, arinya gareguti lun,
2: Bai babu biyong hamong biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bi babure me bundi buwago lao lugude me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serung abahu dagui sun le ladugu bi Jesusu luogu lida sun fulasu Decapolisi. Aba tawairi dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budube Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna. Aba hayabu igua durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliabu yaba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
8: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tukuyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaluruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu ladairagu. La dega tarinha gutun guarugo.
9: Lauro gumena guru no la dega. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutun gua, logo areita gua ulan. Aba ti, la sandira un Jesusu, logo areita gua da lilan grigi la ulubaf. Aba la gara ragun hawagu grigi ha. La naga gien banya. Aba lalig da ha, larinha.
2: Kaguru bi tuagu na daura gom.
0: Aba, harinya gom lani disiplu gulung.
10: Harinya gupinya te luhi be grigia ya alba gomuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
0: Aba lariya gom Jesusu geye gulau, alu haka la aguru bi luagu. Aba, ya bi uri tuguya, adada garena lau anufudu. Subudi yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen, Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafie baiba lauda ranglo arida gonyulida ge bisandi
0: nyengil Jesus wadi mureha lige haya bu inlubie ge wugri le buga nyumbu iboy ogai logo tisandi lero aba harian gulu tuguji irahu tuguya
4: hilate bira igere gube be maestro lungu aguento
0: agamba lumuti Jesus le harian gube aba larian gulu wugri ligi
2: manufu de daba afinyeru guba
0: mahati haudi ngamu luma luei digie Pedro Santiago luma Juan le la mule Santiago dan la chiluri mboi lubion wugri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu mwenya aguara aba lebeluru aba larian gu on
2: kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itera mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere han lao aba tilafu ida gudunia Jesus sungu boi nyingi aba lanuguni tuguji irahutuma tuguju hama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyingi tuboi irahu aba larugudini tuhabu aba lariya guntun
2: talita kumi
0: mini lan lira bunariya ga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu weiri oheru duziru mutau aba tawiri du anigi grige hanyimba aba lichu go Jesus di mure hereti hon lu mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya go hon lu hichu go egini tun
6: San Marcos capítulo 6
0: aba lidi Jesus unyenge aba lagiri budu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu bai lueyo emera aguni aba larufu da han ti da haligi disinguri sara ku hanye gri gya agambo aba tawari du hanige law larufu da aba hariya gu
3: alia funa san la frendere gri gya le sun le kasan du yere li chua o le luago bai ida lia sa gayara lu bai la da gu milagro sara fa gai galle tire maria le libu gan santiago jose judas y luma simon ani wama yanu gien litun
0: aba hichugu mabauduni luago aba larinya gu Jesusu hon
2: gunta tia sunguri ge lau aba profeta mama regali ligia lita ge hageira o hadu hela o tila na haba
0: ligia lasi yanu bai la duga amu milagru nyi loid ge lichugu luha bu hawago biyan ro sanditi aba larai da guaguduni wairi tuti lanigi lau mafinye hama lari gen aba leibuguni lera hunyi flaso arufu da haina aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu lun lagume serun ouna hanya bian bian aban lichugu ubafu hon lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure hon lun manugu hama nikata logo haibugu loidige badu maulumuti ginye hanugu ni fin ni sagu ni sens lun geidig la hasabadu luma bian matan hasimisi arinya gati ginye hon
2: namele hebelo ruti don aba muna pusura Rei de Humanya inti da meme muno tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui Humanya ingia, aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi, liseini me magunda ni hau lila na fulasu ligia. Igira Humanya kei hadari ragu honwa, ninaru hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Abati hafridun, aba hapuri chinha hongrigia logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun sarago sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, sarago hanya ariyaguti.
11: Saraya huale abati sehebai lida geoweni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
3: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
12: Aba profeta keiha binat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
11: Huale meha nadira gudibai chigle, saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huan. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha la niña gunhua lun Herodesi.
11: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun hua tun Herodesi. Aba tabuse run tafaruni hilagube. Gama lumun. Siyatumuti la diga hanufute tumeha Herodesi luei. La diga aba la wuguri richagwati ani sanduti hua. Aba te launi giruni. La usudala la gamboni Herodesi le la riangubin hua. Aba le rederun ibidi ugalun gabala la dig. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadareluni Herodesi tichansi. Dale la gufli rumboi Herodesi irumi. Aba la digun fedu hong kumadi matinya. Ama habuti usudaraga. Ama amugrigia. Wailguti ha galileva. Aba tebelurun tiro Herodesi nyihi lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma. Lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
11: amuri habai le babu serunuma nichu kubo
0: rulu mutilereru tun logo nichu kubo ilan furume goyo gukate le tamuri ha luma tun ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugu
13: kapasa namuri ha lum
0: aba tarinya gun tun
9: amuri habai le chigu hwale pati sai habai luma
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe aba tarinya gu lun.
13: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe saragu. Kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara. Laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahi tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dali hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahuda guni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
12: Parikali tia, eni uo tia agana uti elida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu.
4: Bayara tifnagi wode gai hafeng hon. Você é o atemuga, lebe que tinha sabe e o adagi mano, luta ganha um feio sujo.
0: Larinha ga Jesus o hum.
2: Atrinhong é feio hum, ei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
14: Sendo feio hama bia udru.
0: Aba lanyura do negrigi é sagadio. Aba hanyuru san san luma de mim san. Esse larinha gul hum. Aba la nigni Jesus o sangue feito luha burugubo. Ama bia udro ha aba la ribu cielo. Aba la tei juni buingi utuago. Aba la guba chagunu. La rige aba la muru sohnu lu lichu gunu hon lani disipli. Luha fare in hanu hadan grigi agi. Fare ingo hamanya ginye bia udro hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. La rige aba habu incha gudun duzu faninye lau tife feng luma udro igiragut sanginya numilu wugurinya aigitinya baugudin hawai wurinya hama irahunyu abatiladina gudunya hesusu lani disipulugu tidon ugune lu hahinyorogu luba lu hachiluru betsaido sungani hala ayorogo hongrigia dale nyudu hanya aban lidin logun wubu afrida lubu ingyu dala gunye dube la mida aruduna ugune au disipulu Jesusu rugale buga labu wa muaru abalarihi logo ere guhale la hulu ehe ha la duga abaru nyi la garabali Dubala ruga abalidi Jesusu awagun aibuga ina ligibu wa gutuna lasu gura yebe hao dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna aba haritagun logo ufinyon la aba haguaragu Laduga sunhagia ariha hamut, aba hanusu de dagu, aba ladimure ahon, aba larinya.
2: Ganiku huma ei, manu de da huma, aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lau. Laduga uwa gilila gufuranda hamani milagoro, le latigu beitau fein, logo gabafula lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti, aba hagurunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba logo nihi la Jesusu nye. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe, aba hicha hon saliti ya ume, aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi hagia, luagu taru ladagiragu, sunti ha aguru banya luagu araida guati.
6: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gie logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gie bungi. Outi ya machibu gu hama ihahapu. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoe hahapu. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudiyoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
14: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nubie hahapu.
0: Aba launa bunia, Jesus.
2: Linaru profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grigi ha hayumaro rugunye hichi gai nebe seino aho tu haniki tise to noi mala te hau duro gun no la dega lenu gunye ha kuma di wuguri ha harufu da
15: aba larinho gun Jesus
2: igre homale lugoma di bungio lu hafala ro ne binadu ha kabri binadu grigi la sibunu wa saudiero Vero lumakati libe na lera. Maestro guginha buiti huguia. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubu. Le anaba gutinho laguburi gu hilala. Ainti huguia. Arinha gatun lo agayara la larinha gu amaguriga lo lugu sin otu lugu chon. Sinyati nedera gu nibu. Latiga son le numa bai. Arinha gadina lo agu lun la nishiku ni lun bungi. Lo agufurumi aguare gu la le arinha guti itara. Mama le la lunti lidera gu ninyan laguguligu. Lau lira, me bege gu da huma li luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hong, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hong.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwati ni kata beluru ti lidon grigi lu lawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titang ila nige grigia ligi avia da gudubal ni ligi bugia pungi.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigia hagia, aba le beluru munadun, aba haligu duni ilani disiplu gu logu heimplu le. aban larinya gun hon.
2: Uwa ti sangu furan da homa, uwa ti sangu furan da homani, luago son lale ebel rubay bogu digin li dongurigia, si ala la via da gudunni, ligibu gen bungiyo. La diga me belu titi don la nige, loraga irugun le belura, nyengi abaya lafri don li dangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gen bungiyo. Arinya gatiginye,
2: Anati le afri dobe lida ga gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ga bungiyo. La diga lida gya gurigia, o tida gya hanigi lafri da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gya hanigi gurigia liabi, ligia te avia da gudubalinya.
0: Abalitu Jesusu nyenge lobo agun tiro luma sidon. Abalebele run tidon aba muna, animabuse runti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, abatagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Abatiabuin, abatahu duragun ligibu ge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tira. Aba lariangu Jesusu tun.
2: Nuti nidara guniya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin nutagida runu wa fein hawe isanigu lutichi guno hong only.
0: Aba tona buni tariyang.
9: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine ay kiti dageti fefento hagubo isaniko
0: abati larinya gun Jesusu tun
2: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uribati ti dagiya birag
0: tale tachini rumbai munada abata dari runu irahu gabanaru furi halisi firi uribati ti dagi Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidan ge buri flasu lanina Decapolis. Aba lachidu nun logun lagunu Galile. Ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bulogu lun larei da guagdu. Aba ladinyu nun Jesus nye ginye lau hawai trigu. Aba ladaru biyan lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arire. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba lariyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladararun larigari gumagamba dikiligia. Aba tangichu nyenye nuladinu rehabuidu. Aba lariyo gu Jesusu honlu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma lariyo gu honlu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu. Aba hariyo.
3: Adega lumuti sungkati buidu. Garilu la gamba gudunia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
6: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoron Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
14: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
1: Sed.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. Abalona ni Jesusu aguyu. aba ladi nutido uguni hamalani discípulo gu aba hodi uburugu dali manut aba hayabu ifariseo gu aba hagume serunga sige ne lumu Jesus lunti auchoguni aba hamuri ha lumu larufu du aba milagru hu sielu aba lawara gu Jesus weiri aba lariya gu
2: kasa uagu hamuri ha gulugi elani na dale milagru ni naru hau lagu marufu du bela milagru hu
0: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nutido uguni aba lidi lobafuru gu lagunu Bulee hamuti disciplu gu anugu aigini. Aba rugunyu ti feng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gi humati eloi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disciplu gu adangwa.
4: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Boa que lhe gufona da Roma, me ferro guia. Entra linha santidere hanigi. Marihi tan salau hago, magambu tan salau hariga iruko. Marita gom hamali san, dale na fari rabaron sengo fei rada sengo milu uguri. Atrinhon faninha tal tifen rabudon.
0: Aba harinha gom.
14: Duz.
2: Agui dale na fari rabaron cedo fei rada gadero milu. Atrinhengue a faninha bui rabudon.
0: Aba harinha gom.
14: Sede.
0: Aba larinha gum hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da Roma.
0: Lari guinhe. Aba hachilo rubete saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulagurun luago. Aba luboiti largo de mim Jesus marihi tilguia. Aba laniguni baugudin loi flasu ligi. Aba lahuru dago arire luago lago. Aba lichuguni luha buluago. Aba lalgo de mim ahenga yara haliluboi larihi. Aba larihi, aba larinha.
14: Ariha no mute ugari, gama lumo, narihi ni akaiti de bubebe, e bagoi.
0: Aba elitu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi grigi elgia, lau, boniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunka te furam, aba lona ni Jesus, aguyu, arinha gaina lu.
2: Ebelo rabati o burgo, marinha gombei meluni abani.
0: Lari guia. Aba lidi Jesusu haulani disciplu gu nito mbui nero hinflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disciplu gu larinye gahon.
2: Katana san harinye gongurige?
0: Aba haunabu harinye gahalu.
14: Anyahin harinye gu tinye luago huan lale abadi seihabai buguye. Hibidi harinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinha gum hon.
2: Ante huguia, katana tilida harita gum.
0: Aba larinha gum fedro lum.
14: Buguia Cristo bai.
0: Aba telarinha gum Jesus hon, lumarinha gum hamani ni kaun. Aba lagume serum Jesus warufu da hon, larinha.
2: Lonte na sofreron sarago, aule o guri garo warugute. Weiri bai hichu gum guri, weiri gutin lida rafinha hurio me beresen inau. Itra lubagi en houseru nina habu tigo padre go hama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bai, gama lumo, na saru balida gen owe ni lago luru aweyu.
0: Furango ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha awagun lani disipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinha gu lumo.
2: Disse ba noi mafia. Buguia, masami na luti buke la sami na rubungi. Basami na ronkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disciplu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gun hon.
2: Le busenti la fala runina bulia ile kate nye la. Barule ilugurua falalana. La diga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai ahinti le e feri di uti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi hu la lun kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwani uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishigu ni kurige luago te sefru luwani le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia anika figo ti ha Na nego baginha busiga no lao aule uguri garo wergete, dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nuguchi, hao angeli go ha sandu banyan.
6: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
2: Ninaran hao. La guanya hen la hata ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulo no la ruwe habung yo la ubafo.
0: Sisi we yulari ye. Aba la nugni Jesus Pedro Santiago luma kuwa. Logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu la rihinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titi harun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
5: Maestro, lida daan vanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
16: Alihangiru le isi ye boine, aduga humuine nuboi bai.
0: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harinhi bai, ni ka un, darime sara le lida geuweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alg daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna, asa arubai lidage oveni. Abati halig duni Jesusu, harinya galun.
14: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi, lwagu lunti laliabin Eliasi furumie, lubaragi liabin le Kristu bai?
0: Aba launa bunia, larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lwagu Eliasi balan nyubi furumie anilaranse rubi lan sun kate, Kagi atarinya gubileneru bungyo nuago awle uguri garo warguti. Arinya gatulago na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Eliasi, aba hadugu nigrige sunle habusen rubi lao, kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harinyi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu dahatine liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lau harihi ninyenye. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabu, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
8: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu lari gede sifri uri batiligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, ladebi lu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batilelui, siya hamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia reditin, atri bai sada lu nerederu ni huma, ida me lagumu cha mafia ni lehida bai, baru meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu, dale larinyi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun, aba lagara baha, aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba laligudini Jesusu luguchi, aba larinya gu lu.
2: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
8: Lume genyiro gili. Gibel wayasu lahu churuni sifri uribati ligi watu rugun oduno rugun lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate, budeme wa mabu idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai, sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
8: Afinyo tina, idre go bana lutima lagongu du nafinyo.
0: Dale larinyi ba Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Marinya gati, arinya gati nabulu bafuridon, igre bairahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe haguduni irahu ligia, aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya arinya gutinya logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loe gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesusu muna don. Aba hali kuduni lani disiplugu, dale habu goroga nyaluma aba harinya gulu
15: kasa wago sinya wabali sifri uriba telgiya sagara
0: aba larinya gun on
2: lugundo libe sifri le lauru gun furi egi luma yundaro ni lubungyo ga yara la lafurito
0: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
15: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la La dega la rufu de la hon lani discípulo. Arinya gaina ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubin hon ani hanufu de tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba lalig duniya Jesus.
2: Kasa buga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu ladiga adimure hen na hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadu aba lariyengun hon.
2: Le abusen eno tiligia la furumi yeti. Lunti agomo hon ni lan hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugi ele resibi iruti aba irahu kele lidan niri. Resibi lumutina ani mamaru ginyen au le resibir. Resibi lumuti ginyen nungu chile ouna habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
14: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
0: Aba laniya gun Jesus.
2: Meberi dira humayi. Ladigu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagin nyen. Ninaru hau. Lagu furumia gwariga na le ishi guti aba weberi dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigon guduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bugu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi insie lun laurugu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewere haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama hewere menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafi ya wati lau biangu bibagu. Lenye lubai mowin hama hevera menye kushadiligi ya watu. Ladiga hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu. Gamalumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi le humagu.
6: San Marcos capítulo 10
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, iligira gugugiri tuma luma. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
17: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha danle ladugu bali bungi son kate. Uguri tuma uuri ladugaanya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kay abane gugurigi ya. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Ligia mon lubai lafani inaguni wuguri le laundo rubai bongiyo.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lakabara hanyo. Ahi gine tigiro uri tumari, aba takamari do amu, takabara hanyengine.
0: Aba hana hagrigi ira hanyo lu Jesusu, lu lagunu hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi ira hanyo numo, mamahara huma, ladaga haitara manya, ke ira hanyo, Hagi ya lila na banya alaroa inha bungio. Ni naran hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu nun lido laroa inha bungio.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba lalugu duni larinya galun.
8: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na digni luni bihni bagari magumu chadit.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungi. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubu.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
8: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba lariye guni Jesusu lau isiani aba lariye gun lu
2: aba kati mege be lu badugani beba alura be sunle bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetin aba me bibini irisi ni sier lari gen biabi me aba me bafala runina
0: dale la gambu bali ugiri ligi kati le aba liru dam aba lidi lau iruni la duga gibeti buga lirisi aba lariye Jesusu hawagun sungu be aba lariye gun hon lani disipulu
2: La narme san lene gon rebelu non risi te lidon la ruin habongio.
0: Aba tawiri du haniki disiplu gon laule la riña gobe. Aba ye la riña gon hon.
2: Niran, lene gon sa lebelu run o lidon la ruin habongi. Mene gon timati lun aba kamaye lun la sigur lidage luhuyon aba agusa sigur laule belu run aba risi te lidon la ruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du tima haniki, aba haluk dagun hamago.
17: Kabati ya salva.
0: Abati lariye gunia Jesusu, lariye gahon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bungio, gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubungio.
0: Abati lariye gun, Feduru.
5: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariye gun, Jesusu.
2: Ninaru hau, lagufurme warga lale igru tuloba, ola muleno. Olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula sunuwegine, olwegine la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba, san weyasu, sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Sarago hanya hafurumi ya tinya banya gweto, hagia bagumo honi. Ani sarago hanya hagumo honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luon Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falaru balinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
2: Ke lao bai hari hai. Wa mu deri ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai ne dere geruwa au le ugur geru wargute. Hon habu te guha fadiri lun. Huri yo luma hon aru da tinga le luru du Moisese. Ha lu bai hasia do runina lun nome. Aba me he dere geru nina hon ha mama bai huri yo lun hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bay, lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangin sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
14: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwon.
0: Aba ti larinye gun hon.
2: Kagi habusen rube luna digan ni hon.
0: Aba harinye gun lun.
14: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera bifu na gehatuni uni engi fitere lubi natuni. Odi habadi se iron lau badi se len lubi ni bihini.
0: Aba hau nabun ariyang.
14: Gayera wabai.
0: Aba lariyangun hon.
2: Lonti hatuni uni engi fitere lubi natuni. Badi se wahugiye me lau badi se len lubi ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Uba honha uba abanya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le begi me hasalbaron sarago gurigi.
2: Abati hachilurun heriko, dan le afrideina lan jesusu, lida ge flasu ligia hao, lani disipulugu ama sarago gurigia. Nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lilan jesusu, le nasaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara, lariñak.
3: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabun.
2: Saragu hanya adain hati yang lun lama nicho, ligia tuma lagu aragu.
3: Le dega wagu David, gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
1: Wahuma lun liyabi no.
2: Aba hagu aru lun marihi tiligia, aba hariyangu lun.
4: Rege bagurasu, saraba, lagu hanya bun.
2: Aba la churun ulidu, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligudini Jesus u larinya galun.
1: Kaba bu seruba ina dungu bun.
2: Aba lona bu marinhi tiligia larinya.
3: Moisturu, agi wagi da boi narinhi no.
2: Aba larinya gun Jesus u lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, la duga finya dibu nuagu.
2: Lidan ora ligia, aba gayara la larinhi marinhi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafa nyalubo ilu Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasuburi le beti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba lariyago Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
1: Iba lida lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
2: Aba hodi, aba hadari runi burigu ligia kuranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinyagu, adage hanyi banya umu darugu hon.
6: Ka hadig boy, ka me hafaraga dey burigle.
2: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu gunu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadag uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serun aguara.
7: Uweri guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembe bai li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembe bai le lumba itra la keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
2: Lari gine, aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbai Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gien tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani tagintu. Aba tilariyangu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Maginta digia ba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Dambai ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru ti halun hasi gurun grigia templu rugunye lao anugu. Aba larinya gun lida larufu dha hong.
1: Larinya hare bongi utida lenerun. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. Ladiga hanufu detinyan luwayi.

0: lugun dun sungri gya wiri tu hani ki lawle la rufu da bai dan le lagunye dun bai aba lafri dun Jesus un fula suru go gin la ruga bina afin aba lasu dun Jesus hama du sulani disipulu go lida gye meme uma ligi aba hari hinu ti dibu igu logo sehala lumagin ti lagu aba larita ku feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gun lun Jesus
1: maestro Ariha bantuti dibu igo to miena gu bugunyari, sanha.
0: Aba larinha gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinha huma logo bungi, ninaran hau, logo furume guarga lale arinha gu telun, uobu le, gedaba yaginha, dabu babarana hon. Ahi ua lube li logo afinha nitida la negi, ani afinha ligia logo lagun fliru balan le larinha gu boi, etara loba. Legia narinha gu boi hon, logo son lale hamuri haluma bungi yo, Ahin afinha hubei luago recibi humali la itara loba. Tamele hafuri e dunya la, ahin anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lungi en ferudna lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigin en ferudna lani hugu chi bungi le sielu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibuga ina lubei Jesus templo rugun. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu, arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni harinye galu.
3: Ka ubafu badagu wa isunle, okaichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu, harinye gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio o di wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
4: Aha waniyaga. Logu bungi la una habali. Larinyagu bongka la wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Logu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huan. Aba ati harinyagu lun Jesus.
4: Ibidi eti won.
0: Aba tigi en laninha gu Jesus hon.
2: Maninha gu nubegi en hon kala augu bafu na duga ikate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume serun Jesus adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau himpulu. Aba laninha gu hon.
2: Nye nye meha aba uguri abu na gu titidi bu baby ili shari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lo onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinya. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalon aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gien na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani larigon michu tinya ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita gu luago inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga, wafara lihilagu bai, wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lidagi ya fulasu ligie.
0: Aba tilalig da haan Jesus.
2: Kaba tiladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guniya nadagi meintinya hilagu bai, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bai, Mebere sen hama abu na gutinya, legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu, Lungharinya gudini somkate le gayara ti ichu guliduru lao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
6: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala dega ni katala lueri gu grigi bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu waru e tele romana onima buidu.
0: Subudi ilmute esu su logu binya gola hagip. Abala rinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma abali da ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanudu ni lu. Tanle larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
6: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari du hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gu lu.
7: Maisturu. Abirha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligia me mesus era da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tiniaba garuti tau. Lagum hon ora, abagnie towe wuri tuguia. Aniha le wagubai walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagie umari wuri tuguia hadange sede ibiri guha. Larigie Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guato la duga le bidia tauti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu kon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moises luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larinha re lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habuli idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarung aba laligiduni larinya ga lun.
8: Kata izalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Ani hale weiri gu timabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabe. Ani le libia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi gu abungu. Uwa ti amo gu madi weiri gu ti loe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lu.
8: Buit baninya gu ni, maestro. Binari luagu abar gunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi ya hama wabiri gu umu, kaisi wisi ya gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lau sumu wadagara gudu lu. Luma sunkata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madise adibu luwe lila na ba laruwe habungi yo.
0: Aba maniki henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luwege nowere, dari nichi gu niabaga niyo labu gu yombugudi. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nungirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisesi. Hinsia ti hon lun haibu gu tau dawa dururu tu, luma lun labusero guni wa hon umada lau saragu inebesei. alwa ha hamuti halole hala weri gutinyati da haligile sin huriyu luma lubui duaga ubaru lida adineruni gida hamutu haban uri ha hilanya banya umari hawai luti ha dora gun lausun lira aba hadug afuri tunile migin guti weri bai ha sufri un lago sun le hadug bai
0: loga ba weyu nyuli Jesus templo rugu tigibu ga gafuto laga isensu ariego hicha hagri ge sensu tido gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu ya tia bi aba fikia bu uri to hilar umari aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui aba lagonu Jesus hon lani discipulu gu lubadun aba larinha gu hon
2: ninaru hau lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido gafu to la duga sun hagia Lidagele igre gubei hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugu de meherutu mutisun le tumabeluye betavimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani disipulu gulun.
7: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
2: Aria gohinha san lunta nari me templo to. Merede beite ni aba dubu ligi bo waba. Laguni cha wago ba sunle.
0: Aba ti houdi. Logo wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Dante le nyun linha lu boi Jesus unyei. Aba lia bi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinha go lun hagi ego arugu.
1: Busienti valu barengu ni von. Ida me lala susre da sunle tu templo to. Kaba sasaini luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma. Meyeda gwa lao ni aba. Laduga sarago haba nyubi itiha harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Huguya. Dame le hagambu ni. Layano hon luagu uribu jarafa hon lumo. Ugano luagu tiburi. Uribu tise huwe. Manu de dagu wa huma. Laduga nyembi uribu sunwa da. Gama lumo, mama gilime lagu mchon kubo ulira. Lagenda kuba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lube la sufri runwa. Goningi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku. Nwai gien. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gien. Lubana gen lagomu chungubou. Lapuri chahua bauganu luagu tia sal baloni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami niragubai humei. Aniyaga humei le larinyagu bai bungi hon lida ole ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara baguba isaniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuegin. Le hafago titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligye le nye lubay mou la lun nye la le alihe bay kufuna dala. Hamet Yehudea banya, lun timeti ya hanura ha luagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun ha dagragun. Fugiabugu me uriya ha dagayna te lidon wei ligiya hama ha garanhin yutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, Lumama lagu nuburugu la susere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusere dudigi ya li megi yen lari gien. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, ladura gu bai luagu linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon. Ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta. Mafinya na huma, ladiga hayabi imbe yehati aninya gahawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri, aninya gahagia me luagu profeta guhama. Ani hayani me, hadiga basaini luma milagro lun heyeda guninya ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransenyi huma, aninya ganali hon lubara megiu. Lito me veyu ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadnu veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garon son cielo, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba menona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subuti humi la ujarafa li la niyabi, ni naren hau. La ula susa tubala sun le lubana gen homi gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun li rau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidi eti hon ida mela la chilere oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ngegen, Aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ruu ligia hawadi gumari. Ariyaga ligia lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga ibidi yati hon kabalan awra nagiri buda. Ahin gunyumba lubay lumo aria bubalan, o lubalan laruga o binafi lan. Nyubi idugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariyago bay hon ariyaga numuti hon sungu bay, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lidangi fedu le nyi luba taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu dati liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
9: Marek da wumay lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania nyin Jesus lubi Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu li lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin, buin lao ibin le emet, le seruti, abatadara ni budin, abateseru ni ibin labulu gun Jesus. Aba haganyu gun hadanya, anyin banya, aba harinyu gun hamagu.
8: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu lalu gurun loagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demetin.
0: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demetin homa lun hidara gu niya da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagunda ragun aba hariyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seron Judas aluha ida luba la le dere geruni Jesus on. E furumi eti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyo eru lafaru mudun le lanina lueyo eru esefurumi. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
10: Halia sabubusera lubo di arensera wa barwa luegine egini le lanina luey de esefurumi.
0: Aba lona habia hada ge lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyen hilumuti lebelura, aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina luyeru esefuru niñe. Dale lagunye dube, abala chiluru Jesus hao du su disciplu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga abala riyangu hon.
2: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aban hidagye, aban le egi bay noma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alg dague, aba hariyang.
10: Au funa san.
0: Aba lariyangu Jesus hon.
2: Aba hidagye du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedo. Nidi lubaiti, aule uguri garo urguti, laule tenye kubilere rubungi no au. Gamalumu, fugiabu tielea lugrutina, buiti mati hamugalu uguri ligia, lu magra honu wagube la.
0: Dale anyaha lubaiga, abala nugunu Jesusu fein luha burugu, abale tengiruni buingi tuago. Lari gien, laguba chagunu, abalichu gunu hon. Arinya gai.
2: Hau huma. Nugu bule.
0: Lari gen abala nugu abaweru tau diwen. Luhaburu. Lari gen leteri guni buingi utuago abalichu gunu hon. Aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale. Le nani na iseri darado. Le gen awiruwa bui hawagu sarago. Nidaran hao. Lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ari ebule, la digatariya harelere rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, nidi bagali lea hubara gie.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
10: Kayara ti higiru ni busun ha, ahen au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, aria bumeme le, lubara gela yugura hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gu nao.
0: Aba larinya gu.
10: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
2: Ungi baba, Gaira bumuti sun kate. Sefu bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron. Keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
2: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri da huguya me lwe heigu wadun lidan ocha waguni. Inaru ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
0: Aba ya lidi afuriye idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, liru mawayasu, aba larinya gunhon.
2: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidirigali, shiluhali aura luna deregerunwa aule wugir gare uwarigati aha burgun kafi gontin. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
0: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chilurun hudasi le aba hada agen duisu disipulugu, liabu iha usaragu grigia tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu arufuda atien liluru du monsesi, hama amu wugirin wairigutia lida hafini hurio. Ariya gali tibuga huda sifong ita.
8: Leuguri le na churu ligia. Aw me haru gu dunia ba me hanigri.
0: Itara linya lubai ti dan le la chini rubai. Aba la yara fatu huda silu hususu. Aba la riya gu ne.
8: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba haru gu dunia hususu. Aba hanigri ni adoi. Kamalumo. Aba lalu gu junu aba hada agen. Anye ibe elefante. Aba libuni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilariya gu hususu hongriji ya hagi.
2: Kau wau bhiabi tau efen luma webe lunha nugunin adaura kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu ruvarufu da hahon madau hamutin. Kama lumo la suserdupe ile luta gunflion lereru bungi.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu hesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibu enti afala uruti hesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigutini. Gamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni hesusu ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru hesusu disegin chilu tubururugun luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun hesusu lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujee tiyu asaru tiyan harinyag.
8: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chegou o templo to, to hadig bom ugani. Aba menarana magdu, aba templo lida uruweyo, to mama hadig ugani.
0: Ni itara, muara dunti alaule harinha gube. Aba ti lasar um fadirele inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba larinha gum lun Jesus.
3: Mona butibusa ni kata, ida lia sale harinha gube ibuago.
0: Aba lereder um Jesus o maninho, mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
3: Bugi esa Kristo bile lire bungiu, le lubo ile salboro ni agrige li dage hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus ulu.
2: Aha. Au. Ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargoti. Nyu luwe ngel longwe ne sonti kabafo. Ari ha humi menia bile na dueri sielu gi.
0: Aba ti leheri dagunu fadire inyu tumati la dagrago. Le liganyo. Aba larinya gun.
3: Kamu wabuse rubai, lulichu kufe lagu gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailuun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serei, harinya kati.
11: Harinya kabaige kala agayo haboibu agu.
0: Aba aburi hagayo waha sudara ligibu agu. Nyeinyi feduru bururugu. Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharago wa larigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
12: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye edagun Feduru lariyangu.
3: Ibidi ya tigirige ligeno. Ibidi ya gubayi tino kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida angeflasu le nyin lubaye. La bacharago wa lun la yarafadulun lubeneri barieru. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyemba.
12: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gu a nyemba nyalun Feduru.
13: Inaru ni duwe aba hada gen. La diga gali le na buguya. Itara niye badimure a keha gen.
0: Aba lagume serun Feduru inyeragua luma afinyura.
3: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logu le larinya guboibuga esusu lun.
2: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
10: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: Larugan binafi, aba hondarago habuti gufadiri guhama arufu tahatina liluru du Moisesi, Hama amu uguri ha wairi kutenlida hafinya huriyo. Luma sun hibiri linyu angi lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
14: Ukuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Ukuya kwana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini pilato aba larinya gu lun.
14: Mwona butiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichu guti.
0: Mwona bu memete Jesusu nikata. Aba tawairi du laniki pilato laulira. Hejo ti pilato igira gda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasu. Uwara hama amu haa afara habanyo grigia ilagubwe. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigia. Aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
14: Usetu salu nigira gudni haru itahuriyu.
0: Larinya gubali pilato lira. Ladiga subudi lani luagu. Ladiga la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu da hamanya habu tifadiri gugrigia harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba tilarinya gom pilato.
14: Kati habu sarubwe na tugu laule wagu bae harinya gaharu itahuri.
0: Aba haguwa ragu.
13: Dago bae luagu guru.
15: Dago bae luagu guru. Dago bae luagu guru. Dago bae.
0: Aba larinya gom pilato hon.
14: Kati huri batu la tugu.
0: Aba ya haguwa ragu.
13: Dago bae luagu guru.
15: Dago bae luagu guru.
0: Feiti businha lá piloto, lerede rompido ama grigia, aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logo guru. Aba tihanugu ni sudara, lidun, kuduru luluma urue. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadura guagudini tawa aba, dugu funatu. Aba hadudu aba rigi, lao ki hibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
13: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba hagayo ha labulu gun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahudu ragun abusu ralu. Lari igin ehere halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gun luago. Aba hasagaru ni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu ginyi. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
14: Haruwe te huriyu.
0: Dago tiengi ya bia hiveru tiya logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringrigia. Aba hahi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariyan.
6: Bugelerinha gubi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magduno lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige gurua.
0: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
7: Sefu ti amo, anisinyati le sefu ra gulungu, rarila Kristu, arua ite Israelina, loige gurua gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinyaga.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi ute, nubugi ute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya agambuti aba harinyaga.
16: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagin aban mudusi tau diwen garigutu aban lichugunu luagu aban wewe aban lichugunu lun hesusu lula churunu lariyagati
13: igira wamai ngweto waria ahi nyubi eliasi areire gudai
0: abatila dugun hesusu aban aguaragumi hereti aban longwi abatahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu Dalagambu bali habuti sudara romana le rara bilikibu ke Jesusu la guaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
17: Inare ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere guhamuti tameha le Galilea lubwe. Inye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu inhose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapuingi utawusung laniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubaye pilatu amori ya ilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri dun laniki pilato dan le lagambu bay logo hilan la Jesus. Aba launa ha logo aba habu ti sudara lo lalug duni ahi inaruni lubay logo hilala. Dan le lariya gubay lun logo inaruni la aba lichuguni pilato lugu bu Jesus lun Jose. Aba ti laganyi ha Jose aba ngamisa finutu aba larayra guduni he lugu bu Jesus loige guruwa. Aba loburo guni tau Aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladoruni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan lelasu gribu ilueye mera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome. Ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagun amagua.
12: Kaba sangidra idubu leke lubeneri umua.
0: Da harinyibe uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye ilue igien lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
14: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelbe lichu gua. Heiba, harinya gme hon lani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugale leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
0: Aba haudi hivurinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe buanufu de hon. Maria gutinye ti, ni kata ni ka un, ladiga hanufu de. Lari higinye Lazaro Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu da gunlungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, aibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon biya hada gen hameha haibu kumeluma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisaru niya hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufuta kwa Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hagie dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari ge Lazaro lida ge oweni. Aba lariyagun hon.
2: Heba lida son ubao apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye luago, batise hagie me ha salbaruba. Ha mafinye tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lubai harufu dini ha afinya banya nuago. Hasaka haba si firigu uribati ya hawe gurigi ya lidan niri. Hadimar haba amu dimure iluwe henero. Ahanya arigata hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon lawon sun lira ishiku bai haha bo hawa gon sanditia aba me harai dago
0: lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesus su cielo aba linyuru loi ge lon wene buingiu aba hafri dun discipulu go aba hapuri chiani uga no logo ti asal baruni lida sun flas Jesus meme idara go lumutia ani chauru go dale uga no le hapuri chi aboi lau milagro lebre adugbei
9: Uganu buiti lela buri haboi Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigu bai. Giben ya grige ocho tinha haburu ha kate lebri la diga bai bongi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume seru. Apuri chiha hagia luagu. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinyetin luagu mariba lalu na buri hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba labri ha luagu Sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan lelarihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
18: Malufude daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenyu bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa alirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago hako. Ladiga waire kubi birawe ligibu kebunjo, matu kwa diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sifri sambu luma kebubareka lago hako. Ladiga balurungu hakiri kutu sarabu hata di Israeli na lukabunjo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri, Lu laranda gubri ya gubri Muhammad Salim. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara lu ba laransa runia lu ba haresi kuruni hapure.
9: Aba larinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
19: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
9: Aba larinya gu angeli ligia lu.
18: Gabriel yao lu buonyo buonyo. Lige unu habole na dimura habungu lu nichi bu yugano kuitilebo. Cuento que me fui a un pueblo a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera de verme el agua a subir la bufla y vacate la lida le dan.
9: Sundan le, haña hati buga grige bongo di agura bahi Sakariasi. Oiriti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligu a la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiange luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
12: La diganyay bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
9: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
18: Flasi watibu Maria, anihi abore mingungu.
9: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata lugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara, abati larinya gu angheli ligie tung.
18: Manufuda daba Maria, flesi ladi bubunyu, pataga nada abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luau, wedi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagu arunyu. Ani laru e gitu bayi wabure mbungu lita lubara laru e hadavidi le lagocha. Laguma diru bayi Israel lu sunta ani magumo chati bayi laru e ha.
9: Abati tarinya gu Maria lu angheli ligia.
12: Ida lubaya la susare dukate le. Ma marigi dina gu.
9: Abati laria gu angheli ligia tun.
18: Ya di pasifiri santu guagun. Aba me lubara guni gulpapa bungu le inyo utmabi. Ligia santu bayi lubaya nirahle lubay pagadu dini. Jiran pun juga lupa lagu aru. Ya betul itu Isabelle, agai naru dia lausu wayarula. Itra lini aru bayi. Tomeh awak ubah hari aga awak sinyalat tabar itu. Ani hari sisi hati agai itu aga. Nadiga uat nikat alas aru bungi.
9: Abati tani aku Maria.
12: Lidamu nabura me bungi nugi. Adiga lele bani aku bayi nau.
9: Larigen abal lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu hudea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
12: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
9: Abatitania gu Maria.
12: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge haweirigu. Abala digi niyaha unabugubanya luweirigu hama. Habu galama banya, Buinga dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
9: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagamu bali tu besi nago hamati duhanyu luagu lubai du kata ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda rago uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi si luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
12: Uwa baliri.
9: Aba lariyagu tun.
20: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
9: Aba halga dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu la ukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halag dagu hamagwa harinyaga.
20: Kata ibe funasa irahu le, ladiga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
9: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru harinyaga.
19: Alau hawamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagile lanigo ani salba ladio laduga ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadange laduga wagu David le meha lubuen itraliame frama selani bungio hadage lanigo profeta
8: luma ge meha bina duda logo la salbar badi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yer habu mayo itralinya gudeme habula bungi hon wagachak arufu dalei logo mabuli dagun la loi lidara dole sandubai ani hale meha lariya gubai lu wagushi abraham logo le sefur badi wala hawai wagani lugayara baila veseri vidulu manufude lau uwerani derege gonyu wagie wongo lu sudale wabagari dubai ani bugeni sani ra lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni ladiga barase haba uma luba waburem subudi gida ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigudu bai wabungi ute nileiti wawagu sielugi lau nisi habu luma lugude me habu lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la du de hani waibugu lidon uma le lani na darangile
4: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari luma veyu le la rufu da guba ilungu hon israelina
5: San Lucas, capítulo 2.
4: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, lujaburi dusun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburi dua. Lige la furidubai Jose Nazaretugien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hutida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi Belen nyenu onigirutinya mudun bowla ruga ho onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu genhon. Aba larungo gadagudun luerigu bongi wau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
21: Manufu tetap apa? Lautga ni hegalu buit manusia. Lebu na besar bukunda ni hunsu grigi. Luago agroho adalah apa sal pada gule hunu kunye. Lautga David Kristus leh hamuneme. Kehilangan ini leh nari yang gue hun. Atari rubai rah lagi ya ubur kuti dal lagi. Rom lida hegal leh biyani.
4: Ida ora lagi ya. Abah sali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli. Aba hichugu uweri guni lubongiu harinyaga.
22: Uweri guni lubongiu lida liwa misiyan. Darangi lukumaru hata grigi ha ibini bali lukulese.
4: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
23: Kemon Belen, arihe ikati le susre dubai. Le wagubi la subudira gudda wa burme bongi uvon.
4: Aba hodi fureshe goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gile ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun katei le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu iri meme le liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
21: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadwareme.
4: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru dubungiu. Bian wagugua, obian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agure balumuti liabi hesefuru Israelina. Nyin si
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Arufu da la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tausun María, la olera riego voy Simeón, lo hago ir a Jelén. Abatir la bien ironía Simeón, abalariego tu María, tolugo tu Jesús.
2: Ir a Jelén, lebo na bea sugera gunihon sarago israelina. Lebu na begin ya salbar unihon hibiri. Itera luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahatin heresi biruni. Itera luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itera luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu, adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu sarago. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
3: Kame sabaduge kate inlewo nira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halo hon, ibidi yeti sahun, luagu lunti lana teni lulu kate ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme la gamba di ho, abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri ya lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikate ile itara kei meha laburiduni profeta Isaiasi lariega.
5: Agambu wa tiaba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti lubaba, labuincha wa guduba, sun flasu wa yape, sun rubu larari da wa guduba, uma burile segebe, lasu da wa guduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
1: Dan le hayabi sarago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
6: Arasan hewe huguye le, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gabri. Abagari da huma lu hunka yara la, larinyi buidu logu sansi.

0: wali la higabu maria ga huma hi nagwa ladiga ogwa abra wagi ladiga ni naru hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga ogwa abra mu lida ge buri dibule aran serugi harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagun su idi bule mabui dunti li la chuguba aba me lagu dun
1: abati harinya gu grige hagi lung
2: kata iti lumbe wadigni
1: abalarinya gu huan hon
0: le bian ba isimisi Lunti lichu kwa haba lun lewe uwa bunia haba lumu. Legeji mboi, lunti lafare nyaguni luma le maigi mboi.
1: Nyimbiti yangine agubur hatia lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gu lun.
3: Maestro, kate lube wadigani?
1: Laniega huan hon.
0: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
1: Arinya gati yangine fiu sudara gu lun.
4: Agia wagia, kagia lube wadigani?
1: Laniega hon.
0: Magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye iruaha
1: hanya hati grigia medera guagudu ha aito goluma alugu dago hongwa ahi huan lubai kristu bai abalarinya gu huan hon
0: au lau duna nabadi serau gama lumu anite bai aban le lumbe labadi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet ligia kristu bai gabafu timati nuoi Dari lu madina na ni lu na faraga duni taguru galigeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi. Le meha aguma dieboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodasi gasu lau, adugar galginya abakate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru ni huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, Aba larihini walarari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni walariengu aba umalali sielugie.
5: Ukuya nirayube le hisi ya beinu le auwi nagundana.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dan le lagume seruba li luadimari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli. Matatu. Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliakimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
6: São Lucas, capítulo 4.
1: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu loubo waguguinha du na Jordan. Abalanangan isi firisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogoi. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
7: Ahin liregu bai bongiu. Saligo agitabai debu le feime.
1: Lariga Jesusu lun.
8: Tarin hare lerenu bongiu. Mamarigu batau feim habagari da gurigia. Abagari tubaginya lau hagunfliru ni dumure ile larinya kubai bungiyo.
1: Larigi abala nagini mafia Jesusu luagaba wubu inyuti, abalarufu dini sun fulasu leu bawa gubai lun lidan aba abalarinya gu lun
7: nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon ladega ibiha nali sun le aniga yarati nichi guni lun le unti na busera aha bulu baiti ahu durogwe nigibugin bani bai sun gubai
1: abalarinya gu Jesusu lun
8: dise banoi mafia ladega tarinya hare lenero bungio Lurugu babungyo le babure me bahu drogua ani lurugu baginye peseri vita.
1: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalem, aba la waire gudini tablugu templu aba larinya gulun.
7: Ahin lirugu bai bungyo, chugu oba bungwe yage lunguna bung. Ladega terinha lereru bungyo, luna bai bungyo lani yanghen ligu lunghuni giruni. Hanugu batipu haha burugu, luida chugera gu buguti lagu dubu.
1: Abalarinya go Jesus ulun.
8: Tarinya hane ginya leren ubungiyo, maucha gwa bai abure mai lebu bungiyo te.
1: Tanti le madai hali mafia kabala luwoye di ocho guni la diga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafo sifiri sandu, abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yego bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu di da kada fulasu anibui tiha di mure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidun haligili sihuriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha di da lerenu bungiu abahichu guli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari lulenyin lubai la riega itara.
8: Anihi lani bungi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bungi yu hongu rigia.
1: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
8: Gumfuli heli dimuri le higibugie ugunye.
1: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
9: Mama sale lirai hosele.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
8: Subusati nun luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababonguwa. Harinya gubaginya nu, agamba di olagu buri katele adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginya ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure ya larinya ga.
8: Ninaren hau, lagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira. Shoro numuti, lagu anyahin la meha saragu urinya hahilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamu fulasurugu. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada gen urinya hilagu anyo umarigo hagiya haga nobanya Israelu. Lono hitumo aba to haga noban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginyan sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginyan, arida wagwagu duti lwedi gen na aman le Siriana.
1: Dan leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba lagu waraha itara.
10: Higira bawa, tamesebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
8: Maniba, furibalida agya wagure le.
1: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agin mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
9: Kaburis adimure ile, adimure tu ugri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu uribatia aba hafuridu.
1: Adimune hoa ti bui du lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu ti da gehalegi li sihuriu, aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu larei da guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi ti yen habien, aba hanagani lu Jesusu dan le lali du veju lu larei da guagadunya. Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagien, aba larei da gufurume guari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
10: Bugu ya lira bai bungi.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatinya haguya, migiru lumutinya luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya guhon.
8: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
1: Itara linya lidi, apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi saragu gerigia dari luhamur doguni, adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tu beyabu, dariguanya eseni hetienti dage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida uguni, aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubai la dimureha, aba larinya gulu Simon.
8: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Larinya ga Simon lu.
11: Maestru, na daga me hadi wa sunariye bu, eni manyungu ti wa nikata, kama lumu ke buguye lube ya riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyuro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idere guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biangubay uguni, dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
11: Dise banway, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyuguni le hadigabay. Weritigin la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
8: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru ni sunkate, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu. Aba lahu duragun dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumunogulun itere.
3: Nabureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu, aba la rinye gulun.
8: Busen tina, arei dagwaba.
1: Ke la rinye gu itara, aba la gidaru lepura loe wugiri ligia, aba ti la rinye gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, la rinye galun.
8: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubime idewe se leo wago belarinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu ke igurigi ya luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseu gu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyin bitin lida ge lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu o lago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abatija yabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, aluga ti rebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumon, Madari tin halige belahbelura ladiga kibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagideru munusu lege tabulugumuna Luigi lenyi lubai Jesusu, abaharaira gedeni sanditi, tida lubarari ligi bugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalaria gulu sanditi ligia.
8: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati lilur du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
12: Kata isa grigia le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi la dimureha, uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo luwe dige bungio.
1: Subudi lumuti Jesus sukala hasami na bai abalarinya gu hon.
8: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagu. Ferud na wal bifigo o disaraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu warugati.
1: Abati larinya gu lun le sandi bai.
8: Saraba. Barubu bubara baiba bubion.
1: Lida ora ligia. Abalasaru sandi ti ligia hagibugien. Abala budun lubari tobuga idabun larora, abalidi lubion, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungubai, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
2: Ariha diwa kate weri gutiugunye.
1: Larige kate le, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara lenyi lubai lagubura ha abalarinya gu Jesus ulun.
8: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladigu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninyan nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu hama arufu datin liluru du Moisesi adimun helagu Jesusu hama lani disipulu abaharinya gu hon.
6: Kasa wagu heigi be hama agubra hatin licensu na gumadi luma hama amu gafigo tin.
1: Larinya ga Jesusu hon.
8: Hama gati ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tin. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
12: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
8: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachiluru badan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
1: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
8: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon tau iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dugu nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri tidon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
12: Kasa uwagu hadiga wadagwa le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
8: Maliha gidu san luagu le ladigu bai Davidi luagu abadna. Dan le lalama chubai hausun hauwaru banya luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba lanigu titagin fento sagreu bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banya luma. Lau sun fadiri guriginya no laye belumba yang hegi titagin fentu guya.
1: Arinya ga tiginye hon.
8: Gabafutina, au le uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyingi aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, dida luwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu lubu giri le hilali bay uhabu.
8: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Aba Lazaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
8: Nala gu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luweire emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
1: Aba tilarinya gu niye Jesusu sunha geegu boyen lahu, aba larinya gu lubu giri ligia.
8: Tulebay buhabu.
1: Aba latu leruni, aba larek dagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alag dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan lagua apostologu, anya hiribay, Simon le meme feduru. Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni Hassandi, haburia sufri rubanha hao sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha, alugatinha sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
8: Pulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la ruin habongiu. Pulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugi ale ayahu bay weto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuigi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afaye ruaho cielo. Itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profeta go. Fugiabu gu hugiele risi bay. La diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu gu hugie ha kimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugie ha her ha banya gwento. La diga hayahu ha balau iruni. Fugiabu gu hugie dale hadimur ha sun gurige buidu huago. Itara linyame ha hadimur ha gucha go buidu hawago profeta go jeti. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon ha yere hebuba nye hon. Bini humanya hainyare gutun, afurita hugi ya mehawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu, ruba iginye le abma loba lon, le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon, furime warig le amuri hatibuma ruba lon, le anugitu bumege, maluga boi luma, le kate le babusa rubi la dugu bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bay lau lira, la diga ibi niga figo utiya, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti hongriga ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bay lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti hadiga bay lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiya hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo gwa. Itara luba wire la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi redibanya luma hon ha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichigu babungi yu sarago hon, ladiga bahon kaigubirigu hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
8: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyu, uwa tini aba disipulu weirigu tilwe lu maestro. Ibi ni ahin lagumuja laturia ha, itara rigu bai kei lu maestro. Italinha gayara buban le lerara ifi le lida bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Italinha gayara lubai barinha gon lun bibri, sagane ilirara ife le baguru kubai ani masandi bumutu duruso le baguru kubai biangwa tigibu hugiye le sagabai duruso le baguru kubai furumi gayara lamu gabarihi nilirara ife le laguru kubai bibri buidu lun basagaruni uwa titidibu wewe buiti lun uriba lanli uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lanli sun tidibu wewe subudi wati lwaguli matu hautu igu luigin hiyu ni baby tuwege guribi yu Gurugi le buitu bai, kate buiti la rinya gubai laduga, kate la buiti titambe la nigi. Gurugi le uriba bai, kate uribati la rinya gubai laduga, kate la uribati titambe la nigi. Laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habiyumi. Kasa uwagu harinya galwagu, au la habure me bai animadugi humuti le nubai bai. Na rinya gali hon, ida linya la le nyubu bai nuo ane aduga li le nubai bai. Itra linya keyama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, Aba labunu ni wagabuli da dubu derebu guti. Dale linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, animadunga lumuti le nubaybay, itera linya keyaba ugiri liabun marulu ba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu, aba teiwadun aba tagoni chagun sun suina gubay.
13: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, Aba hagume seru ayumuna gulu tausung hanigi harinya galu.
14: Gaduna ti lubidara guni ufisi le. Laduga hinsi yati walu. Ani ligia guana rugu abuna guagi dubaru waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafali tu luba ufisi ligia. Aba launa ha ufisi ligia hadage lumadagu harinya ga lu Jesusu.
15: Napure me madrini hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi nyubuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi ufurme gwerig katei aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba larien guhon.
8: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidina finya ni weiriti keila finya wugurile.
1: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
8: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
8: Irahu, buna rinye ga saraba.
1: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimune ha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliege ina.
16: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
1: Aliege tinye ginye.
17: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
18: Louna he diwa huan le abadi seha bai, aligi de bu ahin bugie lubai Kristu bai, le lubai liabi, O ahi lulu bai wagura buamu.
1: Didameme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia didage hasandi, lumaha sufirirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gadaligi agin saragu marihitia, aba lubaiti laniago hon.
8: Eba, haniagay mele harihu be luma le hagabu be lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu ganyala maibu gutia, arida wanyala lautin lepura, agamba yala amagambu nyahabanya, agu yuguanyala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Poleste watiginya gurigele meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige houdi, habu galun habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luago huang hongirigia, lariega.
8: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendaguto, subuti humunti luago hala wendagu banya adaurago, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Ina linar kate kahidi beariha abasa profeta aha inarani ani aba weri guti sugula o profeta puan ege onagle le wa beterinya gale reno bungio nona hanyo nona gule bubaragi lularansi ani uma buba kainarinya guni hon uagili profeta weri guti loi juan hada songurige ani lausun lira weri guti mati le una buti ma baili da la ruin ha bungio sugula o
1: dale hagambu bali songurigia Hamaha agubra habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richala bungiu, la ularinyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufuda atia liluru du muisesi, mahatia meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luago hafule sei. Aba lania gu Jesusu.
8: Idalinya sa hagabiri girige halani na tanle. Kansa ale negebe. Itrahanya kei irahanya ha nyuru banya parikeru ko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se hebei. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diveng. Ania gatun luago gawago la sifiri uribati. Lari gini, abah niya bi awalnya wugiri garau wargiti. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari ni kalau aku gay katin na, kata tinugu ya. Ani luagu hama dana kafiku tiya hama aku berhati lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuti hamuti luagu buidu la lela degu bi bungi lau licu lau.
1: Abah la misura hani, abah hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubiye, abah lidi Jesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba tadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kata ile, lania galungu orugu.
19: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subu diriengi hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
8: Simon, ani aba kata ilu lania gu nipo?
1: Lania ga fariseu.
19: Aria ga bainu maistoru.
1: Lania ga Jesusu lu.
8: Nyanya nubian wuguni ya, doa itu yang sensu luar bafuri deh ti. Abah hat lagi ya doa itu sengu san denario, le abah dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafai runi, abah ferud nalan ya furi deh ti ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai ti no, kabag ya hat lagi ya hinsi ya buti malu afuri deh ti ligi ya.
1: Lani aga Simon lu,
19: di da narita gun, le gibeti ma bai ladu eh ha.
1: Lani aga Jesus lu,
8: Richard le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
8: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati lariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
12: ferud nawali bi figon
1: abati hagumbe seru amisuro hoti ha nyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa
2: kata isa wugri le ibin lubai figo ferud nati
1: abalariya go jesus tuburi tuguya
12: salba wadi bulita gi bi figon ladiga bafinyo nuago bai ba darangilanya
13: San Lucas, capítulo 8.
1: Larigue kateile, nyindeti Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyindeti adusu disipulu guluma, hama wurinha ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye juana, to lumari kusa, Le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniya gahon.
12: Furiti aba abunagote abunagolila nadu, tale afurheina lani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugiragunu asigritin. Aba hegini dunuro. Libiri, aba labrunha labad nagon dubu, dante le labocho, aba lasarun la duga lumabai fulaso. Aba labrunha libiri labad nagon hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kama lumo, nyenye gen lida gen abruhati lido mua le buiti. Tane la winamu dubai, gin ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti,
12: Agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lania gahon.
12: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luaguti bai larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lerero, lau hempulu larinyo wago wakati laguti larue ha bungi yuhon, luni bidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
1: Abalarinha go Jesus hon.
12: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ela utile abro belidan uma. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runiti da gen hanigi luma finro hama. Masal baru hagi yame. Ela le abro belagano gondubu. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Kamalumo malagle tehada buidu. Afinha tinha luago murusundan. Gamalumo ndale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadule abruho boi lidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumo, muruso muruso ababule idena hamali ladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyatiti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadule abruho boi lidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
1: Aba laniya go Jesusu.
12: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata leibidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bai ahinti le mama bai ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai
1: abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi aba larinya wagu lun
18: anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu
1: aba larinya guhon
12: hagambu balin lenen ubungiyo Ani adiga hama ile lubaibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
12: Kemu lobafurugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
14: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali luma lulugu di barana, aba lagal mu gadu, aba darangi lula sunkate, aba tilarinya gu hon disipulu gu.
12: Habis sahafinya?
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudai, luma tuwaini anigi, harinya ga.
11: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eni agamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lo bafuru gubai lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibu gen, aba lagua ragu lariaga.
10: Kawagu bametera nomo, Jesusu li rugungi le inyugu timabai. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubai itara, la daga lagu madriyain la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dage. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maruguni, aba la nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Jesusu lun.
12: Kabir,
1: aba larinya gu.
10: Lehiyo, niribai.
1: Larinya gubai luagu ligia la liri bai, la daga gibi hama sifiri guguribati ya haa ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guguribati ya hagaya lui guguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Abati hagura gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu ugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
12: Girebu babo bion, aba me babahu da guni son le ladugu bai bungi yu bon.
1: Aba lidi, aba labahu da guni ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubien le dega abar gunyon dire kebri dosu irumutau tonwe dan le liabi boy Jesusu aba hafalaro ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wori hada dosu irumutau laulesen hahita ti dagi vesitali sun ti sensu hawago suru siegun si hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagi aba taguru ni taru la dauragun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarinya gu Jesusu.
12: Ka guru benu agu.
1: Keisun la hagia arinya galagu maguru nu wala luagu abalarinya gu Fedru hama libirigu.
11: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia algu da hagi dibu kala guru beibu agu.
1: Abalarinya gu Jesusu.
12: Guru alu nu agu, la diga sandite na lafuri don ubafu nidanginya.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
12: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
14: Hila abira. Mabere sedigi e balu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le aba larinya gulun.
12: Manufu de daba, afinyo rigu ba aba metare da gumbira.
1: dan le la chiliru boy Jesus lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu lumo, lo idige Federu Santiago lumo Juan, hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariya gu Jesus hon,
12: ma yahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata, aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba lariyagu lau umalali hereti.
12: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun, weriti hanigi taguburigu, aba lariyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse duboi nikaun.
13: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Ronía Jesús, la nidoso discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru in habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
12: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toi to huago bon. Por mi aguare comuno toñeje en lumuti hachilura, rey de Juma ñin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa Juma, dame le hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen jugudi, aruhu da Juma mo ge luago magunda Juma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre Juma ña kei hadari regun hongo.
1: Abati hafuri du discípulo gu haguya, aba heibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati Herodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la laritagua, la diga nyinyan wariengu tinha luagu sara la Juan lida age oveni, hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asarutin lida age oveni. Aba larinha gun Herodesi.
15: Au gonargu ou naha baya dure ili chigu huan. Kati funat le wago bay nagan aba labaha da wago saragu kate.
1: Aba ti louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugu bay. Aba ti lanugani alidon fulasu mageire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
11: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinha Jesusu hon.
12: Ruhu maigini hon.
1: Harinha galun.
14: Sem grigui o fei uama, hama bia udra. Hau agubari gajida gai em haigini hon su grigui ha.
1: Hawana yano sengu milu ugurinha. Aba larinha go Jesusu hon lani discípulo gu.
12: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grige. Hou tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinya nu lani disiplu gu, diseru lui, aba larinha gu hon.
12: Ida linha saharita gu gurugia nuau. Kata na sa segon hagia.
1: Aba harinha gulun.
17: Anya hengarinha gutinha luago Juan lale abadisa i habai buguye. Hibiri harinha ga Elias. Anya henginye harinha gutinha luago abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinha gulun.
12: Agia huguye. Kata na gia lida harita gun.
1: Larinha ga Fedoru lun.
11: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, aba larinha gu hon.
12: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weirigote lita hafinha huriyo,
8: haputi ku fadri go amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata na faru bo hilago bai aba menasaron lidang owe ni lagu luru a weyo
1: larige aba larie go hon sungu bai
8: le busente la falaru ni na bule le kate ni la barule luguru a falalan la de gale abu seru te le sefru ni libagari le feri diru bai ahin le feri diru ti libagari noigi le sefru bai kagi hula lungu riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o lagun chegon la lungu le anuga ti busiga no nuago luman luago nereron au le ugur garo urgati ni busigari badina ginyan lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi ni naran hau luago anyahin la hata gen hayabo nyo kwento mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongi
1: kibri vidu veyu larigen larinya gu ni Jesusu kata ile aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongi barulumu ti fedru Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le anihan lubay Jesusu afuri eida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo fedoru lum.
11: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumo, ibidi eti meha lu fedoru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
5: Ani hani lalu, le hisi ya bainu, agamba humei le lupeide.
1: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
4: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nireu le ligi erguinien bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le lariguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginia. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwe siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
8: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri bai sa dan nenederu huma luba gayara la hafienu nuago. Ida me laguma cha mafiena ile hida bai. Barubai bero yahu.
1: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muarugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai, lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubai Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
8: Agamba humai kate leboidu, nadere geruwa ba, aule uguri garuwa rgote, ahaburugu nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulugu le lariya gubay la diga darunyo liya hasamina lu kate le ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le lariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lu agukala wairigu timabay hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina aba lanigu aba irahu lubadun aba lariya gu hon.
8: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida digia wiri gutima bai.
1: Aba tilarinya guhuan lu Jesusu.
2: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Lariya ga Jesusu lu.
8: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyei.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lu la nagani wa Jesusu sielu, aba larga de anigi, lula dugni luoya su Jerusalém, aba lona halona gle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba, mahatien Samaria.